0: dari sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Petrojaian. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya,
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Petrojaian Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Loyang. Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%. Ya, diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG sudah bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nah, kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau raiso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
0: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan Gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus. Hari-hari ini solar langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Skemanya nanti cetak sawah.
11: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan. Tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat itu bisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana Pak?
11: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
10: Berarti mulainya di tahun depan?
11: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri.

0: Cenderung tersendat. Lintas di tegangan kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan belakang traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara

0: sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
2: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dari proses kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian tadi Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, hari Senin, hari Selasa 22 September 2026, mengangkat tema Cirebon Harmoni Menjaga Keberagaman di Tengah Munculnya Isu Menguji Persatuan. Pom, pom.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Benar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Ini berasa dikenal informasi dan inspirasi mendengar dilansir dari Erik.co.id ini. Kobaran api membakar sekitar 5 hektar lahan perkebunan di blok Kawawur Pasir Huni, Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Senin 21 September 2026. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan juga sempat membuat asap hitam pekat membumbung tinggi. Situasi ini memicu kekhawatiran warga, terlebih kobaran api berada di area perkebunan. Respon cepat langsung dilakukan petugas gabungan bersama masyarakat bergerak ke lokasi dan berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke area lain. Dan Ramil 17-15 Kertajati Kapten Armed Dedem Suparman mengatakan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 5 hektar, tidak ada korban jiwa.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oppa, kyong na? Oppa keten, yung pyongyong, macimakro boko sipdago hetjana. Oppa, 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나이 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini.
3: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
4: Ya, pendengar, kita akan berdialog pagi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, Cirebon Harmoni menjaga keberagaman di tengah munculnya isu persatuan. Pendengar, keberagaman ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di kota dan kabupaten Cirebon. Perbedaan agama, keyakinan, budaya, maupun latar belakang sosial merupakan kekayaan yang perlu dijaga bersama. Namun di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, masyarakat juga dihadapkan pada berbagai isu sensitif yang mudah menyebar, termasuk isu yang berkaitan dengan perbedaan keyakinan maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan berpotensi mengganggu persatuan serta keutuhan NKRI. Dalam situasi seperti ini, sikap saling menghargai tidak mudah terprovokasi, serta kemampuan menyaring informasi menjadi sangat penting. Jangan sampai informasi yang belum jelas kebenarannya justru memicu kesalahpahaman dan pertikaian di tengah masyarakat. Cirebon sendiri memiliki tradisi kehidupan masyarakat yang lekat dengan nilai keberagaman, gotong royong, dan kerukunan di tengah keberagaman. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi modal sosial dalam menjaga suasana yang harmonis dan meredam potensi ketegangan. Dan melalui dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini, Cirebon Harmoni menjaga keberagaman di tengah munculnya isu menguji persatuan. Kita akan membahas bagaimana masyarakat dapat menyikapi isu-isu sensitif secara bijak, bagaimana peran tokoh agama dan juga tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan, serta langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, karena menjaga persatuan bukan hanya tugas satu pihak saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari Cirebon, kita merawat kerukunan, juga keberagaman, dan bersama-sama menciptakan ruang kehidupan yang aman, damai, serta harmonis. Sudah hadir bersama saya pendengar di studio Bapak Syihabuddin Zuhri SHMH, selaku Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Konsultan Hukum Anak Negeri, yang sudah hadir, dan juga nanti kita akan berdialog juga bersama Bapak Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Prabudias. Kita sapa dulu Bapak Syihabuddin Zuhri. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
4: Sehat, Pak?
5: Alhamdulillah
4: sehat. Boleh agak maju sedikit, Pak? Ya, biar agak terdengar gitu. Ya, Pak, sebelum kita sambil menunggu Bapak Panglima Prabudias, kita sedikit berbincang dulu ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Pak, ini kalau dari sudut pandang hukum nih, Pak, dan juga perlindungan warga, seberapa besar, Pak, ancaman nyata dari pihak-pihak yang sengaja menyebar isu provokatif dan dapat memecah belah kerukunan di Cirebon ini, Pak?
5: Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau dilihat dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, ini tidak lain dan tidak bukan pasti berujung pada politisasi. Namun kita tetap harus menjaga dan mempertaruhkan kebinekaan tunggal ika. Keberagaman itu sebagai berkah dan anugerah. Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat itu kita anggap sebagai anugerah. Jadi melihatnya dan memandangnya kita harus dengan perspektif yang positif. Perspektif yang positif itu di mana ada 4 strategi untuk menghindari isu-isu yang mengacu pada pemecah belahan persatuan. Salah satunya adalah kita harus penguatan literasi digital dan media. Penguatan literasi digital dan media ini maksudnya adalah sebelum sharing kita mendapatkan informasi dari media, jangan asal
4: sebar.
5: Jangan asal blow up. Jangan asal next. Jangan. Kita lihat-lihat dulu. Lihat dulu membagikannya untuk memutus rantai hoax. Memutus rantai hoax. Itu yang paling penting. Nah, di mana adanya hoax itu, nah inilah yang terjadinya satu isu pemecah persatuan. Salah satu sisi daripada hoax itu adalah satu pemecah persatuan.
4: Oke. Pak, kalau dari kacamata hukum sendiri, apakah orang-orang yang menyebarkan hoax ini punya ancaman yang besar gitu, Pak?
5: Nah, di sini kalau kita jujur, banyak buzzer-buzzer yang disewa, buzzer-buzzer yang berbayar. Nah, itu menyebarkan hoax-hoax itu sangat merugikan daripada masyarakat. Sangat-sangat merugikan daripada masyarakat. Nah, dilihat dari sisi hukumnya, kita harus tanpa pandang bulu, melihat, memastikan aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa, polisi, dan kami sebagai advokat juga salah satu penegak hukum. Di dalam undang-undang itu ada catur wangsa. Catur wangsa itu adalah polisi, hakim, jaksa, dan advokat. Nah, di sini penegakan hukumnya itu memastikan aparat penegak hukum menindak tegas pelaku penyebar ujaran kebencian.
4: Ya, ya. No.
5: Ujaran kebencian ini dan provokator konflik sesuai aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku.
4: Ya.
5: Nah, di dalam hukum juga ada namanya keadilan sosial.
4: Ya,
5: ya. Memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesempatan ekonomi agar tidak muncul kecemburuan sosial yang rentan dipolitisasi akan menjadi sara.
4: Oke, okay. Ya Pak, ini kalau berbicara sebagai organisasi advokat nih, Pak, yang lahir di Cirebon, kalau menurut Bapak nih, nilai keterkaitan antara penegakan hukum dan juga kelestarian kerukunan umat beragama di tengah munculnya isu-isu sensitif belakangan ini seperti apa, Pak?
5: Dilihat khusus di Cirebon ya,
4: yeah.
5: Khusus di Cirebon ini saya masih melihat kerukunannya itu masih terjamin, masih terjamin. Ada 1-2 yang menyebarkan hoax, itu udah langsung ditindaklanjuti.
4: Yeah.
5: Jadi penegakan hukum di Cirebon ini, alhamdulillah, ujaran-ujaran kebencian ini, karena Cirebon itu adalah kota wali.
4: Yeah.
5: Jadi membumi, membumi kewaliannya itu masih, insya Allah masih membumi. Jadi Cirebon itu walaupun masih banyak,
4: yeah,
5: masih banyak lah, ada geng-geng motor, yeah, yeah, ada isu-isu sara yang lain, tapi tidak sebesar yang kita lihat.
4: Oke, okay. Berarti antara keterkaitan antara penegakan hukum dan juga kelestarian ini sangat bersinggungan gitu ya, Pak?
5: Iya, yeah. Sangat bersinggungan sekali, sangat berkesinambungan dan bersinggungan.
4: Artinya sejauh ini, Pak, hukum di Indonesia sendiri apakah sudah bisa membuat oknum masyarakat ini jerah untuk menyebar isu-isu yang bisa memecah keberagaman ini, Pak?
5: Nah, kalau kita dilihat secara nasional, secara nasional penyebar kebencian dan hoak ini, karena jujur,
4: yeah,
5: masih banyak buzzer-buzzer. Padahal buzzer itu orang baik, tapi dia dibayar. Dia dibayar untuk membuat keonaran,
4: yeah,
5: kebencian, dan pengerusakan. Karena dia dibayar. Padahal dia orang baik.
4: Yeah,
5: yeah. Nah, karena dia dibayar, ya kerjanya begitu profesional, profesional. Jadi makanya penguatan literasi digital dan media ini harus ditumbuhkan pada anak-anak, harus ditumbuhkan pada semua pihak. Kalau melihat informasi yang berujar kebencian,
4: yeah, yeah,
5: kita harus lihat-lihat dulu, harus lihat-lihat dulu. Jangan asal share, jangan asal next. Nah, karena di dalam media sosial kita harus mencerdaskan diri, mencerdaskan diri dan mencerdaskan pribadi. Kita harus pandai-pandai membaca, yeah, dan pandai-pandai melihat situasi dan kondisi.
4: Oke, okay. Pak, kita sudah ada yang bergabung juga, Pak, melalui sambungan telepon. Ada Bapak Ahmad di Garut. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Ahmad.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, sehat, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum, Bapak narasumber yang saya hormati. Kalau memang berbicara masalah hukum atau ujaran kebencian, memang awam di bidang hukum. Ini kembali masalah hukum, Pak. Masih jauh, Pak, dari keadilan ini masalah hukum, ya. Tetap aku tidak akui bahwa hukum itu tetap tajam di bawah, tumpul di atas. Seperti begini, justru tajamnya hukum di bawah, masyarakat yang di bawah. Kalau di atas kan seolah-olah tumpul. Nah ini kembali ke mana masalah itu, kah? Bagaimana hukumnya, hukumnya bagus, tapi menjalankan hukum diskriminasi. Walaupun sekarang ada KUHP baru tidak menjamin hukum tak bisa adil. Itu yang pertama. Yang kedua, ujaran kebencian. Sekarang beginilah. Memang itu kita tidak boleh apapun juga mengansur unsur SARA, itu kan sangat sensitif sekali. Tapi kalau toh misalkan ada masyarakat yang mereka misalkan punya misalkan opini lewat media sosial kepada seorang, kok dibilang ujaran kebencian, padahal dia memberikan masukan. Sekarang begini Pak, tetap hukum itu kalah dan kekuasaan. KUHP karena uang habis perkara. Betul, fakta dia ada. Bagaimana sampai kapanpun juga negara ini tidak akan bisa menjadi negara barat pencari batu selama penegak hukum masih tidak adil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kacamata advokat seperti apa nih Pak? Apakah penegakan hukum di Indonesia ini masih berjalan timpang gitu ya? Seperti yang dikatakan Pak Ahmad, tumpul di atas, tajam di bawah, gitu Pak.
5: Ya, jujur saya sendiri sebagai seorang advokat, salah satu bagian daripada penegak hukum, kami terus mencari keadilan. Menyeimbangkan hak asasi manusia. Dan kami kalau membela itu, membela tersangka misalnya kasus pidana, kami hanya membela hak asasi manusianya. Karena hak asasi manusia itu dilindungi undang-undang. Jadi kami tidak membela pelakunya. Yang ditanyakan, yang dikeluhkan oleh Bapak siapa namanya?
4: Pak Ahmad.
5: Pak Ahmad yang tadi, jujur saya rasa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Karena hukum itu lahir dari politik. Hukum lahir dari politik. Makanya seorang advokat harus ada di lingkungan politik. Karena hukum itu lahir dari politik. Tanpa politik tidak akan ada hukum. Misalnya KUHP baru akan dipolitisasi oleh DPR. Nah ini politik ini akan melahirkan hukum. Nah jadi masalah kegundahan Pak Hasan ini,
4: Pak Ahmad
5: ini, saya merasakan juga karena masih banyak oknum-oknum yang berkuasa, oknum-oknum yang menyelewengkan kewenangannya, bertindak terlalu jauh, bertindak terlalu jauh. Jadi mari Pak Hasan kita sama-sama menegakkan keadilan, penegakan hukum yang adil dan tegas, adil dan tegas, dan dengan moto khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat. Jadi kita mari jauhkan perbedaan, jauhkan ujaran kebencian. Nah, yang tadi dikeluhkan oleh Pak Hasan bahwa kita mengkritik seseorang dan dianggap ujaran kebencian. Nah, itu kita lihat konteksnya dulu. Kita lihat konteksnya dulu. Itu. Terima kasih.
4: Ya, sudah hadir juga pendengar di studio Bapak Prabudias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali untuk dialog di pagi hari ini. Selamat datang Pak Prabudias.
7: Selamat pagi.
4: Pagi. Sehat, Pak?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Ya, Masih bersama Pak Sihabuddin. Sebentar Pak mungkin. Pak Sihab, ini kalau kita lihat ya, di era digital ini kan apa namanya, sudah ada tameng hukumnya gitu ya. Mm-hmm. Ya ini Undang-Undang ITE.
5: Iya.
4: Apakah Undang-Undang ITE ini sudah bisa mencegah provokasi agar memecah keberagaman di masyarakat ini Pak, dari kacamata advokat?
5: Secara normatif, yeah, Undang-Undang ITE ini sudah sangat mendukung adanya pencegahan provokasi-provokasi. Namun di dalam undang-undang itu masih tumpang tindih. Masih tumpang tindih. Jadi masih hukum A masih dikalahkan oleh hukum B. Nah, ini yang dilakukan oleh oknum-oknum para penegak hukum. Nah, saya bilang oknum ya. Oknum penegak hukum ini mencari celah. Karena hukum A bisa dihajar dengan hukum B. Pasal 1 bisa dihajar dengan pasal yang lainnya. Nah, namun secara normatif dan secara umum, Undang-Undang ITE ini harusnya harusnya sudah bisa memperkecil pengaruh daripada ujaran-ujaran kebencian dan hoax.
4: Oke. Okay. Ya, saya ke Pak Prabu Dias. Pak Prabu, ini menurut Bapak bagaimana melihat kondisi kerukunan dan keberagaman di Cirebon saat ini di tengah maraknya berbagai isu sensitif yang sedang mencoba menguji persatuan bangsa nih Pak?
7: Ya, saya sebagai orang yang menjunjung tinggi toleransi ya, lihat perkembangan kerukunan umat beragama di Cirebon sudah semakin baik sebetulnya. Harmonisasi sudah tampak di bukan hanya di level kebijakan ya, pemangku kebijakan, tapi juga sudah sampai ke bawah. Namun masih ada yang kami kami observasi. Kami juga melakukan semua investigasi.
4: Agak maju ke depan.
7: Investigasi bahwa masih ada oknum-oknum yang mencoba untuk membuat sekat. Ya, contohnya misalnya ketika ada sekelompok umat beragama ingin membuat tempat ibadah atau rumah ibadah atau rumah doa, sementara masyarakat di sekitarnya no problem, menerima, tapi justru yang dari luar yang mencoba memprovokasi, yang mencoba membuat kegaduhan dengan mengajak masyarakat di sekitar tempat ibadah itu untuk melakukan penolakan. Tapi itu satu dua ya, tidak secara keseluruhan Cirebon untuk kerukunan agama beragama sangat bagus sebetulnya. Karena kami dengan teman-teman itu melakukan pendekatan, melakukan komunikasi bahwa Cirebon adalah Bhinneka Tunggal Ika yang kecil. Leluhur kami, para wali, itu sejak dahulu sudah mengajarkan toleransi kepada masyarakat Cirebon. Contohnya adalah sebelum Islam masuk di Cirebon, di abad ke-13 datanglah Laksamana Cheng Ho membawa ulama besar, ada Syekh Darul Kafi, ada Syekh Huru atau Syekh Hasanuddin. Kemudian banyak pengikut Cheng Ho yang tidak ikut bermuhibah lagi, berlayar lagi, bermukim di Cirebon. Misalnya contoh di Jamblang, di sana ada vihara tertua, tertua di Pulau Jawa itu, Klenteng Jamblang. 50 tahun, 80 tahun kemudian di abad ke-13-14 itu, Cirebon menjadi pusat pengembangan Islam, bukan hanya Cirebon dan Jawa Barat, tapi juga sampai ke Campa. Dan para wali sebagai ulama dan umaro dalam menyebarkan ajaran Nabi Muhammad atau yang dikenal Islam itu tidak pernah menyentuh, mengkafir-kafirkan atau memaksa yang non-muslim harus masuk muslim. bahkan ikut menjaganya. Para wali ikut menjaga, terbukti sampai saat ini seperti kelenteng tertua di Jamblang, di Pleret, di Talang, kemudian ada juga beberapa gereja yang tua di Cirebon tuh tetap berdiri dan berfungsi sampai sekarang. Itu kan berarti para wali, para leluhur Cirebon mengajarkan toleransi. Nah, terkadang tidak kondusifnya Cirebon, khususnya di kerukunan umat beragama ya, itu dilakukan oleh oknum-oknum yang dari luar Cirebon,
4: okay,
7: yang bermukim.
4: Yeah.
7: Atau ada lagi, kami menganalisa bahwa konflik yang terjadi antar umat beragama itu juga dipicu dari kelompok itu sendiri.
4: Mm-hmm.
7: Persaingan terhadap penyebaran ajarannya juga terjadi,
4: mm-hmm,
7: di organisasi mereka.
4: Mm-hmm.
7: Saling menghantamnya dari sendiri, tapi yeah, memanfaatkan atau memakai tangan dari oknum-oknum ya yang radikalis.
4: Mm-hmm.
7: Kira-kira itu.
4: Oke. Okay. Ya, Pak, ini kalau boleh tahu nih, Pak, nilai luhur apa saja yang ada di Cirebon, khususnya tradisi yang ada di Cirebon yang selama ini jadi perisai utama untuk meredam potensi konflik antar warga nih, Pak, khususnya konflik keberagaman, untuk memecah keberagaman ini, Pak.
7: Iya, jadi gini. Sejarah mencatat,
4: ya, ya,
7: bahwa kita kalau berbicara sejarah kan harus ada sumber yang valid.
4: Iya, ya.
7: Sejarah mencatat bahwa Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati khususnya sebagai pemimpinnya negara, yaitu Nagari Caruban Nagari, mempunyai istri non pri. Ada dari Iran, Gujarat, dari Timur Tengah dan dari Cina sendiri. Itu sejarah. Fakta ya. Kemudian Menteri Keuangan Kesultanan Cirebon saat itu sedang berjaya, yaitu orang Tionghoa.

0: Dari Cirebon dengan banyak aktivis ya, dari semua suku bangsa yang ada di Cirebon, di Indonesia yang bermukim Cirebon, dari semua tokoh-tokoh umat beragama, kami mengkampanyekan toleransi sampai ke tingkat dunia, yaitu kami mengawal para biksu berjalan kaki 2.762 km dari Thailand sampai Borobudur, yang awalnya orang Muslim, yang awalnya orang Cirebon, tapi kami tetap Muslim. Nah itulah. Saya pernah sekolah dari kelas 0 ATK berarti sampai kelas 3 SMP berarti 11 tahun. Saya sekolah di sekolah Kristen. Saya hafal kitab Injil Matius, Lukas, Kisah Rasul. Doa-doa yang umum ya, seperti Bapa kami yang di surga dan lain-lain, kami hafal. Balita kami sudah di tempat dengan ajaran Kristen. Tapi saya tetap Muslim. Jadi kami mengabarkan kepada semua orang bahwa buat kami yang mempelajari berbagai ajaran agama di dunia, hanya berbeda cara penyembahannya saja kepada pencipta alam semesta ini. Jadi kenapa harus dipersoalkan? Urusan surga neraka kan urusan diri sendiri. Nah, kira-kira gitulah.
1: Ya, ini ada pertanyaan dari channel YouTube Bapak-bapak. Ini ada Pak Jumadi. Assalamualaikum. Bapak-bapak, Bapak Narsum, menurut kami faktor ekonomi, artinya kalau ekonomi baik, adem ayem, ekonominya baik maksudnya, adem ayem insya Allah rakyat rukun. Namun ketika ekonomi kurang baik, gampang terprovokasi, mudah-mudahan. Menurut Pak Prabowo seperti apa?
0: Memang ekonomi itu jadi perisai utama sebetulnya kehidupan kita sebagai manusia. Ketika ekonominya minimal, ekonomi kita standar deh. Keluarga bisa makan, anak bisa sekolah. Itu sudah bisa mengikis ya, mengikis berbagai hal-hal yang buruk. Karena semua tercukupi, tidak berlebih tapi tercukupi. Tapi apabila kita di perekonomian, di keluarga sajalah, kita tidak stabil, sementara tuntutan kehidupan ini sangat penting sekali, pasti yang ada di pikiran adalah mencari uang apapun caranya. Bisa menjadi melanggar undang-undang. Tadi Pak Ketua Umum Lembakum Anak Negeri juga sudah menyinggung tentang undang-undang ya, atau aturan ketatanegaraan lah. Bisa berkriminal. Kalau orang kerja ya bisa korupsi kira-kira gitu. Nah, ya. Untuk mencegah hal itu sebetulnya pemangku kebijakan dalam hal pemerintah itu harus berupaya bagaimana masyarakatnya berekonomi berkecukupan. Apakah menciptakan lapangan kerja atau dan lain-lain lah. Kemudian juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh lintas iman itu juga penting dalam semua kegiatan bertausiahnya, mau itu Muslim, Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain, menerapkan bahwa bagaimana caranya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu pokok itu. Jangan ketika kita tausiah dan khotbah itu yang ada hanya memaki-maki, memaki-maki pemerintah, memaki-maki oknum dan lain-lain lah. Pemangku agama itu satu, bagaimana mengajak umat untuk mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulnya, Nabinya. Salah satunya ya tadi yang paling simple adalah menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Gitu kira-kira.
1: Ya, saya ke Pak Syahbudin. Pak Syahb, ini kalau bicara soal tadi yang dikatakan oleh Pak Jumadi terkait dengan ekonomi, seberapa banyak Pak kasus yang ditangani oleh Bapak yang berkaitan dengan ekonomi dan juga isu-isu terprovokasinya masyarakat untuk memecah belah keberagaman ini Pak?
2: Semenjak saya

0: melakukan profesi ini, isu-isu ekonomi ini emang menjadi titik tumpu bagi yang ekonominya lemah. Sangat susah untuk mencari keadilan. Ini fakta, ini fakta. Yeah. Namun kami Lembaku Manak Negeri membebaskan biaya bagi para pencari keadilan yang benar-benar tidak mampu. Benar-benar tidak mampu. Nah, merujuk daripada satu pertanyaan tadi, ekonomi adalah salah satu kunci dari persatuan. Itu sangat-sangat setuju. Karena suatu negara, suatu pemerintahan tanpa perekonomian yang stabil, itu akan kacau balau. Apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Prabudias, ketika ekonomi kita lemah, kita akan mencari uang dengan segala cara. Cara kiri, cara kanan, cara atas, cara bawah, semuanya dilakukan tanpa pandang bulu. Nah, di sini perlu adanya kesetaraan dan keseimbangan dari pemerintah untuk menyetarakan ekonomi masyarakat. Satu, kestabilan harga. Dua, pengelompokan tender-tender. Minimal 9 bahan-bahan pokok itu harus benar-benar harganya dijangkau oleh masyarakat.
1: Oke. Pak, kita sudah kita juga sudah terhubung. Ini ada pendengar yang ikut bergabung melalui sambungan telepon, ada Ibu Reni di Plumbon. Selamat pagi, Ibu Reni.
2: Selamat pagi, Mas Aru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, ada dua narasumber ya. Kalau tidak salah, ini dari advokat ya, Mas Aru ya. Mohon izin bertanya, Bapak-bapak yang sudah dipaparkan tadi tentang hukum, tentang apa namanya kepedulian para advokat kepada masyarakat. Betul bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum itu sangat dijunjung tinggi untuk membela kebenaran dan keadilan. Tetapi yang masih kita lihat, dan alat negara itu banyak ya, di antaranya ada jaksa, pengacara, ada hakim, dan termasuk para advokat. Itu termasuk alat negara menurut saya. Nah, yang ingin ditanyakan, apakah hukum di Indonesia ini sudah merata atau sudah adil untuk khususnya rakyat-rakyat yang memang perlu bantuan? Karena kelihatannya kalau misalnya contoh ya, ada orang mencuri di kebun, mencuri coklat atau apa, itu sampai dihukumnya lama sekali. Dan kemarin ada yang seorang guru yang memberikan apa ya, perlindungan kepada mungkin temannya yang belum pegawai negeri, berupa pertolongan apa ya, pokoknya ada ya di suatu daerah, bukan di Jawa Barat, tapi diambil, dijemput sama polisi dan sudah dimasukkan ke saya 1 tahun. Nah, bagaimana menurut Bapak hukum di Indonesia itu apakah betul-betul bisa diterapkan dengan adil dan untuk masyarakat kecil ya khususnya? Lalu yang kedua, untuk para pejabat misalnya melakukan kesalahan, nah ini fungsi para advokat itu atau pengacara itu apakah memang membela yang salah atau untuk apa, meluruskan begitu, jadi supaya jelas gitu. Mungkin seperti itu, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya Mas Arul, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
0: Terima kasih Ibu Reni ya.
1: Ya, Ibu Reni di Plumbon.
0: Ibu Reni, kami sebagai advokat ketika membela tersangka, kami bukan membela kelakuannya, kami membela hak asasi manusianya. Kami mendampingi kepolisian, kami mendampingi di kejaksaan, kami mendampingi sidang. Ya. Nah, kami membela hak asasi manusianya. Karena kami mempunyai moto dan garis besar, yaitu officium nobile. Namun tidak lepas dari pertanyaan Bu Reni, keadilan itu hukum memang masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini kami terus mencari keadilan. Karena kekuasaan dan uang terkadang dalam tanda kutip ya, terkadang dalam tanda kutip meleburkan sisi daripada hukum positif itu. Namun kami Lembakum Anak Negeri insya Allah akan menegakkan keadilan dan tegas, dan setiap yang meminta tolong, baik yang salah maupun yang tidak salah, kami akan bela hak asasi manusianya. Okay. Demikian Bu Reni.
1: Oke, mudah-mudahan pertanyaan Ibu Reni bisa terjawab. Dan Pak Sihab, ini saya ingin bertanya kembali nih Pak, terkait dengan anak-anak muda dan juga generasi penerus, kan ini apa ya, jiwanya ini masih menggebu-gebu dan juga butuh bimbingan yang yang banyak gitu ya. Nah, langkah hukum atau edukasi seperti apa yang paling krusial untuk melindungi mereka ini dari paparan radikalisme dan juga provokasi yang tentunya penyebarannya tidak hanya melalui tatap muka tapi juga bisa melalui digital juga, Pak.
0: Oke. Ini kembali kami sebutkan untuk meningkatkan kebinekaan Tunggal Ika harus diaktifkan lewat tindakan nyata, tindakan-tindakan nyata. Ada empat unsur, ada empat unsur yang menurut kami pribadi yang harus kita terapkan pada generasi-generasi muda. Yang satu, yang kembali kepada penguatan literasi digital dan media. Saring sebelum sharing. Jadi mengembangkan kebiasaan memverifikasi kebenaran sebuah informasi sebelum membagikannya untuk memutus rantai hoax atau provokasi. Kedua, melawan narasi kebencian. Dilawan. Memproduksi dan mengamplifikasi konten positif, edukatif, dan inklusif di media sosial guna mengimbangi narasi polarisasi. Yang ketiga, kritis terhadap informasi. Melatih kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah termakan oleh clickbait atau penggiringan opini. Penggiringan opini yang akan memecah belah. Yang selanjutnya, adakan dialog lintas identitas dan ruang bersama. Komunikasi antar kelompok, membuka ruang dialog informal maupun formal antar tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda untuk menyamakan persepsi dan merendum kedegangan. Kolaborasi inklusif, mengadakan kegiatan sosial seni, budaya, olahraga, atau kemanusiaan yang melibatkan berbagai kelompok latar belakang tanpa tendeng identitas tanpa
1: membawa
0: identitas-identitas yang lain. Hmm. Okay. Dan selanjutnya, internalisasi nilai Pancasila dan kebangsaan. Nah, ini harus kita tumbuhkan, internalisasi nilai Pancasila dan kebangsaan. Pendidikan karakter sejak dini pada anak-anak muda, kita adakan pendidikan internalisasi nilai Pancasila dan kebangsaan, menanamkan nilai toleransi. Nah, yang tadi disebutkan oleh Pak Prabu, toleransi beragama itu sangat sangat istimewa sekali. Menanamkan nilai toleransi, empati dan gotong royong melalui kurikulum pendidikan formal maupun pola asuh keluarga. Nah, selanjutnya, reaktualisasi nilai Pancasila. Direaksikan nilai-nilai Pancasila, menjadikan Pancasila, saya pribadi Pancasila itu, walaupun saya bukan Pancasilais ya, tapi saya memandang Pancasila itu adalah satu hal yang pokok bagi kehidupan. Menjadikan Pancasila bukan sekedar hafalan, bukan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bukan, tapi dilafalkan, diamalkan bahwa ketuhanan yang maha esa. Nah, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabu, menghindari
3: konflik horizontal.
0: Iya,
3: menghindari konflik horizontal.
0: Iya, menghindari konflik horizontal. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan yang maha esa, insya Allah semuanya itu kehendak Allah. Semuanya kehendak Allah. Nah, yang selanjutnya, penegakan hukum yang adil dan tegas. Hukum tanpa pandang bulu. Memastikan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan kami para advokat menindak tegas pelaku penyebar ujaran kebencian atau hate speech ya, dan provokator konflik sesuai aturan yang berlaku. Dan selanjutnya, adakan keadilan sosial, memperjuangkan pemerataan pembangunan dan kesempatan ekonomi agar tidak muncul kecemburuan sosial yang rentan dipolitisasi. Ini kecemburuan sosial ini akan rentan dipolitisasi, yeah, yang akan menjadi isu SARA.
1: Oke. Ya. Oke, Pak Prabu, ini kalau bicara organisasi, ini organisasi Laskar Macan Ali. Ini organisasi ya, Pak? Mohon maaf sebelumnya saya.
3: Yang jelas perkumpulan ya.
1: Perkumpulan ini.
3: Jadi kita tidak menyatakan diri ormas, kita tidak menyatakan diri LSM, apalagi organisasi kepemudaan, tapi perkumpulan para aktivis budaya, sejarah, termasuk hukum dan lain-lain.
1: Kira-kira ini langkah apa, Pak, dalam Laskar Macan Ali ini agar masyarakat, khususnya anak muda ini, tidak terprovokasi, tidak terhasut oleh ujaran-ujaran yang bisa memecah belah keberagaman dan juga kerukunan, Pak?
3: Iya. Jadi memang Macan Ali punya visi misi yang berbeda dengan yang lain. Ya. Kami misi-misi utamanya adalah menjaga kedaulatan NKRI. Tapi ada sambungannya nih.
1: Apa?
3: Yang berbineka tunggal ika dan Pancasila. Jadi ideologi negara itu ya sudah satu, Pancasila. Itu kami jaga penuh. Kemudian menjaga marwah leluhur. Nah, marwah leluhur itu banyak, Pak. Bukan hanya peninggalan dalam bentuk artefak atau fisik bangunan, tapi juga ajarannya. Ajaran-ajaran para wali buat kami itu sudah menyangkut kunci perdamaian dunia. Jadi kami melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang mengajak anak-anak muda dengan berbagai lini lah intinya. Misalnya contoh, kita menjaga lingkungan. Setiap tahun kami menanam 10.000 mangrove di pantai Cirebon. Kami mengajak semua nih komponen-komponen yang ada, dari SD, SMP, SMA, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, kemudian juga tokoh-tokoh yang kami ajak, kami siapkan mangrovenya dan lain-lain. Nah, di sela-sela itu kami sisipkan pentingnya kita kebersamaan, persatuan, kemudian guyup, rapatkan barisan, karena Indonesia itu kalau dibilang rentan-rentan, kalau dibilang tidak juga tidak, karena sudah teruji. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang sangat multikomplek. Sukunya ratusan, suku bangsa, kemudian bahasanya ratusan bahasa yang berbeda-beda, kemudian agamanya berbeda-beda, tapi bisa bersatu. Kenapa sih bisa begitu? Karena kita menjaga Pancasila. Makanya tadi disinggung oleh Pak Advokat Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua agama mengakui adanya Tuhan. Nah, itu di nomor satu kan. Itu salah satunya. Jadi selain itu juga kami dari Macan Ali tiap malam Jumat misalnya, karena Cirebon kan tradisinya begitu. Kami mengadakan tawasulan, baik di markas Macan Ali maupun di rumah-rumah laskar. Kita touring kan. Pasti disisipkan pentingnya toleransi, karena untuk tadi menjaga bangsa ini agar tidak konflik horizontal. Di luar itu kami juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti seminar, menjadi narasumber dan lain-lain. Dan toleransi bukan hanya wacana. Sebab sampai kapanpun kalau hanya jadi wacana akan jadi tanda tanya besar. Kami coba mengirim surat ke kementerian dan lain-lain. Yang pentingnya adanya pelajaran di sekolah, baik SD, SMP, SMA itu. Apakah itu PMP, misalnya pendidikan moral, Pancasila, itu sangat penting sekali. Karena anak-anak kita itu dari kecil harus sudah ditempa pentingnya moral. Moral itu banyak sekali, aturannya banyak sekali. Yang sempitnya saja tapi sesamudra pun tidak selesai memaknainya, yaitu Pancasila yang tadi disebutkan oleh Pak Advokat kita. Nah, apalagi yaitu praktik dong, realitanya gitu ya Pak. Contoh, bukan cari sensasi, bukan hanya untuk cari nama, untuk toleransi, tapi memang kita praktekkan. Misalnya contoh di upacara keagamaan, kami Muslim nih, di non Muslim misalnya Hindu. Di Cirebon banyak Hindu. Kemudian biasanya sebelum nyepi itu ada upacara keagamaan Hindu, yaitu melarung apa di pantai. Kita ikut, bukan ikut upacara keagamannya, tapi kami ikut merayakannya dengan apa? Dengan menjaga mereka. Natal misalnya. Dan yang paling buat kami fenomena ya, harusnya ini pemerintah, harusnya ini organisasi-organisasi besar yang berkaitan juga dengan hal ini. Dari Cirebon lah bawa internasional tudung yang belum pernah ada di dunia, di Indonesia sendiri, padahal mempunyai tempat ibadah terbesar umat Buddha di dunia, yaitu Borobudur. Belum pernah ada sebuah ritual yang sangat penting bagi umat Buddhis dilaksanakan. Tapi dari Cirebon kami rancang dan terrealisasi pada tahun 2023. Dan berangkat dari Nakhon Sitamarra, Thailand Selatan, kami orang Muslim dari Cirebon mengawal 32 biksu dalam ritual tertingginya, yaitu jalan kaki melewati 4 negara, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan itu jadi viral dunia. Mengikis Indonesia. Saya pernah keliling ke Bangladesh, ke Myanmar, ke yang dimana Islamnya minoritas. Itu ketika ditanya, "You from? I'm from Indonesia. You Muslim ya? No good." Bayangkan bangsa saya dibilang no good, intoleran. Menangis. Kami mengkaji, kenapa? Karena ada oknum. Oknum-oknum yang paling merasa paling benar. Ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak simpati di dunia. Maka kami mencoba untuk mengikis. Kami berjalan kaki. Biayanya sendiri loh mas. biaya sendiri kami meninggalkan anak istri, jalan kaki, kena panas, kena hujan 3 bulan 16 hari melewati 4 negara dan kemudian menjadi viral dunia, menjadi trending topic. 3 bulan itu trending topic itu Mas, di semua medsos. Dan kami mendapatkan selamat dari beberapa negara dan semua kantor berita, khususnya RRI itu, itu tiap menit, tiap jam saat kami berjalan itu terus memberitakan. Apa yang terjadi? Indonesia very very very very good. Ini yang ngomongnya orang-orang luar negeri loh. Indonesia sangat menjunjung toleransi. Toleransi adalah kendaraan untuk mencapai perdamaian dunia. Dan Indonesia menjadi sampel. 2025 di Amerika, dari Texas sampai Washington DC terjadi tudong. Dan itu belajarnya dari kami, panitianya. Di Taiwan, dari Taipei ke Taichung. Dan di Indonesia 2023, 2025, kemarin 2026, nanti 2027. Kami akan berjalan lagi mulai Januari dari Bangkok menuju Borobudur, 3 bulan 29 hari estimasinya. Untuk apa? Mereka bertanya, kamu ngeluarin uang sendiri, meninggalkan keluarga, apa yang kamu cari? Saya sebagai bangsa Indonesia ingin mengabarkan ke dunia bahwa Indonesia adalah negara yang sangat toleransi.
1: Kira-kira. Oke. Ya, saya ke Pak Sihabuddin. Pak Sihab, kedepannya kerjasama apa yang diharapkan oleh Bapak dapat terjalin agar antara organisasi hukum, pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat luas, agar setiap perbedaan di Cirebon terselesaikan dengan adil, damai, dan tetap menjaga persatuan, Pak?
0: Ya, tidak lepas daripada dialog lintas identitas. Dialog lintas identitas. Demi menghalau isunya pemecah persatuan. Nah, kami daripada advokat ini siap untuk berdialog lintas identitas, baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, dan tokoh-tokoh yang lain, demi menyatukan persepsi bahwa internalisasi nilai Pancasila dan kebangsaan ini harus kita terapkan. Karena menjaga kebersamaan di tengah munculnya isu-isu yang menguji persatuan adalah tanggung jawab kita semua.
1: Oke, okay. Ya Pak Prabu, mungkin pesan terakhir untuk mengakhiri dialog kali ini, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya, dan juga anak-anak muda, agar tetap bisa menjaga kerukunan dan juga persatuan, Pak? Silakan.
3: Iya. Bukan hanya untuk masyarakat Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon atau Cijaya Maju Kuning ya, karena ini dimonitor oleh seluruh dunia loh. Saya menghimbau kepada masyarakat, di khususnya bangsa Indonesia, bahwa bangsa kita ini besar. Kenapa bisa besar? Karena semuanya guyub, bersatu, saling menghormati, saling menghargai. Saya tidak pernah mendengar siar Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain di Indonesia dengan cara berperang. Semuanya mengikuti ada tradisi atau budaya setempat, sehingga kerukunan itu terjaga. Tidak ada berperang. Jadi kalau mau siar Islam di Indonesia, mengikutilah cara-cara para wali, cara aulia, kiai, ustadz, dengan cara melangkul, dengan cara budaya, bukan dengan ekstrim, bukan dengan berperang, bukan dengan intimidasi. Karena bangsa ini tidak mengajarkan itu. Jadi kepada semua warga bangsa, semua agama, terutama yang seiman dengan kami, ayo kita jaga kerukunan, menghormati semua kepercayaan. Biarkanlah mereka menjabarkan ajaran nabinya, seperti kita melaksanakan ajaran Rasulullah dan dikenal dengan nama Islam. Kita jaga kerukunan itu. Karena apa? Dengan guyub kerukunan, saling menghargai, atau toleransi lah, perdamaian itu akan terjaga. Tapi kalau perbedaan jadi suatu persoalan, yang terjadi perang. Yang terjadi adalah pertumpahan darah. Tapi jagalah perbedaan itu jangan menjadi satu. Biarkan perbedaan itu ada. Karena kalau perbedaan itu dijadikan satu, berarti ada yang kalah dan menang. Akan menjadi timbul dendam yang berkepanjangan. Biarkan perbedaan itu kita jaga dan harus ada, sehingga terjadi harmonisasi di antara umat beragama. Saya hanya mengimbau itu. Jangan sombong-sombong gaya lah. Saya lihat kemarin di YouTube, di apa, di tempat ibadah, bawa golok segala macam. Mereka mau beribadah sesuai ajaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gila. Orang mau beribadah gak akan berbuat jahat. Tapi kenapa orang yang mau ke diskotik didiamkan? Nah, itulah kira-kira kalau kita mau jauh ke depan. Jadi saya menghimbau kepada semua tokoh-tokoh umat beragama, termasuk FKUB. Forum komunikasi umat beragama di semua daerah harus netral. Jangan mendiskriminasi, jangan mengganggu. Karena FKUB itu tujuannya adalah untuk merukunkan. Kira-kira gitu.
1: Oke.
3: Ah, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Prabudias, Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali. Lalu ada Bapak Sihabudin Zuhri, SHMH, Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, atas waktunya untuk berdialog pagi di Cirebon Menyapa kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar. Dan juga Bapak-Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya tutup pendengar untuk Cirebon Menyapa kali ini. Masih bersama saya tentunya hingga pukul 10 pagi nanti.
3: Assalamualaikum.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pertanyaan seputar hukum.
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
0: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau kemana, Den? Rapi bener.
2: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
1: Ke depan doang, naik motor.
2: Iyalah, biar cepet.
1: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
2: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
1: Nah itu dia, bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya, pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
2: Bener juga sih, hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
1: Cerdas, dompet aman, betis kencang, udah sana buruan.
3: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar selanjutnya kita akan mengikuti informasi dalam cek fakta untuk edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Negara beredar di media sosial X atau Twitter video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dari Tempo.co, Jepang memang mengirim bantuan pengamanan karhutla di Kalimantan. Kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa 15 September 2026. Pelaksanaan tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Demikian cek fakta untuk edisi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Iya, udah deh, emang salah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Ya, dari proses dengan informasi dan inspirasi. Pendengar, berita kehilangan STNK motor atas nama Om Sari. Telah kehilangan satu buah STNK motor atas nama Om Sari, nomor polisi E4724HAE, merek Yamaha, berwarna merah 2008, nomor rangka MH328D0028K124871, nomor mesin 28D123982. Barang tersebut hilang Senin 20 April 2026 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat menuju Desa Wanasabalor, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Om Sari. Alamat Blok Wilangsari, RT RW 0301, Desa Sarwada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Demikian ke berita kehilangan. Kami ucapkan terima kasih. Pendengar, demikian kebersamaan saya di Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Riana Kristos akan menemani Anda hingga pukul 13 sore nanti di Cirebon sore siang ini, di edisi hari ini. Selamat siang dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Titik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.

0: Resensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa menemani Anda di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Selasa 22 September 2026 hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa sesaat lagi kita akan mengikuti dialog Beranda Astacita, program literasi digital.

0: Anda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Rian Kris, hadir menemani Anda dalam program Literasi Digital untuk edisi Selasa 22 September 2026. Mengangkat tema pagi hari ini adalah transformasi digital administrasi kependudukan sebagai pelayanan publik yang modern, mudah, aman, dan terintegrasi. Pagi ini narasumber kita adalah Bapak Muhammad Izzuddin Eskom, pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sekaligus juga Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data PIAKPD. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Izzuddin.
2: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, mungkin bisa agak lebih dekat ke mic-nya ya Pak.
2: Siap.
1: Oke. Baik, dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, berpartisipasi, yang menyampaikan pendapat ataupun juga pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp 0813-2495-1935 atau bisa menghubungi kami di nomor telepon juga di 0231-849-3259 atau Anda juga bisa bergabung di live chat kami karena ini juga disiarkan secara langsung di kanal YouTube RRI Cirebon. Sebelum kita nanti berbincang, kita akan dengarkan dulu paparan dari Bapak Muhammad Izzuddin terkait dengan tema kita pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Rian. Selamat siang pemirsa semuanya. Topik kita kali ini berkaitan dengan transformasi digital administrasi kependudukan sebagai pelayanan publik yang modern, mudah, aman, dan terintegrasi. Di sini kita akan bahas berkaitan dengan identitas kita yang setiap hari kita bawa-bawa, KTP ya. Kita bahas diawali dengan sejarah KTP dulu, sejarah identitas kita, KTP dari masa ke masa. Sebetulnya identitas kalau dulu namanya belum KTP mungkin ya, ketika zaman Belanda. Sebetulnya sudah ada sejak tahun 1921 itu. Identitas bagi rakyat Indonesia itu sudah ada. Itu dimulai di zaman Belanda sekitar tahun 20-an. Kemudian ada perubahan juga sampai mungkin yang kita tahu KTP yang hitam putih sebetulnya. Sebelum KTP yang kuning, mungkin kita tahu KTP kuning, tapi sebelum itu ada KTP yang hitam putih. Depan belakang hitam putih itu kakek kita, buyut kita sempat punya. Kemudian berubah menjadi KTP yang kuning gitu ya. sudah pakai foto. Sudah, kalau dulu ketika zaman Belanda belum pakai foto, tapi ketika sudah masa kemerdekaan itu sudah pakai foto pemegangnya dan ditandatangani oleh camat sebagai bukti keabsahannya. Dari yang hitam putih depan belakang, kemudian berubah menjadi yang kuning, depannya putih, belakangnya kuning. Di belakang yang kuning itu ada identitas kita, kemudian ditandatangan oleh camat, sudah ada fotonya. Kemudian berubah lagi di Kota Cirebon, mungkin sebagian dari kita tahu ada KTP Simduk. Yang dulu zaman awal-awal ada ATM, bilangnya KTP yang kayak ATM gitu ya, mungkin orang bilangnya. Itu sudah menggunakan bahan PVC, bentuknya kartu seperti ATM tapi masih hitam putih. Itu juga sudah berlaku sekitar tahun 90-an itu. KTP Simduk ini diterbitkan di kecamatan, ditandatangani oleh camat, dan di situ masih dimungkinkan satu orang. Mungkin Mas Rian punya KTP di Kejaksaan, punya KTP di Lemah Wungku, punya, jadi 5 kecamatan punya KTP semua. Itu di Simduk itu masih dimungkinkan seperti itu. Kemudian ada perubahan di ketika ada SIAK itu dimulai tahun 2007. KTP-nya juga ikut berubah dari yang KTP Simduk menjadi KTP SIAK. Orang bilangnya yang dulu KTP-nya udah bagus kayak kartu, sekarang balik lagi laminating gitu kan. Tapi di KTP SIAK itu sudah ada perubahan berkaitan dengan datanya. Satu, menggunakan data SIAK. Kemudian foto yang digunakan juga sudah berwarna. Sudah berwarna di belakang di layarnya itu sudah ada skala tinggi badannya. Itu KTP siap. Tapi kembali lagi ke laminating katanya. Kemudian ada perubahan lagi di tahun 2011 mulai perekaman biometrik massal. Perekaman biometrik massal di 2011 kemudian KTP elektronik mulai digunakan sekitar tahun 2012-2013. Itu yang awal tuh mungkin sebagian dari kita masih pegang KTP yang tahun 2012 itu dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri langsung. Baru di sekitar 2013-14 masing-masing kabupaten kota bisa mencetak KTP sendiri. Dan disinilah di KTP elektronik ini mungkin pernah ada kasus ya korupsi yang nabrak tiang listrik sampai benjol segede bapau, mungkin ramenya di sana tuh. Itu karena pengadaan blanko. Pengadaan blanko oleh Kementerian Dalam Negeri itu menyerap anggaran paling besar. Jadi rawan korupsi juga. Kemudian nantinya akan berubah lagi nih EKTP. Konon katanya akan diganti IKD. IKD identitas kependudukan digital. Ada banyak alasan kenapa KTP diganti menjadi IKD, identitas kependudukan digital. Dan ketika IKD sudah berlaku, sebutannya mungkin nanti nggak akan IKD lagi, tapi akan jadi KTP. Kenapa? Karena dulu ketika masa peralihan dari KTP siap menjadi eKTP, banyak masyarakat yang tidak mau. Nanti sidik jari saya kesebar, nanti iris mata saya kemana-mana, data biometrik saya bocor kemana-mana. Tapi ketika itu sudah berlaku, mau tidak mau masyarakat yang tadinya tidak mau beralih ke eKTP juga akhirnya beralih ke eKTP. Ini juga mungkin nanti sama. Ketika saat ini masih peralihan saat ini peralihan dari eKTP menjadi IKD, masyarakat masih enggan untuk merubah. Ada banyak alasan yang takut datanya bocor lah, takut HP-nya hilang lah, gitu kan. Tapi kalau secara sistem ini aman sebetulnya, IKD itu aman dan ada banyak keuntungan dari IKD. Di IKD semuanya menggunakan, untuk aktivasinya saja harus ada selfie di depan petugas untuk memastikan bahwa orang yang melakukan aktivasi itu adalah orang yang benar dengan data, sama dengan data yang akan diaktivasinya. Kalau di data kita itu kan ada data biometrik, ada foto, ada sidik jari. Makanya dilakukan face recognition melalui foto selfie itu. Kemudian setelah foto selfie, petugas akan melakukan, mengeluarkan QR dari masing-masing penduduk untuk di-scan, untuk melakukan aktivasi. Jadi scan-nya bukan QR satu untuk semua warga, tetapi QR itu diterbitkan ketika warga sudah melakukan selfie ada di depan petugas. Nah setelah selfie masuk aktivasi melalui email, kemudian semuanya pakai PIN. Untuk buka KTP pakai PIN. Untuk buka menu pelayanan, jadi ada pelayanan di situ, ada menu pelayanan, 10 pelayanan sudah kita layani melalui IKD, itu juga pakai PIN, pakai CAPTCHA. Untuk membagikan, memang di IKD tidak bisa di screenshot, tidak bisa di print. Jadi dokumen kita kalau mau di print, kartu keluarga, akte mau di print, buka file dari email, yang ada di email. Tapi kalau di IKD-nya sendiri tidak bisa di print, tidak bisa di screenshot. Kalau dibagikan bagaimana? Bagikannya dalam bentuk QR. Dalam waktu 1,5 menit kalau nggak salah 30 detik yang pengguna KTP sebagai layanannya harus scan. Jadi tidak ada lagi kertas di sana. Fotokopian sudah tidak ada lagi. Kalau kemarin saya menyampaikan data kita sudah dijaga baik-baik tapi dibocorkan oleh tukang gorengan, kartu keluarganya dibuat bungkus gorengan ya. Kalau dengan IKD mau bungkus pakai apa gitu kan, sudah tidak ada lagi kertas yang keluar berkaitan dengan data kita gitu. Jadi banyak manfaatnya sebetulnya dengan IKD. Nah latar belakang kenapa sih KTP yang sudah enak ada di dompet, yang manual kemudian diganti adalah latar belakangnya sebetulnya berkaitan dengan transformasi digital. Yang ada dua poin, yang pertama tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di sini ada ketergantungan tinggi, kita bergantung pada dokumen fisik yang rawan hilang, rusak atau dipalsukan. Jadi banyak masyarakat yang sebetulnya EKTP itu hati-hati kalau sudah hilang. Kalau KTP hilang itu sebetulnya rawan untuk dipalsukan. Kepingannya asli tapi data yang di depannya itu palsu, itu banyak yang terjadi seperti itu. Kemudian birokrasi klasik yang harus menghadirkan fisik dan fotokopi berulang, buka rekening fotokopi, KTP-nya difotokopi, buka ngurus BPJS misalkan KTP-nya difotokopi. Jadi masih ada dokumen fisik yang harus difotokopi berulang-ulang. Dan sebetulnya di Dinas Dukcapilnya sendiri kenapa masih menggunakan fotokopi gitu kan? Karena kalau di kami persyaratan untuk penerbitan dokumen, contoh akte kelahiran, ada persyaratan fotokopi KTP. Jadi kita sendiri masih menggunakan fotokopian. Kalau ngobrol di kantor saya menyampaikan kita tuh punya e-KTP, KTP elektronik, tetapi kita tidak pernah menggunakan keelektronikannya gitu kan. Jadi selama ini seperti itu. Kemudian yang berikutnya akselerasi digital, digitalisasi global yang menuntut layanan publik serba cepat dan instan. Jadi dengan IKD ini karena semuanya serba digital, proses scan itu biasanya lebih cepat, nanti datanya akan berpindah ke pemberi layanan publik. Kemudian berikutnya poin kedua itu visi pemerintah Satu Data Indonesia. Nah ini yang sedang dimaksimalkan oleh pemerintah, itu berkaitan dengan Satu Data Indonesia, menciptakan integrasi data nasional yang akurat dan terpusat. Ini sudah digunakan ya, mulai dari perpajakan, kemudian bansos dengan DTSN-nya. Kemudian meningkatkan efisiensi anggaran negara melalui pengurangan pengadaan belangko fisik. Nah, ini yang tadi rawan dikorupsi nih, karena belangko kalau tidak salah dulu harganya per keping itu 11.000. Berapa juta keping yang harus dicetak ya oleh pemerintah berkaitan dengan belangko KTP. Kemudian yang terakhir, membangun fondasi ekosistem digital untuk smart governance. Pernah kita mungkin mendengar kalau di Malaysia beli bensin saja sudah dengan KTP, dengan identitas digital. Nah, kita juga ke arah sana sebetulnya, pemerintah Indonesia juga ke arah sana, masih ya mungkin masih peralihan ya berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian ada selanjutnya keterbatasan KTP konvensional nih, dengan KTP yang fisik, yang EKTP. Ada keterbatasan berkaitan dengan EKTP yang sekarang kita pegang, yaitu yang pertama rentan rusak atau hilang karena masih kepingan. Kalau ditaruh di dompetnya nekuk misalkan, patah, itu mudah patah. Kalau kita punya mobil, kadang KTP ketinggalan di dalam dashboard karena PVC bahannya kena panas melengkung lah gitu. Jadi masih ada rentan rusak atau hilang. Kemudian yang kedua, masalah logistik dan belangko, yaitu kita harus belangko saja kabupaten kota itu harus minta ke pemerintah, maksudnya ke Kemendagri. Kita setiap bulan atau ketika kondisi stok belangko, kalau kota Cirebon ketika stok sudah nipis belum habis, kita harus sudah minta, tinggal 1.000 kita harus minta, antisipasi lonjakan permohonan KTP. Sekalinya minta paling banyak kita dapat hanya 8.000 keping. Susah bawanya. Saya pernah ngambil dari Cirebon, kebetulan ada diklat, ada kegiatan di Depok, mampir ke Kemendagri untuk ambil belangko 8.000 keping aja itu 4 dus, satu dusnya hanya 2.000, tapi bawanya susah karena berat. Kemudian tadi itu lain-lainnya. Kalau belangkonya dari dari Kemendagri, tetapi ribbon dan filmnya kita harus belanja, menyedot anggaran yang sangat besar. Untuk ribbon itu per roll itu harga sekitar 3 juta lebih. untuk filmnya bisa 4 juta lebih. Jadi anggaran kita untuk ATK itu habis untuk pengadaan ribbon dan film. Kemudian ada anomali itu fotokopi tadi, masih banyak yang menggunakan fotokopi sebagai persyaratan dalam pelayanan publik. Nah, sementara IKD di era baru nih sekarang nih, kalau pakai IKD ya ada keunggulan dengan IKD. Yang pertama, kemudahan akses semua dokumen di sejak KK, KTP, kemudian dokumen-dokumen kita yang sudah QR itu ada dalam satu aplikasi. Kemudian fitur keamanannya tinggi, semua pakai PIN, pakai CAPTCHA. Proses aktivasinya juga harus di depan petugas. Ada foto selfie di situ. Jadi ketika membagikan dokumen juga terbatas waktunya, dalam 90 detik harus sudah di-scan, kalau tidak harus diulang lagi prosesnya. Jadi itu aman, mudah-mudahan aman. Kemudian yang ketiga, integrasi layanan publik. Nah, ini IKD ini akan dijadikan sebagai sistem hub. Jadi semua pelayanan publik akan menggunakan KTP, IKD, menjadi SSO. Mungkin kita buka aplikasi, login pakai Google, buka aplikasi ini, login pakai Google. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan aplikasi milik pemerintah, itu menggunakan IKD sebagai untuk loginnya. Yang sudah berjalan itu Perlinsos. Perlinsos punya milik Kemensos, untuk loginnya harus menggunakan IKD. Kemudian dampak positifnya apa terhadap pelayanan publik? Kalau bagi masyarakat, pengurusan administrasi akan lebih cepat, tidak antri, karena sebetulnya sekarang untuk petugas di Sukcapilnya sendiri, IKD-nya berbeda dengan yang ada di masyarakat. Kita punya sebutan IKD Plus, kita bisa lakukan aktivasi melalui HP masing-masing pegawai. Jadi masyarakat mudah-mudahan mengurangi antrian masyarakat. Kemudian bagi lembaga instansinya, bisa melakukan validasi real-time, memangkas proses fraud atau pemalsuan data, serta mempercepat integrasi layanan digital antar instansi. Kemudian bagi negara dan lingkungan, menghemat anggaran negara pengadaan blanko. Kemudian bagi lingkungannya, ketika blanko rusak itu kalau secara kesehatan tidak boleh dibakar, tetapi aturan dari Kemendagri kalau blanko yang rusak, yang gagal, KTP yang rusak itu harus dibakar. Jadi ada apa ya, kontra antara aturan mengenai kesehatan dengan pemusnahan KTP bekas dari oleh Kemendagri. Sementara tantangannya untuk sampai ke IKD itu masih adanya kesenjangan digital dan infrastruktur. Nah, ini yang akan jadi masalah besar. Di Cirebon saja, kalau di sini kota ya aman, tapi kalau udah lari ke Argasunya, ya aduh, sinyal tuh susah tuh. Kemudian masyarakat juga terkait dengan digitalisasi. Kalau yang kita yang muda-muda, okay lah, aman. Saya melakukan aktivasi IKD, kalau ke anak-anak sekolah, ke mahasiswa, enak, lancar. Saya tanpa perlu pegang HP. Yang bersangkutan juga bisa.
1: Gen Z apalagi, cepat
2: iya, ngertinya. Tapi kalau sudah yang ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh, aduh, saya minta ganti PIN, itu selesai bikin PIN baru, lupa ibu-ibu terutama lupa, sok bu masukkan PIN-nya, coba salah pak, tadi ibu masukinnya apa, aduh lupa pak, sampai 3 kali akhirnya keblokir, nanti nunggu 10 menit baru bisa dibuka lagi gitu. Jadi masih jadi masalah berkaitan dengan kesenjangan digital. Kemudian yang keduanya, perlindungan data pribadi. Nah, ini yang masyarakat takutkan sebetulnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Tapi di Sukcapil sendiri ada rambu-rambunya. Ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, ada undang-undang elektronik, ada undang-undang adminduk juga, ada Permendagri mengenai SMKI, sistem manajemen keamanan informasi. Itu yang semuanya beririsan berkaitan dengan biodata penduduk. Ada rambu-rambunya, data mana yang bisa diberikan, ada data mana yang sama sekali tidak boleh. Kalau tidak salah ada 5, dari mulai sidik jari, tanda tangan, biometrik, sampai aib seseorang. Aib seseorang itu berkaitan dengan disabilitas. Itu yang diwanti-wanti jangan sampai bocor. Nah, kalau yang kemarin bocor di mana? Mungkin pernah dengar ya.

0: ya kitanya sebagai petugas pemerintahnya yang harus lebih aktif lagi. Gitu, jadi mudah-mudahan sih kalau menurut kabar aturannya itu masih di Sesnek. Jadi kalau aturannya sudah ada, ya nggak mau kita masyarakat mengikuti aturan pemerintah bahwa e-KTP nanti akan diganti menjadi IKD. Tinggal kita siap-siap saja, kapan waktunya kita belum tahu. Dan sekarang ini masih peralihan, untuk kota Cirebon sendiri baru 13% nih masyarakat yang melakukan aktivasi IKD, mendekati 14 lah. Mudah-mudahan kalau target kabupaten kota 30%, tapi untuk mengejarnya itu memang agak-agak susah. Kita baru 13, hampir 14 lah. Gitu, jadi hayuk masyarakat kota Cirebon segera lakukan aktivasi, apalagi yang berkaitan dengan bansos. Sekarang perlinsosnya harus punya IKD dulu. Kemarin PPDB SMA sudah orang tuanya harus punya IKD. Nah sekarang perlinsos dengan IKD. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa transformasi identitas fisik menuju digital itu bukan sekedar teknologi, melainkan fondasi esensial demi melahirkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan aman. Itu barangkali Mas Rian yang bisa disampaikan berkaitan dengan perubahan KTP nih,
1: baik,
0: fisik menjadi yang digital.
1: Ya, lengkap sekali. Siap. Pendengar, dari sejarah sampai perkembangannya hingga saat ini ya Pak. Siap. Bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan Anda bisa di live chat kami atau juga di nomor telepon ataupun juga di nomor WhatsApp. Menarik karena ternyata filosofi dari pergantian EKTP ke IKD ini adalah karena

Ya mungkin tidak dalam waktu dekat ya untuk IKD-nya akan berlaku gitu kan. Dengan harapan kalau nanti HP-HP jadul itu sekarang udah pada rusak gitu loh ketika berjalannya gitu kan. Ya saat ini saja kita di kantor untuk pelayanan tuh kalau mau pengajuan KTP harus aktivasi IKD dulu. Tapi untuk yang nggak punya HP, kemudian HP-nya tidak support, ya mau gimana lagi? Masa nggak boleh cetak KTP gitu kan? Jadi tetap untuk saat ini kita jalan dua-duanya, IKD berjalan. Kalau tidak support ya tidak ada masalah. Tapi kalau HP-nya support ya aktivasi dulu. Tapi kalau yang penerbitan KTP fisiknya, KTP elektroniknya tetap kita layani. Tapi mungkin akan berubah nanti ketika pemerintah sudah memberlakukan mungkin 2000 setelah 2029 kali ya, mau setelah pemilu kali baru ini berlaku, IKD berlaku. Jadi untuk masyarakat saat ini aman-aman sajalah, kita berjalan

0: satu aktivasi itu harus di depan petugas. Barangkali bisa diperhatikan semua masyarakat nih, jangan kalau sampai penipuan itu sudah banyak. Kalau sampai ditelepon seseorang dengan alasan dari Distuk Capil atau dari kecamatan untuk melakukan aktivasi IKD gitu kan, itu sudah pasti sudah bisa dipastikan itu penipuan. Kenapa? Proses aktivasi itu harus di depan petugas. Satu itu. Dua, Distuk Capil nggak mungkin nelponin warga satu-satu. Karena di data penduduk itu tidak ada nomor HP-nya. Jadi kalau mau aktivasi KD harus ke petugas, mau di kecamatan atau di kantor Distuk Capil. Nah, untuk prosesnya ada proses mengisi data sesuai dengan KTP atau KK. Salah memasukkan kata kota. Nah, jadi di KTP itu kan ada kota Cirebon, ada Cirebon gitu kan. Kita latah biasanya. Tempat lahir ya Cirebon itu kan. Padahal di situ ada depannya di KTP kita ada kotanya. Yeah. Salah itu saja gak akan masuk. Gak akan bisa. Kemudian menggunakan email aktif untuk melakukan proses aktivasinya. Jadi aktivasinya bukan di aplikasinya, tapi aktivasinya melalui email. Setelah menginput data itu, selfie. Nah, ini selfie yang harus harus benar. Kalau dulu lagi awal ada IKD itu harus 90% identik dengan data biometrik. Makanya banyak yang harus diulang berkali-kali.
1: Termasuk kacamata dilepas juga, Pak?
0: Kacamata harus dilepas.
1: Okay.
0: Harus di selfie. Kemudian setelah selfie diserahkan tuh petugas. Petugas akan membuka data yang bersangkutan, dikeluarkan QR-nya. Jadi QR Mas Rian beda dengan QR saya. Yeah. Jadi Mas Rian dikeluarkan QR-nya, biodatanya dibuka, keluarkan QR-nya. Proses scan QR. Setelah proses scan, ada notifikasi masuk ke email. Emailnya yang aktif. Email aktif, melakukan aktivasi di sana. Selesai itu baru login di aplikasi. Login dengan PIN yang ada di email itu, dengan yang tadi digunakan untuk aktivasi. Kemudian lakukanlah perubahan PIN ya, seperti biasa. Kayak kita terima ATM juga harus rubah PIN. Rubah PIN, selesai rubah PIN, setiap membuka dokumen itu butuh PIN kitanya, dimasukkan PIN-nya. Kalau membagikan, buka PIN juga, pakai PIN juga. Jadi semua yang akan kita lakukan itu pakai PIN. Kemudian di situ juga ada historis. Kita ngapain aja dari mulai login tuh, kita ngapain aja kelihatan historisnya ada. Kemudian di IKD juga ada menu pelayanan. Mau buka pelayanan pakai PIN, mau mengajukan dokumen pakai PIN, pakai CAPTCHA juga. Jadi kalau yang saya lihat, karena semua pakai PIN, jadi aman lah, aman. Ya untuk bisa dijebol agak susah. Untuk bisa di, misalkan saya mau melakukan aktivasi IKD-nya Mas Rian nih, saya lakukan sendiri nggak bisa, karena dibutuhkan selfie-nya itu, gitu kan. Jadi Insya Allah aman sebetulnya.
1: Okay.
0: Masyarakat juga sebetulnya nggak, sudah jangan ragu lagi lah untuk aktivasi IKD. Ada banyak keuntungan di IKD juga ada, karena ada pelayanan di sana.
1: Gitu, gitu. Kecuali oknumnya lebih canggih juga ya, Pak.
0: Iya. Biasanya oknum tuh akan, ayo gimana cari celahnya.
1: Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Kalau kalau celah praktik korupsinya bisa dibilang mustahil di daerah gitu ya. Bagaimana dengan misalkan modus penipuan? Kedoknya aktivasi dari oknum yang nyamar sebagai petugas Disduk Capil, itu bagaimana komentar Pak Izu?
0: Masyarakat harus hati-hati. Jadi secara logika mah kita nggak mungkin nelponin satu-satu warga pulsanya dari mana gitu kemudian itu memang biasanya masyarakat, yang ketidaktahuan masyarakat tuh yang dimanfaatkan. Ada suami istri, suaminya selamat, anu Mas datang ke Disduk Capil, istrinya kena gitu kan. Istrinya kena, sudah sampai apa namanya, share screen, sudah sampai share screen tapi keburu nyadar tuh.

0: istri khawatir apa mobile bankingnya pakai Brimo kalau nggak salah yang bersangkutan mobile bankingnya ke dijebol gitu kan. Jadi pada masyarakat khususnya kota Cirebon hati-hati pokoknya kita sebetulnya ada informasi untuk penipuan IKD itu di IG kita, di Instagram, di web juga sudah disampaikan, melalui The Kiss juga sudah disampaikan hati-hati berkaitan dengan penipuan IKD. Biasanya foto profilnya itu pakai baju PNS. Ya, pakai baju PNS mengaku dari kecamatan atau dari Distrik Capil. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, namanya sebetulnya nama yang di foto profil itu akan hitam semua. Enggak kelihatan namanya siapa. Dan kalau perhatikan di emblemnya bukan kota Cirebon, biasanya disamarkan. Jadi masyarakat hati-hati berkaitan dengan penipuan IKD. Kita hanya bisa sampai ke sana. Sosialisasi sudah, kemudian info melalui IG web juga sudah. Tinggal masyarakatnya, ayo kita bareng-bareng hati-hati berkaitan dengan penipuan IKD.
1: Oke, okay. Baik. Di Kuningan, Pak Izzudin, ada dua kelompok yang mungkin secara politis termarginalkan beberapa waktu lalu. Ada komunitas masyarakat adat Sunda Wiwitan dan juga jemaat Ahmadiyah Indonesia yang sempat juga tersandung kasus KTP. Ada beberapa tuntutan bahkan sampai naik ke Kemendagri di pusat. Apakah dengan perubahan ataupun transformasi digital seperti ini akan lebih inklusifkah sifatnya? Atau sejauh mana andil Disduk Capil dalam kasus-kasus untuk masyarakat termarginalkan seperti itu?
0: Ya, jadi sebetulnya pelayanan Disduk Capil itu kita berusaha untuk inklusif semua masyarakat ya. Kita tidak membedakan lagi yang tinggal di kota, yang tinggal di pinggiran. Kampung benda kerep pun sudah berkali-kali kita datangi. Tapi kami, saya belum tahu nih IKD ke kampung benda kerep mau bagaimana. Ya kita ambil contoh yang di kota Cirebon ya. Walaupun di daerah-daerah lain, ya itu banyak yang seperti Ahmadiyah seperti itu. Kampung benda kerep aja kita sampai ke sana. Kita ingin, ya walaupun dia terpencil ada di sana jauh untuk nyampe ke sana, tapi kita datangi. Yang sehat, yang sakit kita datangi. Ke ODGJ pun kita rekam gitu kan. Saking inklusifnya pelayanan di Sekcapil, khususnya kota Cirebon. Kalau IKD, yaitu tadi, tetap akan kita datangi. Tapi kendala-kendala yang berkaitan dengan infrastruktur tadi tidak dipungkiri, pasti akan kita hadapi itu. Tapi untuk pelayanan kita, ya tetap kita jalan sampai ke sana. Pokoknya selagi penduduk kota Cirebon, jadi sebetulnya untuk IKD saja, IKD sendiri kita bukan hanya penduduk kota Cirebon saja yang kita aktifasi. Penduduk manapun kalau ada di kota Cirebon kemudian minta aktivasi kepada petugas kita, ya mau gak mau kita aktivasi, harus kita aktivasi.
1: Bagaimana kalau kendalanya bukan wilayah yang sangat terpencil atau terluar gitu ya Pak? Bagaimana jika kendalanya adalah keyakinan dari beberapa golongan masyarakat yang belum diakui oleh pemerintah. Itu kan nanti dulu kan KTP-nya agamanya kosong, jadi nggak bisa apa daftar ke bank apa segala macam. Nah, bagaimana kasus-kasus seperti ini?
0: Nah, untuk jadi pemerintah sudah memperhatikan berkaitan dengan agama juga, termasuk kepercayaan. Kemendagri itu sudah memasukkan kepercayaan di kolom agama. Kalau kosong ateis itu misalkan ya, kosong itu tidak diakomodir oleh pemerintah. Jadi dari mulai Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu
1: yang diakui
0: oleh
1: pemerintah,
0: yang diakui pemerintah itu sudah ada di kolom agama. Tidak bisa kita edit, kita tambah-tambahkan sudah by system oleh pemerintah dalam negeri. Kemudian gender juga, Nah ini general. Kalau dulu sempat ribut, wah berarti pemerintah ngakui tiga jenis kelamin, laki perempuan sama apa sebutan banci gitu kan,
1: non biner gitu ya.
0: Kalau banci nanti gimana dengan yang tomboy gitu kan? Pokoknya ada pemerintah sebetulnya tidak. Pemerintah itu tetap mengakui hanya dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tetapi untuk yang melakukan perubahan jenis kelamin itu diakomodir oleh pemerintah. Misalkan kayak pemain voli tuh Manganang.
1: Iya.
0: Tadinya perempuan. Ternyata yang bersangkutan laki-laki gitu kan. Bisa dirubah jenis kelaminnya dari perempuan menjadi laki-laki, tetapi memang ada persyaratan yang harus ditunjukkan, ada putusan pengadilannya. Kemudian ada keterangan dari rumah sakit, dari dokternya yang menyatakan bahwa secara medis ya ternyata dia tuh laki-laki bukan perempuan. Jadi itu mengakomodir, bukan pemerintah mengakui tiga jenis kelamin, tapi tetap dua jenis kelamin, hanya
1: dalam prosesnya laku
0: perubahan ya. Kalau perubahan, ada perubahan, silakan bisa diajukan laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, itu boleh secara aturan itu bisa, bukannya diakui bancinya diakui gitu bukan gitu.
1: Oke, baik. Nah, jika ada error-error sistem yang dikeluhkan masyarakat, masyarakat bisa mengadukannya seperti apa, Pak?
0: Untuk pengaduan ya sebetulnya bukan punya hanya error sistem saja. Kalau di Sukcapil ada nomor pengaduan. Jadi nomor itu memangnya bukan pengaduan saja, bisa diakses untuk masyarakat minta file PDF dokumen juga bisa melalui nomor itu. Kemudian untuk konsultasi juga bisa nomor itu. Kemudian pengaduan juga bisa situ. Kenapa? Dulu ketika kita dinilai ombudsman harusnya nomornya dipisah-pisah. Tapi saya protes dengan apa yang disampaikan ombudsman. Ibu, kalau nomornya banyak itu masyarakat bingung. Saya mau ngadu ke nomor yang mana? Salah ngadu, salah kirim malah tidak akan direspon gitu kan. Jadi untuk pengaduan segala macam itu ke satu nomor Watakon gitu. Watakon situ melalui nomor WA ke, itu masyarakat bisa lakukan konsultasi, pengaduan atau minta file PDF dari setiap dokumen, atau mau mengadu lewat span lapor itu juga bisa melalui kotak pengaduan. Kita aktifkan lagi kotak pengaduan. Barangkali masyarakat nggak paham dengan WA Watakon, dengan Watakon, dengan span lapor, boleh ditulis ke masukan ke kotak pengaduan, atau ditulis kemudian diserahkan ke petugas juga akan kita layani. Tapi kalau pengaduan berkaitan dengan IKD misalkan gangguan, ya itu biasanya tidak terlalu lama. Memang sekali-sekali IKD suka ada gangguan. Ketika kita buka menu pelayanan misalkan akan kembali ke halaman sebelumnya, akan kembali. Itu biasanya nggak lama. Itu nanti biasanya kita laporkan ke kementerian, ke bidang pihak di Kemendagri. Itu nanti biasa segera direspon, aktif lagi.
1: Oke, baik. Karena filosofinya adalah kebutuhan masyarakat dan efektivitas ya, Pak.
0: Betul.
1: Sejauh mana data yang sekarang ini di IKD ya masyarakat ini sudah terintegrasi dengan instansi lain, perbankan, rumah sakit, BPJS atau bantuan sosial habit itu seperti apa?
0: Kalau data penduduknya memang sudah terintegrasi ke beberapa layanan publik termasuk perbankan, perpajakan. Tapi kalau IKD-nya sendiri, khusus IKD-nya sendiri baru Perlinsos yang menggunakan IKD sebagai SSO, single sign on. Itu baru Perlinsos berkaitan dengan bantuan sosial yang kemarin DTSN. Nah kalau datanya secara data penduduk sih kita sudah data kita, data penduduk itu sudah digunakan hampir semua pelayanan publik termasuk perangkat daerah di Kota Cirebon juga hampir semuanya sudah bekerja sama dengan Distrik Capil untuk berkaitan dengan data pengecekan data penduduknya. mungkin yang sekarang rame itu desil ya, desil nih berkaitan dengan data penduduk. Ya. Sebetulnya data penduduk itu sebagai data dasarnya. Data dasarnya kemudian di combine ada data DTKS yang mungkin kita tahu, data dari Kemensos, kemudian ada DTKE berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, kemudian data BPS yang sensus sosial ekonomi regsosek, namanya regsosek, itu dikombin hasil empat data itu dapatlah DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Nah kemarin ada update tuh, ada update desil ya, banyak masyarakat sebetulnya yang komplain juga, saya penghasilan saya 1 juta malah desilnya jadi desil 6, yeah. 7 gitu kan. Jadi kalau di Dukcapil kita tidak bisa berbicara banyak karena di Dukcapil hanya menyediakan data,
1: bukan ranahnya ya. Untuk bisa iya. Membenarkan data itu
0: ya. Betul, kita mah penduduknya saja. Memang penduduknya dari di Dukcapil, kalau jadi nggak mungkin nggak ada di data di Dukcapil manapun ya, dia akan masuk ke desil gitu kan, itu nggak mungkin. Sudah pasti dia penduduk yang ada di yang masuk desil itu yang ada di data di Dukcapil gitu kan. Kita tidak sampai ngurus desilnya aja. Pak, ini memang ada beberapa masyarakat yang datang, Pak ini saya jadi nggak dapat bansos, Pak saya mau ngecek desil. Enggak, silakan ke dinas sosial bu ke sebelah gitu kan. Kita nggak ngerti desilnya kayak gimana gitu kan. Kenapa bisa masuk desil 6-7 gitu kan, kita nggak tahu kesananya, kita hanya menyediakan data penduduknya saja.
1: Baik Pak Izzuddin, sebelum kita akhir kebersamaan kita pagi hari ini, closing statement ataupun pesan kunci apa yang bisa disampaikan untuk warga Kota Cirebon khususnya terkait pentingnya punya memiliki dan mengaktifkasi IKD ini?
0: Baik, pemirsa, Mas Rian, jadi perubahan teknologi mau tidak mau akan kita hadapi. Semua masyarakat khususnya Kota Cirebon itu pasti akan menghadapi adanya perubahan berkaitan dengan digitalisasi. Tidak, salah satunya itu identitas kita yang sehari-hari kita pakai, KTP. KTP juga ke depan akan berubah dari yang ketika zaman Belanda identitas dari dalam bentuk kertas, kemudian KTP kuning, KTP mirip ATM, kemudian sekarang KTP elektronik, ke depan akan berubah menjadi IKD, mau tidak mau akan kita hadapi. Dan masyarakat mohon untuk bisa segera melakukan aktivasi IKD sebelum IKD itu diberlakukan. Kemudian mengingatkan kembali semua masyarakat khususnya Kota Cirebon, hati-hati terkait dengan aktivasi IKD kalau melalui telepon, karena itu sudah jelas penipuan, bukan dari kami di Dukcapil Kota Cirebon. Mungkin itu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Muhammad Izzuddin Eskom, pelaksana tugas sekretaris di Dukcapil sekaligus Kabid PIAKPD Kota Cirebon. Sukses selalu untuk jajaran di Dukcapil Kota Cirebon, Pak.
0: Siap.
1: Baik, dan pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini saya menemani Anda di program Literasi Digital. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pendengar, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Tim nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gustil dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with this...
2: Mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang, berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal. Ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABTI Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: terjebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pendengar, saat ini pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ya, pendengar, kita masih di gelaran Cirebon saya untuk edisi Selasa ini 22 September 2026 hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa buat Anda pendengar yang sudah terbiasa untuk makan siang di jam 12 untuk menyantap makan siangnya, karena jika tidak dikhawatirkan justru akan mengancam ataupun membuat Anda tidak sehat. Dan sambil menemani Anda dengan musik-musik pop Sunda, saya akan coba hadirkan informasi. Nah, ini informasi tentang perakiraan cuaca, di mana menurut BMKG ada 17 daerah Indonesia yang berpotensi hujan di hari Selasa ini. Menurut BMKG, meski kondisi kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi secara lokal dalam sepekan ke depan. BMKG memperkirakan masih ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi potensi hujan tersebut. Nah, beberapa daerah potensi hujan pada hari Selasa 22 September ini adalah Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan, dan Sumatera Utara. Sementara itu, untuk daerah potensi angin kencang akan terjadi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Untuk lebih spesifik bagaimana perakiraan cuaca Cirebon dan sekitarnya, Anda dapat mendengarkan nanti di info cuaca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono SHMH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di Papua selama ribuan tahun diprediksi terancam akan hilang akibat peningkatan suhu bumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut lapisan es abadi diperkirakan hilang total beberapa bulan lagi. BMKG menyebut lapisan es di puncak Jayawijaya diperkirakan hilang total pada akhir 2026 atau awal 2027 setelah terus berkurang 2 hingga 2,5 meter setiap tahunnya pada satu dekade terakhir. Menurut BMKG dalam postingan Instagramnya pada bulan Juli lalu mengatakan bahwa di situ dituliskan bahwa fenomena ini dipicu kombinasi perubahan iklim global dan El Niño yang membuat suhu semakin panas dan cuaca lebih kering di Indonesia. Karena itu banyak peneliti memperkirakan es abadi di Papua hanya tinggal hitungan bulan sebelum benar-benar hilang. Data yang tercatat pada 1988 menunjukkan es di puncak Jayawijaya mencapai 4,3 km persegi. Namun hanya sekitar 2% dari luas tersebut yang tersisa hingga September tahun 2025 lalu. Selain luasnya, ketebalan es juga terus menipis dengan cepat. Bahkan pada tahun 2010, tiang panjang yang ditanamkan di permukaan es menunjukkan ketebalannya ataupun ketebalan esnya masih mencapai sekitar 32 meter. Tapi di tahun 2023 ketebalannya hanya tersisa sekitar 4 meter saja. Pendengar, kita masih di sajian Cirebon Sai hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

ada iya mah ngarupikan pengumuman kamu ka masyarakat nu aya di kulon, di wetan, di kidul, di kaler kumme iya mah tu aya nu di wiji-wiji kulon

0: Bening Gurun. Bisi Kawalan. Sia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Jika dikabarkan, Satreskrim Polres Majalengka menangkap mantan pegawai bank berinisial RAP 38 tahun warga Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. Polisi menduga RAP menggelapkan uang nasabah senilai 400 juta rupiah. RAP sebelumnya bekerja sebagai founding officer atau FO di salah satu bank BUMN cabang Majalengka. Polisi menduga RAP memanfaatkan pekerjaannya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan dana dalam jumlah besar. Korban dalam kasus ini merupakan Encu, warga desa Nanggewer, Kecamatan Sukahaji. Kronologi dugaan penggelapan uang nasabah 400 juta rupiah tersebut bermula pada 24 Desember 2024. Saat itu RAP mendatangi korban di sebuah gudang yang berada di desa Nanggewer. RAP kemudian menawarkan skema penyimpanan dana dengan iming-iming keuntungan atau reward mencapai 16 juta rupiah setiap bulannya. Selain menawarkan keuntungan bulanan, RAP juga meyakinkan korban bahwa dana pokok sebesar 400 juta rupiah bisa ditarik kembali secara utuh pada Maret 2025. Korban akhirnya percaya dengan tawaran tersebut. Ia kemudian menyerahkan uang tunai sebesar 400 juta rupiah pada RAP. Tapi janji tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan dan selama periode yang dijanjikan, korban disebut hanya menerima uang sebesar 16 juta rupiah saja dari RAP. Sementara itu, dana pokok 400 juta rupiah tidak kunjung dikembalikan. Menurut polisi, RAP justru menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Korban kemudian melaporkan persoalan tersebut pada polisi dan Satreskrim Polres Majalengka melakukan penyelidikan dan pengumpulan sejumlah alat bukti sebelum menetapkan RAP sebagai tersangkanya.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi?
1: Pendengar, sampai di sini sajian Cirebon saya untuk edisi Selasa ini, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Sehingga mereka terus membangun baik salah di daerah maupun di tingkat nasional.
2: Kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik mungkin di rumah dulu.

0: keluarga besar FKPPI ikut membina generasi muda. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon tahun ini akan membangun 73 titik sumur resapan yang tersebar di 37 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga cadangan air tanah sekaligus mengurangi limpasan air permukaan saat hujan. Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Sugeng Wahyudi, mengatakan pembangunan sumur resapan dilakukan agar air hujan tidak langsung mengalir ke saluran pembuangan, melainkan dapat meresap dan tersimpan sebagai cadangan air di dalam tanah. Menurutnya, jumlah sumur resapan yang dibangun tahun ini masih terbatas karena menyesuaikan kemampuan anggaran, dan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konservasi air. Ia menjelaskan pembangunan sumur resapan akan diprioritaskan pada sejumlah wilayah yang membutuhkan, termasuk lokasi yang memiliki potensi genangan atau rawan banjir. Keberadaan sumur resapan tidak secara langsung mampu mengatasi banjir secara keseluruhan, sehingga program tersebut lebih diarahkan untuk konservasi air dan mengurangi limpasan air hujan. Dirinya berharap keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan ketersediaan air tanah di Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kota Cirebon mendorong FKPPI membina generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
1: 2045 akan tercapai atau tidak? Kuncinya tergantung pada kita-kita yang sekarang ini.
2: Pemerintah Kota Cirebon mendorong keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri ikut membina generasi muda sebagai persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik Agus Soeherman dalam kegiatan hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon. Ia meminta FKPPI melakukan pembinaan dan diarahkan kepada anak-anak muda mulai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
1: Tanpa kita melakukan katakanlah pembinaan kepada generasi muda, kita khawatir 2045 akan tercapai atau tidak. Kuncinya tergantung pada kita-kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan estafet pembinaan ke depan ini, anak-anak generasi ke depan itu tidak akan hilang jiwa sosialnya, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawannya. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka terus membangun baik skala di daerah maupun di tingkat nasional.
2: Agus menyebut generasi muda tersebut nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga perlu dibekali jiwa sosial, kepemimpinan, dan kepahlawanan sejak dini. Ia berharap FKPPI terus berperan dalam pembinaan generasi muda sekaligus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk membangun sumber daya manusia yang memastikan generasi penerus siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pembangunan jembatan penyeberangan orang JPO di kawasan alun-alun Majalengka mulai berjalan. Tak sekadar memudahkan penyeberangan, fasilitas ini ditargetkan menjadi ikon baru sekaligus memperkuat daya tarik wisata di pusat kota. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman mengatakan, JPO dibangun untuk memperkuat ataupun mempermudah akses masyarakat dari kawasan alun-alun menuju pintu utara yang memiliki bentang jalan cukup lebar. Selain aspek aksesibilitas, dirinya juga berharap desain JPO dapat menjadi elemen baru yang mempercantik kawasan pusat Majalengka dan menarik perhatian wisatawan. Ia menjelaskan pembangunan JPO tersebut tidak menggunakan APBD, melainkan melalui dukungan perusahaan sehingga pengerjaannya mengikuti mekanisme perusahaan dengan target dapat digunakan pada akhir tahun. Pemkab Majalengka juga membuka peluang pembangunan JPO di titik lain melalui dukungan CSR. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon menerapkan nilai Pancasila dan toleransi untuk menyikapi budaya asing secara selektif.
3: dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian.
4: Arus globalisasi membawa tantangan bagi generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di tengah masuknya berbagai budaya dan ideologi asing. Menyikapi hal tersebut, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri GMFKPPI Kota Cirebon, Muhammad Dhani Jailani, mendorong penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Ia mengatakan, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh globalisasi tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam menghormati perbedaan dan menjaga nasionalisme.
3: Makanya peran nyata generasi muda FAPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian. Menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan kesatuan. Nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial.
4: Dhani menjelaskan, generasi muda FKPPI juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, termasuk konten edukatif mengenai budaya lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Keraton dan Sanggar Budaya di Cirebon. Selain pelestarian budaya, generasi muda FKPPI berupaya memperkuat toleransi melalui lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Wakil Bupati Indramayu, Saifuddin, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi. Permohonan tersebut tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 22/PID.PRA/2026/PN Bandung. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sri Cahya ataupun Sri Cahwijaya, membenarkan adanya permohonan pra-peradilan tersebut. Ia mengatakan, Kejati Jawa Barat telah menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan yang diajukan Saifuddin. Saifuddin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi DPRD Kabupaten Indramayu untuk tahun anggaran 2022-2025. Dalam perkara tersebut, Kejati Jabar juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni IM dan AF. Ketiganya diketahui pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Saifuddin diduga terkait perkara tersebut saat masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indramayu periode 2019-2024. Sementara IM saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan AF menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu periode 2022-2025. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan sehat.
5: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriterianya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto, mengatakan pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
5: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriterianya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya. Itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dan vitamin ke sayur buah dan itu kan vitamin semua itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Pergerakannya adalah tadi kalau yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu nge-gymnya nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
6: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.
0: Laskar Gerindra Daerah Pemilihan Jawa Barat 13 mulai memperkuat kerja lapangan dengan mendata kebutuhan warga hingga menyalurkan bantuan secara langsung. Puluhan anggota Laskar Gerindra mengikuti konsolidasi tahap ketiga yang diarahkan pada penguatan kerja kader di tingkat masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para anggota mengevaluasi hasil pendataan berbagai kebutuhan dan keluhan warga yang dilakukan secara langsung di lingkungan masing-masing. Anggota fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat sekaligus Wasekjen DPP Partai Gerindra, Hajah Tina Wiryati ataupun Tina Wiryawati mengatakan, anggota Laskar harus mampu mengenali berbagai persoalan yang dialami warga di lingkungan sekitar. Permasalahan tersebut kemudian disampaikan melalui struktur partai agar dapat segera ditindaklanjuti. Hasil pendataan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan dengan menyerahkan material semen untuk mendukung fasilitas umum di salah satu desa. Selain itu, 2 unit speaker portable disalurkan ke 2 desa lainnya untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Selasa hari ke-22 di bulan September 2026 bersama saya Rian. Silakan pendengar, buat Anda yang ingin request lagu Dangdut, Anda bisa kirimkan melalui nomor WhatsApp-nya Programa 1 RRI Cirebon di 081324951935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Antonio Dio Martin.

0: bicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang buat Anda yang sudah request di WhatsApp-nya Programa 1 0813 249 5 1935. Ada Syukron di Cirebon saja. Request lagunya Goyang Dumangnya Cita-Cita. Oke, okay. Dan ini juga ada yang request lagunya Dian Anik yang Kartonyono medot janji ya. Oke. Ada Agus yang ada di Cirebon saja. Terima kasih buat Sukron dan juga Agus yang sudah masuk di nomor WhatsApp-nya Pro 1 ya untuk request lagu dangdut di Pro Dangdut kali ini. Dan tentu saja saya akan terus temani Anda pendengar di Pro Dangdut sampai tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang memperlihatkan air laut yang surut. Unggahan tersebut berisi narasi yang mengklaim laut tersebut merupakan laut Merak yang surut imbas erupsi Gunung Krakatau. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video tersebut bukanlah laut Merak. Konteks asli dokumentasi tersebut adalah momen air laut yang surut karena dipengaruhi fenomena pasang surut air laut dan juga gaya tarik bulan yang besar di Pantai Sampur, Desa Kebintik, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah. Obat-obatan? Udah. Dokumen penting? Juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrus bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrus ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrus aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asosiat Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita untuk edisi hari Selasa ini 22 September 2026. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah gabung di nomor WhatsApp 0813-2495-1935 siang hari ini untuk request lagu dangdut ya. Di Pro Dangdut kali ini ada Hans Ardiansyah, Orang Suka Hati, Haur Gelis, Indramayu. Requestnya siang hari ini minta Nazar Yang Seperti Mati Lampu. Baik, terima kasih Mas Hans Ardiansyah yang sudah request di nomor WhatsAppnya Program 1. Dan langsung saja Rian putarkan untuk Anda, Nazar Seperti Mati Lampu.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik. Cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Yanuar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya.

0: dunia bisnis, ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dangdut? Dangdut adalah kita.
1: Anda masih bersama saya Rian di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada kembali yang request di WhatsAppnya program Satu Era di Cirebon di 08132495 1935. Selamat siang, ucapkan untuk Agung ya, Kang Agung yang ada di Playred. Selamat siang. Requestnya ini minta Cintai Aku Karena Allah. Oke, salamnya buat semuanya aja. Baik, terima kasih Kang Agung yang ada di Playred. Langsung saja Rian putarkan Cintaiku Karena Allah dari miliknya Zaskia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Programa 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dan sekaligus Rian juga pamit dari sajian Prodangdut untuk edisi kali ini. Setelah ini akan ada rekan Rian, ada Pian Awasya yang akan menemani Anda di sajian Cirebon sore ini. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini mendengar Anda bersama saya, Piano One, saya dampingi pengarah teknik Bung Obi yang akan menemani Anda dan saya tentu mendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Cirebon sore ini. Cirebon sore ini mendengar saat lagi Anda akan bersama kami dalam program Kentongan yang akan menghadirkan narasumber nanti pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tentu mendengar. Tetap terus bersama kami Pro 1 RR di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: beberapa daerah sudah mulai merasa kekeringan pendengar terkait dengan krisis air bersih sudah mulai dirasakan oleh berbagai desa ataupun berbagai ya tempat yang ada di Kabupaten Cirebon ataupun juga di Kabupaten Indramayu pendengar. Nah, untuk sore hari ini kami akan hadirkan terkait dengan perbincangan kami dalam program Kentongan yang akan menghadirkan Kubu Desa Marga Mulia Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang konon saat ini sedang dilanda krisis air bersih. Apa dan bagaimana tetap terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami dalam Cirebon sore ini. Dan seperti yang tadi kami akan hadirkan terpendengar program Kentongan yang akan menghadirkan Kubu Desa Marga Mulia Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu yang terkait dengan krisis air bersih di Desa Marga Mulia. Apa dan bagaimana tentunya tindakan warga ataupun juga perangkat kepala desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. Sesaat lagi, jadi tetapkan terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon.

0: Informasi mitigasi bencana sangat penting karena dapat membantu mengurangi dampak negatif bencana, mulai dari kerugian jiwa, materi, hingga kerusakan lingkungan. Saatnya kami hadirkan program Kentongan Pro 1.
1: Ya, pendengar, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari manusia. Mulai dari kebutuhan minum, memasak, mandi, hingga menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga. Namun, bagi sebagian masyarakat di Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, mendapatkan air bersih masih menjadi persoalan yang harus dihadapi. Kondisi ini tentu tidak hanya ataupun berdampak pada aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa kondisi krisis air bersih yang dirasakan oleh warga Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu? Apa saja faktor yang menyebabkan persoalan ini terjadi dan bagaimana upaya pemerintah maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih? Hal inilah yang akan kita bahas dalam dialog kali ini bersama Kubu Desa Marga Mulia, Bapak Abdul Hadi. Dan untuk melihat persoalan air bersih secara lebih dekat sekaligus menggali langkah dan solusi yang dapat dilakukan agar kebutuhan dasar manusia ataupun masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi, kita segera menuju ke Bapak Abdul Hadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdul Hadi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi. Dengan pian Pak Abdul Hadi, apa kabar Pak Abdul Hadi?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya, oke. Walaupun keadaan desa konon katanya sudah terbilang sudah krisis air ya Pak ya, tapi masih tetap semangat ya Pak ya untuk sore hari ini Pak. Oke. Baik. Ya, Pak Abdul Hadi, seperti apa sekarang ketersediaan air bersih yang saat ini dirasakan oleh masyarakat Desa Marga Hayu, Pak Abdul Hadi?
2: Iya, sebenarnya gini Pak ya, sebenarnya di Marga Mulia itu kalau krisis mah nggak terlalu parah sih Pak, hanya sebagian kecil masyarakat sekitar 40 rumah lah. Jadi 40 rumah itu tidak tidak mendapat air bersih karena kekeringan yang terlalu panjang sehingga sumur-sumur pada mati kekurangan sumber air. Tapi alhamdulillah tadi pagi sudah dikirim dari BPBD air bersih sehingga masyarakat di Blok Gandu khususnya Desa Marga Mulia itu sangat gembira karena ada bantuan air bersih. Karena dia sudah satu minggu tidak bisa mandi, juga tidak bisa bersih-bersih pakaian gitu kan. Dengan adanya bantuan air bersih itu masyarakat ya sangat antusias dan bergembira sehingga dia mengucapkan kepada Bapak Bupati juga kepada BPPD juga Pak Camat serta kelurahan yang terkait, masyarakat juga menyambut gembira gitu Pak.
1: Oke. Sebenarnya sejak kapan Pak persoalan air bersih ini muncul Pak? Apakah setiap tahun seperti ini atau memang ada masa-masa tertentu ketika kemarau dirasa cukup panjang begitu Pak?
2: Baru tahun ini aja Pak. Oh, biasanya kemarau juga iya, biasa kemarau juga aman-aman juga. Karena ini kan masyarakat sebagian menggunakan air ini Pak, air sumur dalam itu. Itu pun bukan dari PDAM, dari masyarakat setempat yang disalurkan ke masyarakat. Karena banyaknya peminat yang masang sehingga kan sumber airnya mungkin terlalu ini kekurangan gitu. Kehabisan sumbernya.
1: Berarti intinya ada pemetaan tersendiri ya Pak ya. Berapa katakanlah berapa dusun atau berapa RT gitu Pak yang terkena kekeringan itu pun krisis air bersih yang sebelum dibantu gitu Pak. Berapa pemetaannya seperti apa Pak? Bisa diceritakan.
2: Iya, kalau ini Pak, hanya satu RT Pak, cuma sebagian kecil gitu dia, sebagian kecil. Karena dia desanya itu agak terpisah dari desa lain gitu kan. Jadi ya kurang lebih itu sekitar 160-an lah Pak. 160 jiwa gitu.
1: Jiwa. Lumayan ya Pak ya kalau 160 jiwa, makanya BPBD secara tanggap ataupun pemerintah Kabupaten Indramayu secara tanggap memberikan bantuan ya Pak. Karena 160 jiwa ya lumayan sih Pak ya. Bukan kecil ya Pak ya. Baik. Nah, Pak Abdul Hadi, terkait dengan tadi juga, apakah ini juga faktor yang menyebabkan tadi ya Pak ya? Mungkin kebanyakan masyarakat menggali sumur katakanlah artesis ya Pak ya atau sumur dalam gitu Pak. Apa ini juga gara-gara seperti itu atau memang daerah Bongas yang saya tahu nih Pak, kalau daerah Bongas kan pinggirannya sawah-sawah ya Pak, sampai mentok, saya masih mentok Polsek Bongas ya Pak ya, kalau nggak salah. Yeah. Apakah di situ juga kekeringan juga Pak, atau seperti apa daerah Bongas yang lainnya Pak?
2: Sebenarnya yang lain aman-aman aja Pak.
1: Aman-aman, oke.
2: Okay. Ya, okay. Untuk di Kecamatan Bongas semuanya itu aman Pak. Cuma hanya di daerah saya ini, karena memang masyarakatnya itu hanya sebagian kecil lah yang pasang sumur dalam itu. Kalau okay. Itu cuma berapa orang tuh. Nah, kebetulan yang dipakai digunakan untuk masyarakat itu kebetulan kehabisan sumber. Nah, okay. Sedangkan yang lainnya itu masih aktif sih. Ya, sekitar 160-an lah. Jiwa yang ada kembali lagi.
1: Berarti intinya pada waktu sebelum kekeringan ini memang ada sumber mata air yang dipakai bersama-sama ya Pak ya. Kalau tidak salah dibikin ya Pak ya.
2: Betul Pak.
1: Ya, okay. Betul. Nah sekarang itu terkait dengan sumber mata air memang benar-benar kering gitu Pak?
2: Ya buktinya mati Pak.
1: Matinya, oke. Okay. Berarti nggak ada air sama sekali dan ini memang tentunya juga berimbas kepada aktivitas dari 160 jiwa itu ya Pak ya?
2: Betul
1: Pak. Oke, baik. Nah, terkait dengan persoalan air bersih, mulai apakah juga ada dampak terkait dengan 160 itu Pak? Dan berapa lama Pak sebelum pemerintah daerah secara tanggap, BBBD dan stakeholder lainnya secara tanggap memberikan bantuan Pak? Berapa lama Pak dari mulai merasakan kekeringan dari sumber mata air yang satu itu, kemudian yang bisa dipakai bersama-sama tapi kering? Nah, berapa lama Pak rentang waktunya ketika?
2: Ya gini Pak, masyarakat tuh lapor kepada saya itu kemarin Pak.
1: Oke,
2: kemarin ya. Kayaknya udah satu minggu, kalau kekurangan airnya sudah satu minggu, cuma kan baru lapor itu kan kemarin Pak. Terus begitu saya lapor hari ini dikirim Pak, terima kasih ini.
1: Oh, ya. Berarti intinya tanggap juga ya Pak ya, pemerintah kabupaten ya Pak ya? Iya. Oke. Okay.
2: Iya.
1: Berarti intinya tanggap juga dan ini memang yang sangat diperlukan oleh masyarakat ya Pak ya. Ketika ada laporan tertentu terkait katakan terkait air bersih, permintaan bersih langsung dikirim gitu ya Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik, dan tentunya intinya kalau seminggu kemarin tidak berdampak pada aktivitas atau memang aktivitas warga terdampak ataupun terganggu nih Pak karena akibat.
2: Ya, jelas Pak. Jelas ya? Terganggu. Okay. Dia enggak bisa mandi, enggak bisa cuci pakaian
1: gitu Pak. Nah, selama seminggu kemana mereka Pak? Apakah mencari tempat yang lain atau memang katakanlah ngandon ke yang lain atau seperti apa Pak untuk memenuhi kebutuhan?
2: Ya, sementara itu kan sementara waktu itu kan masih di sumur-sumur tetangga gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Cuma kan semakin karena sumur tetangga juga kan banyak pemakaiannya, juga dikhawatirkan dia kekeringan juga gitu. Jadi maka dia langsung lapor dan alhamdulillah tadi siang itu dikirim gitu.
1: Nah, untuk biasanya kalau dikirim itu kan Pak ada rasa yang terbatas lah katakanlah begitu ya Pak ya. Apakah masyarakat juga ada merasakan kok terbatas banget ya gitu? Biasanya kita mandi kemudian katakanlah masak air dan sebagainya. Apa dengan apakah masyarakat ini merasa cukup Pak dengan pengiriman air bersih dari pemerintah daerah atau BBD dan stakeholder lainnya Pak?
2: Iya, karena ini Pak, karena saya kemarin itu sudah ngitung ini kebutuhan masyarakat itu berapa.
1: Iya.
2: Nah, terus kebutuhan airnya juga berapa, jadi dihitung dari saya hitung tuh Pak. Ternyata alhamdulillah tadi siang tuh Pak, ya mungkin hanya sebagian kecil karena di tempat terakhir, kemudian karena dia nggak mau ngangkut itu, jadi kan mungkin satu keluarga lah yang tidak kebagian air. Mudah-mudahan ini Pak di kedepannya itu saya tambah itu Pak.
1: Siap. Oke, berarti intinya memang ada penambahan ya Pak. Jadi masyarakat di desa Marga Mulia ini nggak usah khawatir gitu ya Pak ya terkait dengan kekeringan. Masyarakat utamanya Pak Lokubu atau kepala desa Abdullah ini akan memberikan laporan tersendiri kepada stakeholder terkait untuk memberikan kelebihan ya Pak ya, kelebihan dari air gitu supaya bisa dipakai bersama-sama gitu ya. Nah sekarang kondisi masyarakat seperti apa Pak? Apakah mereka sudah merasa tercukupi atau memang dalam tanda kutip mungkin mereka merasa senang atau memang ada kalau bahasa Cirebonnya gerenengan-gerenengan lain gitu Pak? Seperti apa nih Pak?
2: Ya. Gak ada Pak. Gak jadi ada. Pak, dia tersenyum. Dia terima kasih kepada instansi terkait itu. Yeah. Dia malah Pak, dia senang gitu kan. Gak ada gerenengan.
1: Gak ada gerenengan ya Pak ya. Oke, baik. Nah, bantuan ini seperti apa Pak? Apakah setiap sehari berapa kali atau ada intensitasnya berapa kali sehari Pak?
2: Ya kemungkinan ini Pak, kemungkinan karena di dinas BPBD-nya juga kan bukan di Margam saja kan, termasuk di daerah yang lainnya mungkin diatur mungkin berapa, dua hari sekali gitu
1: Pak. Dua hari sekali ya Pak ya?
2: Iya, dua hari sekali mungkin bisa dikirim gitu kan.
1: Tapi dua hari sekali itu mungkin sudah perhitungannya cukup lah gitu ya Pak ya?
2: Iya, insya Allah cukup.
1: Baik. Dan semoga saja tentunya ini kecukupan masyarakat ini memang sudah terpenuhi gitu ya Pak ya? Kebutuhan krisis air bersih. Dan rencana jangka panjangnya nih Pak, ketika hujan ini dikabarkan menurut BMKG nih Pak, ini kan sampai dengan bulan Desember ataupun awal 2027 nih Pak. Apakah juga nanti akan terus dikirim atau seperti apa Pak, ke depannya Pak?
2: Oh, ya enggak lah Pak, kita upayakan kira-kira di itu kita buat sumur dalam gitu
1: kan. Dibuat mungkin lagi sumur dalam ya Pak ya?
2: Okay. Iya, untuk dari pemerintah desa diupayakan untuk dibuat sumur dalam di blok tanduk tersebut.
1: Oke, berarti intinya kalau menurut kebiasaan di sumur itu berapa, kalau kita kan hitungnya pipa ya Pak ya, berapa pipa Pak atau berapa meter gitu Pak, kalau nanti pembikinan sumur baru itu Pak?
2: Kalau di sini Pak rata-rata itu sekitar 18 pipa Pak.
1: 18, 18 pipa, 4 meter kan 18 ya berarti ya Pak ya?
2: Iya.
1: Berarti ya Pak, tempatnya memang apakah di pinggir sungai apa memang tempatnya memang agak kering atau seperti apa sih Pak, daerah
2: tempatnya memang ini Pak memang karena memang di lokasi kawah juga tempatnya maksudnya nggak terlalu kering. Cuma kebetulan ini Pak, kebetulan sumur dalamnya itu kan jarang kebetulan apa, terus PDAM juga nggak masuk.
1: PDAM juga nggak masuk ya Pak ya?
2: Iya. Okay. Kalau air di kali sih banyak Pak.
1: Berarti intinya dekat dekat sungai ya Pak ya? Marga Mulia ini.
2: Iya. Cuma karena ke sungai sekarang kan Pak ini kotor, jadi mata itu nggak ini. Jadi
1: nggak minat. Jangan lah Pak ya. Pak, dalam pendistribusian air gitu Pak, setiap kali masyarakat datang, apakah juga ada merasakan kendala Pak terkait dengan pendistribusian air ini Pak? Mungkin dari BPBD-nya yang menyuplai air ini, wah ini tidak bisa tembus ke sana, kemudian masyarakatnya juga mungkin ada yang merasa kesulitan atau seperti apa dalam pendistribusian air bersih ini Pak?
2: Enggak ada Pak.
1: Enggak ada ya,
2: Justru malah kalau itu kan dia dipasang sepanjang jalan, dia kalau udah penuh di sini dia jalan ke depan terus sampai ujung gitu kan Pak.
1: Iya, Berarti intinya ya normal-normal saja ya Pak ya.
2: Normal ya, alhamdulillah Pak.
1: Baik, berarti ini mobil tangki ya Pak ya? Anunya ya Pak.
2: Iya,
1: mobil tangki. Berarti sehari kalau yang pertama sehari berapa kali Pak full tank ini Pak?
2: Ini baru sekarang nih Pak, baru hari ini Pak.
1: Oh, baru hari ini.
2: Iya, baru hari ini kita dikirim air.
1: Tapi cukup Pak. Ini untuk untuk berapa lama Pak? Kalau menurut perhitungan Pak.
2: Kalau untuk perhitungan sih Pak, kurang lebih ya 2-3 hari cukup sih Pak kayaknya. 2-3
1: hari cukup,
2: Karena dia masing-masing punya ini, punya tandon gitu.
1: Punya tandon, Baik, intinya tadi Bapak juga mengatakan ketika musim kemarau ini akan lanjut ya Pak, ataupun berlangsung cukup lama gitu. Ada rencana untuk membuat sarana penyediaan air bersih baru kan Pak, gitu loh Pak.
2: Betul, Pak.
1: Di daerah mana atau memang di setiap rumah atau memang ada dipusatkan tersendiri Pak?
2: Dipusatkan sendiri Pak. Iya, nanti kita disalurkan ke masyarakat gitu.
1: Berarti intinya ada ya Pak rencana untuk membangun ataupun memperbaiki penyediaan sarana air bersih ya Pak ya? Baik. Dan tentunya ini juga

0: yang tadi dikirim yang tadi, air okay. itu memang sudah belum masuk PDAM.
1: Oh, kenapa?
0: Kalau sudah masuk Pak PDAM itu.
1: Alasannya kenapa Pak?
0: Ya nggak tahu. Karena mungkin ya rada terpencil juga.
1: Okay. Baik baik. Berarti ini ceritanya nih daerah Marga Mulia ini memang ada blok yang terpencil gitu Pak ya?
0: Dan, ada Pak.
1: Oh ya. Gitu. Tapi tetap ya menjadi menjadi perhatian. Dia perlu diperhatikan juga ya Pak ya. Betul, kondisi masyarakatnya. Iya. Oke Pak, kalau dalam apa namanya pembagian atau pendistribusi air kan mungkin masyarakat juga dalam tanda kutip mungkin kalau secara refleks secara naluri kan akan menghemat air ya Pak ya. Tapi ada nggak Pak yang katakanlah bisa diedukasi ataupun diberi pengertian bahwa harus menghemat air gitu Pak. Ada nggak dan respon masyarakat seperti apa Pak ketika dikasih tahu seperti itu Pak?
0: Ya kayaknya dia sudah ini Pak. Udah. Ya ini mah katanya air ini harus harus jangan boros-boros katanya karena airnya kan pada sulit ya. Dia sudah ngerti sendiri Pak.
1: Sudah ngerti sendiri ya.
0: Karena sudah dialami satu minggu yang lalu itu kan enggak ada air.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia udah ngerti sendiri
1: okay. ya. Oke, baik.
0: Untuk menghemat air.
1: Nah, ketika Pak Kuwu sendiri memperhatikan masyarakatnya ya Pak ya, ketika ada terkait dengan krisis air bersih katakanlah di daerah desa Marga Mulia ini, apalagi ya Pak yang dibutuhkan oleh mereka Pak di samping dengan air atau memang hanya air saja gitu Pak, yang tentunya juga mungkin terdampak yang lainnya gitu, seperti halnya tadi mungkin ada masyarakat yang dalam tanda kutip ada terserang penyakit gatal atau apa gitu karena seminggu kan kekurangan air ya Pak. Tapi kan satu lagi tadi alasannya masih ada beberapa tempat untuk bisa tandon air lah katakanlah begitu. Nah apalagi Pak yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah Pak terkait dengan kondisi yang paling meresak ketika masyarakat terkait desa Nanda Mulia yang krisis air bersih di daerah desa Nanda Mulia. Apalagi Pak selain air Pak? Menurut Bapak.
0: Kayaknya nggak ada sih Pak, cuma itu. Dan selama seminggu pun dia nggak mandi di kali sih Pak.
1: Oh iya.
0: Karena masih ada tetangga yang punya air okay. gitu kan. Cuma kan kalau dia lama-lama minta air ke tetangga juga kan kayaknya kurang juga.
1: Iya yeah, Pak ya.
0: Jadi, tapi kalau untuk gatal-gatal apa, karena memang tidak menggunakan air kali, jadi nggak ada kayaknya Pak.
1: Nggak ada ya Pak. Oke, okay. Berarti gak intinya ada. Memang Bapak sebagai Pak Abdul Rani sebagai Kuwu memang juga memperhatikan keadaan masyarakatnya ya Pak ya, dan itu memang harus ya Pak ya. Oke. Okay. Dan saya diyakinkan bahwa tidak ada dampak lain ataupun efek lain daripada krisis air bersih yang memang tentunya dirasakan oleh sebagian kecil ya Pak ya di Desa Dana Mulia gitu ya Pak ya. Hanya masyarakat yang katakanlah di daerah pojok lah katakanlah gitu ya Pak ya. Oke. Okay. Baik, Pak aku ini terakhir apa yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat khususnya di Desa Dana Marga Mulia ini Pak, di Desa Marga Mulia Kecamatan Bongas Kabupaten Cirebon terkait dengan pentingnya menjaga sumber air dan menggunakan air secara bijak. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bapak sendiri Pak? Silakan.
0: Iya, terima kasih nih Pak. Saya harapkan ini untuk masyarakat Marga Mulia khususnya ini agar menggunakan air sehemat mungkin. Kalau memang tidak artinya tidak perlu, tidak terlalu ini lebih baik kita misalkan menggunakan air. Kalau memang cucian sedikit jangan jangan langsung cuci, kita kira-kira nah apa menggunakan air sehemat mungkin lah. Cucian jangan terlalu sering dicuci tiap hari gitu, kita hemat dalam berapa 3 hari baru dicuci gitu kan, jadi kan tidak terlalu banyak air yang kebuang gitu Pak.
1: Baik.
0: Jadi agar hemat lah sehemat mungkin
1: bagaimana sehemat mungkin kita, dan tentunya juga harus benar-benar menggunakan air ini secara bijak ya Pak ya.
0: Iya
1: gitu ya. Baik betul, Pak. Pak Abdul Hadi, Kuwu Desa Marga Mulia, Kecamatan Bongas, Kabupaten Cirebon. Tetap sehat selalu Pak, semangat selalu Pak ya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat di Desa Marga Mulia. Dan juga walaupun ada di daerah terpencil, tapi tetap menjadi perhatian dari Bapak sendiri selaku Kepala Desa ataupun Kuwu di Desa Marga Mulia. Terima kasih Pak Abdul Hadi, sehat-sehat selalu, selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan memahami informasi mitigasi bencana, kita dapat menjadi lebih siap dan aman dalam menghadapi berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi. Sampai di sini, program Kentongan Pro 1 RRI. RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

senang lah pokoknya ya, bagi Anda yang pendengar yang langsung merespon terkait dengan keberadaan sumber air di tempat Anda gitu pendengar ya. Nah ini juga ada dari Hargelis di Sukati Hargelis, Bung Hans, terima kasih Bung Hans. Krisis air bersih musim kemarau panjang ini, dan alhamdulillah katanya di Hargelis di Desa Sukahati Hargelis Indramayu tidak dilanda krisis air bersih musim kemarau panjang. Airnya normal-normal saja. Oke, Hargelis Indramayu ya. Hargelis Indramayu itu berarti masuk ke arah patrol sana ya. Oh, kalau arah patrol sana tuh masih ada banyak pepohonan kalau tidak salah gitu ya. Oke, kalau tidak salah ya Hargelis. Dan juga kalau di daerah Pagurwarsa di daerah pinggir laut ya mungkin airnya banyak tapi agak terasa asin nih. Tapi di Hargelis enggak ya, Masan? Oke, Masan. Terima kasih Masan sudah bersama Air Raja Cirebon dalam suasana sore hari ini, dan Anda akan terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi hingga nanti pukul 19 saya temani Anda dalam Cirebon sore ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berikut pada pukul 16 nanti kami akan segera bersama siaran berjaringan antara RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dalam rangkaian Lintas Jabar. Dan Anda akan terus bisa bersama kami dalam Cirebon sore ini selepas rangkaian siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kita bersama siaran berjaringan antara RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon menyampaikan Lintas Jabar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap Trantim. Hubungan apa cina antara Trantim Mas Dindam SPM dengan sanitasi lingkungan Trantim Mas?
3: Kami sering, Pak, kami sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu, Pak, ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet, dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di Pasar Induk Cianjur.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin, maksud kami Selasa 22 September 2006. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subino. Berita pertama, pendengar, air keruh menjadi keluhan pelanggan Tirta Pakuan saat kemarau. Warga meminta penanganan dan juga informasi gangguan dipercepat. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pemerintah Kota Cimahi memastikan sebanyak 74 pohon yang terdampak pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto ini akan diganti dengan penanaman pohon baru. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur. Wali Kota Cimahi Ngatiada mengatakan penanaman pohon dilakukan sebagai bahan dari kewajiban pemerintah atas dampak pembangunan underpass yang menyebabkan sejumlah pohon harus terkena pekerjaan konstruksi. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Baros, kemudian juga di kawasan Taman Keanekaragaman Hayati atau Taman Kehati di Leuwi Gajah, Cimahi. Menurutnya, lokasi penanaman tidak dipusatkan hanya di satu titik saja, karena jumlah dan lokasi pohon pengganti disesuaikan dengan ketentuan serta dampak pembangunan. Dengan demikian, proses penghijauan dapat dilakukan di sejumlah kawasan yang membutuhkan tambahan vegetasi.
5: Penanaman pohon secara simbolis sebagai dampak ataupun pengganti pembangunan underpass Jalan Gatot Subroto, di mana di tempat pembangunan itu dapat terdampak beberapa pohon yang terkena pembangunan, sehingga perlu kewajiban kita adalah mengganti pohon yang terkena dampak untuk pelestarian kembali. Alhamdulillah hari ini secara simbolis kita tanam di depan Masjid Abri, ya, yang ada di Baros ini, kemudian juga di daerah ekowisata ataupun Kahati, Taman Kahati yang ada di Lebak Saacan. Sehingga penanaman pohon bukan hanya satu tempat, tapi di beberapa tempat sesuai dengan ketentuan, sesuai berapa pohon yang terkena dan berapa pohon yang harus kita tanam kembali.
4: Ngatiada juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Cimahi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan selama pembangunan infrastruktur berlangsung. Pembangunan underpass diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek pelestarian lingkungan di wilayah Kota Cimahi. Ngatiada berharap pohon-pohon yang ditanam ini tentu saja dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat Cimahi. Penanaman pohon pengganti juga menjadi bagian dari upaya menjaga ruang hijau dan kualitas lingkungan setelah pembangunan underpass Gatot Subroto selesai.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 27% rumah yang ada di Kota Bandung masih belum memiliki sanitasi yang layak. Informasinya disampaikan Ateb Burhanuddin.
6: Sekitar 27% rumah tangga di Kota Bandung saat ini masih belum memiliki akses sanitasi yang layak. Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya warga yang membuang limbah rumah tangga secara langsung ke sungai maupun saluran air. Meski demikian, kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan buang air besar sembarangan tersebut telah mencapai 100%. Pemerintah Kota Bandung mencatat masih ada sekitar 150 rumah tangga yang membutuhkan perbaikan sarana sanitasi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan persoalan sanitasi tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku, perbaikan infrastruktur, serta tata kelola lingkungan. Menurutnya, Posyandu memiliki peran strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi kepemilikan toilet yang layak. Peran juga menekankan pentingnya akurasi dan keterbukaan data yang dihimpun di tingkat masyarakat. Menurutnya, data dari RICRW telah menjadi salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan.
2: Sanitasi lingkungan bukan cuma bicara masalah kebersihan, tetapi bicara masalah perubahan perilaku, perubahan infrastruktur, perubahan terhadap sistem pemukiman dan perumahan, perubahan terhadap sistem sosial, dan juga tentu saja perubahan terhadap trantim. Hubungan apa antara trantim mas dindam SPM dengan sanitasi lingkungan? Trantim mas
6: peran menegaskan pembangunan Kota Bandung yang cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki tampilan fisik. Berbagai persoalan mendasar termasuk kesehatan, pendidikan, organisasi, kependudukan, dan kesenjangan sosial juga harus diselesaikan. Peran menyebut ada tiga hal utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni layanan kesehatan, akses pendidikan, dan administrasi kependudukan. Untuk layanan kesehatan, ia menegaskan tidak boleh ada warga yang ditolak ketika membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Cirebon mendorong FKPPI membina generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Reporter Sekada Mayanti melaporkan.
7: 2045 akan tercapai atau tidak? Kuncinya berlaku pada kita-kita yang sekarang ini.
8: Pemerintah Kota Cirebon mendorong keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri ikut membina generasi muda sebagai persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik Agus Soeherman dalam kegiatan hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon. Ia meminta FKPPI melakukan pembinaan dan diarahkan kepada anak-anak muda mulai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
7: Tanpa kita melakukan katakanlah pembinaan kepada generasi muda, kita khawatir 2045 akan tercapai atau tidak. Kuncinya berlaku pada kita-kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan estafet pembinaan ke depan ini, anak-anak generasi ke depan itu tidak akan hilang jiwa sosialnya, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawannya. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka terus membangun baik skala di daerah maupun di tingkat nasional.
8: Agus menyebut generasi muda tersebut nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga perlu dibekali jiwa sosial, kepemimpinan, dan kepahlawanan sejak dini. Ia berharap FKPPI terus berperan dalam pembinaan generasi muda sekaligus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk membangun sumber daya manusia yang memastikan generasi penerus siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, untuk meminimalisir isu perdagangan beras palsu, Pasar Induk Cianjur yang berkoordinasi bersama Polres hingga saat ini belum menemukan adanya beras palsu. Berikut informasi Yan Sofian.
9: Kepala UPTD Pasar Induk Cianjur, Andika Pirdaus, terus melakukan pemantauan dan sosialisasi serta monitoring ke setiap pedagang yang ada di Pasar Induk Cianjur. Dengan adanya isu beras palsu, menurut Andika, untuk Pasar Induk melakukan koordinasi dan sidak ke setiap pedagang beras.
3: Jadi untuk antisipasi mengenai beras yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang diisukan banyaknya beras palsu, alhamdulillah untuk Pasar Induk kami telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak Polres Cianjur dalam kegiatan monitoring dan juga kita sidak ke tempat-tempat khususnya pedagang beras di Pasar Induk itu ya, dalam rangka juga meminimalisir adanya pedagang-pedagang yang mempunyai niat tidak baik.
9: Meski belum ditemukan beras palsu di pasar induk Cianjur, pihaknya terus melakukan sosialisasi ke pedagang-pedagang beras yang ada di sekitar pasar induk.
3: Kami sering melakukan sosialisasi baik berupa tulisan maupun lisan gitu Pak ya. Kalau tulisannya mungkin kita via flyer atau pamflet, dan kalau lisannya kita keliling langsung ke tempat pedagang beras yang ada di pasar induk Cianjur.
9: Selain itu, dilakukannya sosialisasi pada para pedagang setiap minggu. Namun apabila ada arahan dari pimpinan, pihaknya akan melakukan sosialisasi setiap hari kepada para pedagang beras. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Generasi muda FKPPI Kota Cirebon menerapkan nilai Pancasila dan juga toleransi untuk menyikapi budaya asing secara selektif. Reporter Vivi Islamiyati.
10: Dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian.
11: Arus globalisasi membawa tantangan bagi generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di tengah masuknya berbagai budaya dan ideologi asing. Menyikapi hal tersebut, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, GM FKPPI Kota Cirebon, Muhammad Dani Jailani, mendorong penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Ia mengatakan, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh globalisasi tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam menghormati perbedaan dan menjaga nasionalisme.
10: Makanya peran nyata generasi muda FKPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian, menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan persatuan nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial.
11: Dani menjelaskan, generasi muda FKPPI juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, termasuk konten edukatif mengenai budaya lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Keraton dan Sanggar Budaya di Cirebon. Selain pelestarian budaya, generasi muda FKPPI berupaya memperkuat toleransi melalui lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Vivi Slamiati melaporkan.
1: Saudara pendengar, dengan mendapatkan sertifikat indikasi geografis dari Kemenkumham, diharapkan produk khas unggulan Kabupaten Garut, akar wangi, terhindar dari klaim daerah tertentu. Kita simak catatan reporter Irwan Rudiawan.
12: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
13: Minyak akar ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah. Ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak gitu ya. Dan artinya sekali lagi,
12: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat memperkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan juga sehat. Reporter Aura Aulia.
14: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kita kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
15: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
14: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin sayur, buah, dan itu kan vitamin semua itu. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Pergerakannya adalah tadi, kalau yang bisa mampu berjalannya berjalan, yang mampu nge-gym ya nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
15: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.
1: Penindakan KPK Republik Indonesia terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor mendapat respon dari kelompok petani dan juga organisasi masyarakat. Berikut laporan Yofri Hariari.
16: Untuk memperjuangkan para petani dan peternak milenial ya di Cijeruk dan...
17: Operasi tangkap tangan OTT KPK RI terhadap sejumlah pejabat di kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor disambut baik oleh perwakilan organisasi masyarakat dan petani. Mereka melakukan syukuran dengan menyembelih 2 ekor kambing di depan kantor ATR BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada Senin 21 September. Aksi tersebut diinisiasi oleh Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor dan Pemuda Lira Kabupaten Bogor yang selama ini merasa kecewa dengan pelayanan kantor tanah Kabupaten Bogor, khususnya dalam membela hak para petani mendapatkan akses tanah untuk bercocok tanam dan beternak yang sejatinya adalah menunjang ketahanan pangan. Ketua Himpunan Petani dan Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar berharap dari hasil OTT tersebut akan mengungkap sengkarut perizinan atas tanah yang selama ini terjadi di Kabupaten Bogor.
16: Selain syukuran itu ya tentunya kita mendukung dengan adanya kemarin dari KPK, dari kepolisian, teman-teman kepolisian, terus dari Kejaksaan Agung, kita mendukung penuh. Kabupaten Bogor, masyarakatnya mendukung penuh dengan kemarin terjadinya OTT sama penggeledahan di Kementerian ATR BPN. Kemarin kan teman-teman sendiri semua tahu kena OTT KPK dan lain sebagainya. Itu yang kita mewakili khususnya untuk di Bogor Selatan terkait konflik-konflik pertanahan kan belum tuntas gitu Bang. Biar cepat beres, nanti penggantinya pun jangan sampai terulang lagi seperti itu.
17: Tidak hanya persoalan kasus terhadap izin dan manipulasi pemanfaatan tanah oleh perusahaan pengembang properti besar Sumarekon saja. Ketua Presidium Masyarakat Bogor Bersatu Oman Pribadi juga mempertanyakan kasus dugaan upah pungut di dalam tubuh Bapenda Kabupaten Bogor. Oman menilai jika barang bukti berupa uang hasil pungut sebesar 1,5 miliar rupiah sudah diamankan, lalu mengapa tidak dengan pelakunya?
18: Dalam ini Bapenda, Dispenda, kami kecewa. Logikanya, yang namanya sudah ada BB dengan nilai rupiah 1,5 miliar, kenapa sampai saat ini jadi pertanyaan belum jadi tersangka atau belum ada tersangka? Ada apa?
17: Selain aksi membakar sate, massa juga menyiapkan kain panjang berisi petisi mengutuk perbuatan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah oknum, baik itu birokrat, swasta, dan unsur lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dalam semangat reforma agraria negara yang semestinya berpihak pada masyarakat kecil, khususnya petani.
1: Ya, pendengar, kasus dugaan mafia tanah masih menjadi perhatian masyarakat di Bogor. Lalu, bagaimana pandangan warga mengenai persoalan tersebut? Dan juga apa yang perlu dilakukan untuk mencegah praktik serupa? Berikut rangkuman pendapat warga.
19: Menurut saya, maraknya mafia tanah ini sering kali saya dengar ya, terutama di Indonesia. Ya, maraknya mafia tanah ini menunjukkan bahwa perlindungan hak atas tanah masyarakat masih perlu diperkuat. Pemerintah seharusnya kayaknya cuma harus fokus kepada penindakan setelah kasus terjadi, tapi juga memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya celah terjadinya mafia tanah itu semakin kecil. Harapannya pemerintah bisa memberikan kepastian hukum, mempercepat penegasan laporan masyarakat, dan menindak pelaku secara tegas serta transparan tanpa melihat latar belakang atau kekuasaannya.
20: Tentang banyak mafia tanah ini ya, justru kami sebagai masyarakat kecil, marak mafia tanah ini bikin was-was dan tentunya frustasi, apalagi mereka mengambil keuntungan besar kepada hak-hak masyarakat yang mungkin belum mencukupi ekonominya. Tanah yang dibeli dan kerja keras puluhan tahun bisa hilang begitu aja karena sertifikat palsu yang diberikan oleh mereka. Apalagi kalau mereka bekerja sama dengan orang-orang dalam yang punya kuasa, jadi kita susah untuk melakukan demonstrasi kepada mereka karena mereka punya orang-orang yang cukup kuat gitu. Kami rakyat kecil merasa kalah duluan karena tidak punya uang untuk melawan jaringan mereka yang kuat. Harapan kami kepada pemerintah hanya satu, tolong berikan perlindungan nyata dan bersihkan oknum BPN tanpa tebang pilih. Kami butuh sistem digitalisasi yang transparan dan bebas pungli agar kami bisa menjaga hak atas tanah kami dengan aman tanpa rasa takut.
21: Oke, soal mafia tanah ya, sampai hari ini isu ini itu tuh semakin transparan ya di antara kita, khususnya berkaitan dengan keberadaan kita nih sebagai rakyat. Gimana sih nasib aset kita ke depannya nanti? Apakah semua ini akan jadi parasit bagi kepemilikan kita nantinya? Menurut gua, ini jadi bukti bahwa adanya gap administrasi dalam pengawasan pertahanan. Rakyat ini rugi jelas ya. Tapi kepercayaan publik lebih terdampak lagi in this economy. Saya nggak bisa jamin 100% baiknya gimana untuk sistemnya, tapi mungkin sedikit saran dari saya yang bukan ahlinya ini ya. Digitalisasi sertifikat gitu ya, dengan transparansi proses transformasi dan pengusutan tuntas oknum agar yang merasa terancam juga bisa dapat keamanan sebagai yang membayar pajak dan taat hukum gitu. Sebagaimana mestinya untuk sebuah seluruh lapisan.
1: Mendengar, praktek mafia tanah dalam pemanfaatan lahan untuk kepentingan komersial di Kabupaten Bogor semakin terkuak. Hampir seluruh unsur dari swasta dan juga pemerintah dalam perkara itu terlibat ya, dan juga menjadi tersangka di KPK. Seperti sorotan praktisi hukum dari Kantor Hukum 9 Bintang Anggi Triana Ismail SH. Berikut wawancara Yofri Haryadi.
22: Oke, baik Kang. Jadi kita harus sama-sama memahami terkait apa sih itu mafia tanah. Nah, jadi mafia tanah itu berdasarkan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Pemanfaatan Tanah. Yang disebut dengan mafia tanah itu adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang melakukan perbuatan dengan sengaja untuk melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan perkara pertanahan. Nah, di satu poin itu kita harus memahami supaya kita nggak gagal paham terkait mafia tanah. Terkait operasi tangkap tangan yang terjadi di kantor pertanahan Kabupaten Bogor itu sebetulnya menyisakan luka yang sangat mendalam bagi kita semua ya, warga Kabupaten Bogor khususnya. Mengingat hampir Kabupaten Bogor itu didominasi oleh tanah-tanah warga dan masyarakat yang tentunya dia akan bersinggungan dengan administrasi pertanahan. Nah, motif daripada para pelaku ini sudah jelas untuk membahagiakan perut dan kolega-koleganya lah, sehingga terjadi perbuatan yang sengaja melawan hukum, khususnya tentang kepidanaan. Di mana unsur kepidanaannya? Jadi gini, kalau melihat daripada kronologi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, ini kan bermula dari adanya pemohon, yaitu dari PT Sumarekon TBK yang diprakarsai oleh Presiden Direktur, yang dari awal dia memohon untuk melakukan sertifikasi hak guna bangunan. Padahal telah diketahui bahwa di atas lahan itu terdapat hak juga milik orang lain atau hak kepemilikan, yaitu warga setempat. Namun dengan niatan yang disengaja, yaitu memanipulasi data-data dan terkesan sudah terkooptasi dan juga telah adanya permufakatan. Jadi kalimat permufakatan itu berarti kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga sangat wajar ketika KPK menggelandang lebih dari satu pelaku. Sebetulnya kalau mau dikembangkan perkara ini, bisa jadi lebih daripada yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa saya bilang begitu? Karena persoalan tanah itu tidak bisa dipandang dari satu sudut saja. Oke, di sini kan ada aktor intelektual, ada pemohon, ada eksekutor, ada yang maintenance supaya perkara ini tidak menyebar dan tidak meledak di kemudian hari. Itu. Nah, makanya kami tuh masih memiliki harapan besar kepada KPK untuk bisa mengembangkan perkara ini. Tidak hanya sampai dengan penetapan tersangka kepada 8 orang ini, melainkan harus lebih. Ini bukan sekedar harapan, tapi berbicara fakta hukum, pasti akan terjadi lagi penetapan tersangka selain dari 8 orang ini. Jadi itu poin yang kedua. Terus yang ketiganya adalah, ketika berbicara sanksi apa sih yang pantas untuk dikenai terhadap para pelaku ini, kalau daripada fakta hukum terus kemudian dikaitkan dengan unsur-unsur pidana, itu banyak yang bisa kita terapkan terhadap perkara ini. Satu diantaranya yaitu mengenai KUHP baru ya. Di KUHP baru ini kita bisa menyentuh terkait tentang pasal ini ya. Pertama penyerobotan, terus kemudian mengubah dokumen dengan secara melawan hukum dan disengaja, yang kemudian menyebabkan kerugian terhadap hak-hak orang lain. Kalau dulu itu di pasal 385 ya, cuman sekarang diubah menjadi pasal 502 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun. Itu baru satu pasal aja, belum lagi pasal-pasal yang lain ya terkait penipuan dan lain sebagainya. Itu kalau diakumulasikan itu bisa lebih daripada 10 tahun penjara. Itu kalau sifatnya pribadi. Tapi jika itu terdapat keuangan negara, maka pelaku terancam sanksi pidana tambahan ya, yaitu subsidiarnya mengenai tindak pidana korupsi yang diatur di dalam pasal 1, 2, 3 dan seterusnya undang-undang.

0: di negeri ini. Di tengah mafia hukum yang berkelindan dan seakan seolah disengaja diciptakan dan bahkan dirawat. Karena ini bukan lagi isu mafia tanah ini, melainkan sesuatu yang nyata yang sulit untuk ditangkis oleh fakta. Makanya, mampukah rezim Prabowo mengentaskan dan bahkan menghilangkan mafia-mafia tanah di bumi pertiwi ini? Paling itu sih pandangan saya, Kang, dari praktisi hukum.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih anda masih bersama saya Mian Alwansa dan hidup ini perkara tanya tu hobi yang sebentar lagi akan tinggal rekan yang lain tahu nih rekan lain siapa nih Bung Hobi. Oke, baik dan rekan musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan sampai nanti anda akan menyimak tentunya cek fakta dan info cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mukti meminta kepala daerah memperkuat pengawasan program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Hal tersebut disampaikannya melalui surat edaran tertanggal 15 September 2026. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sulawesi Utara Febri Haji Dien mengatakan surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Pengawasan diperlukan untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan merupakan program prioritas nasional melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program tersebut mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, SMA hingga SLB. Jadi untuk pendengar terkait dengan pengawasan, kita juga perlu ya pendengar terkait bisa mengawasi dengan program revitalisasi pendidikan ataupun revitalisasi sekolah demi terselenggaranya pendidikan yang lebih lagi ataupun lebih sesuai dengan keinginan dari masyarakat ataupun dari para pendidik dan juga dari para orang tua. Prosatu masih bersama anda, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Manado dikabarkan kebebasan berpendapat masyarakat di ruang digital dapat dibatasi oleh negara sesuai dengan ketentuan hukum. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sipin menegaskan hal tersebut dalam sebuah forum dialog. Pemerintah menegaskan bahwa kebebasan berpendapat termasuk hak asasi yang pemenuhannya dapat dibatasi oleh aturan. Pejabat kementerian menjelaskan kategori hak dasar manusia tersebut secara mendalam kepada masyarakat. Dan menurut Wamenhan, ada yang zero gible rights atau hak yang pemenuhannya tidak bisa dibatasi, bisa dikurangi, termasuk di situ adalah hak kebebasan berekspresi. Pengawasan ketat terhadap ruang digital dinilai sangat penting untuk menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat. Tokoh kementerian tersebut juga dapat, maksudnya tokoh kementerian tersebut melihat maraknya konten kebencian yang berpotensi memicu perpecahan antar warga negara. Proses pembatasan ruang ekspresi oleh pemerintah tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme. Keputusan formal dari pengadilan dan lembaga legislatif menjadi syarat mutlak pelaksanaan aturan tersebut.

0: saatnya Anda akan menyimak cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Berdasarkan sebuah unggahan video di Facebook menampilkan beberapa orang berseragam yang disebut sebagai personel TNI dan Polri. Dalam video tersebut terlihat sejumlah petugas berada di sekitar seorang pemilik warung. Unggahan ini menarasikan bahwa aparat meminta pemilik toko menutup usahanya karena lokasi toko berdekatan dengan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes. Unggahan tersebut disertai dengan narasi viral pemilik toko disuruh tutup oleh aparat polisi dan TNI karena takut karena dekat dengan Kopdes Merah Putih. Namun benarkah video tersebut menunjukkan pemilik toko didatangi TNI dan diminta menutup usahanya karena berdekatan dengan Kopdes? Berdasarkan penelusuran, video tersebut merupakan rekaman lama dan tidak ada kaitannya dengan koperasi Desa Merah Putih. Video serupa ditemukan dalam unggahan YouTube berjudul viral petugas PPKM versus penjual kopi saat penertiban COVID-19 yang diunggah pada tanggal 11 Juli 2021. Dan peristiwa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan PPKM darurat di Bandar Lampung pada tahun 2021 dan tidak berkaitan dengan program koperasi Desa Merah Putih. Dan dengan demikian mendengar video yang dinarasikan sebagai aksi aparat meminta pemilik toko menutup usahanya karena berdekatan dengan Kopdes Merah Putih merupakan disinformasi. Video tersebut sebenarnya merupakan rekaman penertiban warung kopi pada masa PPKM darurat di Bandar Lampung tahun 2021 dan tidak berkaitan dengan program Koperasi Desa Merah Putih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu informasi lagi pendengar dari Perkiraan BMKG Kertajati Majalengka yang akan bersama Anda dalam rangkaian info cuaca untuk kesempatan sore hari ini bersama Evi Diana yang akan bersama-sama menginformasikan terkait dengan perkiraan cuaca untuk sore ini dan esok.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami sampaikan perkiraan cuaca terkini wilayah CI Majakuning berlaku 22 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Beralih ke cuaca esok hari, 23 September 2026, pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Sore hingga dini hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah bagian selatan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan udara antara 35 hingga 85%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon. Tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian antara 0,75 hingga 1,5 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, kelembapan udara yang rendah dan lainnya. Selalu jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh harian, hindari membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan agar tidak memicu kebakaran lahan. Dan tentunya tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Heavy Diana yang sudah menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini atau sore ini dan esok tentu pendengar. Dan simak terus rangkaian perakiraan ataupun info cuaca bersama perakiran BMKG Kertajati setiap harinya mulai pukul 17 lebih 10 ataupun lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga selesai tentu pendengar. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi dalam ceruan sore ini.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perkirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

melaju di perputaran waktu. Kita mendengar hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan sore hari ini dan masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi dari rri.co.id. Dan saya ingin tanya mendengar terkait Anda, seberapa sering Anda datang ke museum? Loh sayang, kelihatan penyiarnya dulu deh jawabnya gitu ya. Kalau saya belum pernah dong ke museum, itu juga waktu tahun berapa tuh, waktu zaman SMP ya, ke museum Satria Mandala, study tour, itu udah zaman SMP, udah puluhan tahun lalu pendengar ya, sampai sekarang. Nah kenapa museum tidak banyak yang dikunjungi pendengar, dan ini memang perlu terobosan-terobosan baru ya pendengar ya, terkait agar tentunya anak ataupun anak cucu kita bisa mengetahui keberadaan peninggalan-peninggalan budaya ataupun peninggalan semangat perjuangan masa lalu gitu pendengar ya. Ini halnya sama diungkap oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon yang mendorong museum di Indonesia memperkuat digitalisasi inventoris historis koleksi. Langkah ini dinilai penting agar asal-usul perjalanan dan konteks benda budaya lebih mudah ditelusuri. Hal itu disampaikan saat ia mengunjungi Musée d'Ethnographie di Genève atau MEG di Geneva, Swiss. Dan menurutnya praktek tersebut dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan dokumentasi koleksi museum Indonesia. Ia mengatakan dokumentasi koleksi bukan hanya soal penyimpanan data, informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan riset, pengembangan, perawatan, pelindungan, dan pemanfaatan koleksi. Ia menilai penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam pengelolaan museum yang berkelanjutan. Digitalisasi inventaris juga dapat membuka akses terhadap informasi mengenai asal-usul dan perjalanan koleksi dari waktu ke waktu. Sekali lagi pendengar, berapa sering Anda berkunjung ke museum? Katakanlah museum yang ada di Cirebon aja ya. Sudahkah sering atau tidak pernah sama sekali? Prosatu masih bersama Anda ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke 81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitar pada hari ini, tanggal 22 September 2026, berkumandang tepat pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kumandang azan maghrib akan kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan bersama-sama Anda jelang kumandang azan maghrib terpendengar. Intinya masih banyak waktu untuk bisa Anda terus bisa bersama kami dalam ragam musik dan informasi. Satu informasi mendengar terkait dengan dicopotnya Menteri Keuangan Purbaya. Dan dari antara news.com dikabarkan bahwa Bank Indonesia menegaskan bahwa uang rupiah kertas yang diproduksi di tahun 2026 dan diedarkan masyarakat di masyarakat tetap sah sebagai alat pembayaran meski belum lama ini terdapat pergantian Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya beredar di medsos, uang rupiah kertas bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjadi buruan masyarakat karena disebut langka. Dan menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso, uang rupiah tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbaya Yudi Sadewa selaku Menteri Keuangan dan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan dan tetap merupakan alat pembayaran sah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Menteri Keuangan yang menjabat saat ini adalah Suhasil Nazara. Sementara Gubernur Bank Indonesia dijabat oleh Desti Damayanti. Suhasil dilantik sebagai Menkyu yang baru menggantikan Purbaya pada tanggal 14 September 2026. Sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Presiden RI nomor 97/P tahun 2026. Sementara itu Peri mengundurkan diri dari jabatannya pada Juli lalu. Desti sempat menjabat sebagai pejabat Gubernur Bank Sementara Bank Indonesia. Dan Desri resmi menjadi Gubernur BI setelah mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 2 September 2026.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum Anda menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilangsungkan dengan kumandang azan maghrib pada pukul 17.45, satu rangkaian lagu penosakan Islam berikut ini.

يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتي

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau bukan karena ampunan-Mu, kalau bukan karena kasih sayang-Mu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan sore jelang malam hari ini pendengar ya. Dan tinggal beberapa menit ke depan, saya temani Anda. Dan saat ini Bung Dias akan melanjutkan Cirebon sore ini sampai nanti pukul 24 ya pendengar. Baik, dan kita akan hadirkan rangkaian informasi ini terkait dengan mimpi yang tidak lagi impor bahan bakar minyak, apakah akan terwujud di negara tercinta kita ini? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mempunyai tekad kuat dalam menggapai ketahanan energi. Sejumlah program pun disiapkan untuk mengurangi ketergantungan akan bahan bakar yang sebagian masih harus diimpor. Ingat ya pendengar ya, sebagian bahan bakar ini masih harus diimpor. Bayangkan betapa banyak dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga pasokan BBM dalam negeri. Dalam satu tahun, total kebutuhan nasional pada 2026 untuk bensin mencapai 38,1 juta kiloliter, sedangkan solar 40,6 juta kiloliter. Bensin adalah jenis BBM yang paling banyak diimpor karena produksi dalam negeri hanya 14,27 juta kiloliter. Sisanya 23,83 juta kiloliter diimpor. Negara pengimpor ataupun pemasok impor jenis bensin ataupun BBM yang paling banyak diimpor adalah Singapura dan Malaysia. Sementara untuk solar, angka impor sudah ditekan menjadi hanya 6,26% karena realisasi program B40 dan B60, B40 atau B50 dalam negeri. Bahkan impor solar akan dihentikan total karena B50 atau B50, sehingga Indonesia dapat menghemat devisa hingga 170 triliun rupiah per tahun. Meski kuota impor telah berkurang, namun tetap saja kondisi geopolitik akan mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri kita. Nilai tukar dolar Amerika Serikat yang menguat dibanding rupiah, pasokan yang terhambat karena konflik di Timur Tengah membuat pasokan tidak ada kepastian. Sejumlah negara di Eropa kini mulai kelimpungan. Seperti halnya Perancis, Presiden Emmanuel Macron mendesak jajaran pemerintahannya untuk melakukan segala upaya guna mengatasi krisis bahan bakar minyak BBM di negara tersebut. Harga BBM yang melonjak setelah berlangsungnya konflik yang melibatkan Iran pada Februari 2020 akan tetap tinggi dalam waktu yang lama. Harga solar di negara Perancis telah mencapai 2,30 euro atau 46.809 rupiah per liter. Sedangkan bensin 2,10 euro atau 42.738 rupiah per liter. Angka ini lebih tinggi 30% dibanding sebelum krisis. Jadi kalau Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana antri gitu ya pendengar ya, untuk menikmati bahan bakar yang masih subsidi, harus bersyukur ya pendengar. Kalau dibandingkan dengan negara Perancis, jauh amat, Bo. Jauh banget gitu pendengar ya, harganya ya pendengar ya. Tapi setidaknya walaupun tetap antri di SPBU, tapi lebih mengasihkan ketimbang naik lagi harga BBM yang kita minum ataupun yang kendaraan kita gunakan gitu pendengar ya. Lebih baik antri deh ya daripada naik terus harganya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.
1: Sender KM 800 widak sekawan kilohertz, Sugi FM sanga sekawan langkung 8 megahertz ngaturaken warta bahasa Cirebon. Warta sing penting, realisasi belanja pemerintah Kabupaten Cirebon nuduhaken perbedaan sing tebih. Akibat musim ketiga niki, pemerintah Kabupaten Kuningan ngelaksanakaken salat istisqo sesarengan masyarakat teng latar kantor pemerintah Kabupaten Kuningan. Warta selengkapnya diwaca teng Piana Wansyah. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten Cirebon nuduhaken perbedaan sing tebih. Belanja operasi sampun keserep kali 0,0 sekawan dasa 8 triliun rupiah utawi 6 dasa kali 0,6%. Sementara wis belanja modal mawon nembe 1,7 dasa sekawan koma 8 dasa sanga miliar utawi sekawan dasa kali 0,3 dasa sekawan persen. Penyerapan belanja operasi wonten 11,7 kali langkung ageng tinimbang belanja modal sing langsung wonten hubungane kalian pangwangunan infrastruktur. Nanggapi hal niki Bupati Cirebon Imron nenda sedanten organisasi perangkat daerah utawi OPD nyepetaken pelaksanaan kegiatan fisik buatan dibarengi ngliwerwaken aturan lan kualitase. Pihake komitmen mesti akan manfaat pangwangunan gampil dirosaken dening masyarakat. Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati ngajak para purnawirawan Polri nggunakaken pengalaman hukum lan keamanan kangge ngebantu masyarakat. Hal niku disampaikan sawedal ngelantik pengurus cabang PP Polri Kota Cirebon masa bakti kaliwu 6 likur ngantos kaliwu 3 dasa setunggal teng tepian resto Senin selikur September kaliwu 6 likur. Siti Farida negesaken purna tugas administratif mboten mungkasi pengabdian. Pengalaman puluhan tahun perwirawan dibutuhaken kangge edukasi hukum lan jagi kerukunan wargi. Sementara Ketua PP Polri Cabang Cirebon Kota sing dilantik AKP Purnawirawan Haji Basirun SH nyatakan kesiapane nguataken soliditas 16 dasa 3 anggotane. Pihake komitmen ngewahi pendampingan hukum kangge warga serta teras koordinasi kelawan Polres Cirebon Kota kangge ngelaksanakan macem-macem program. Geni ageng ngobong sekitar gangsal hektar lahan perkebunan teng desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Mabuaten, Kabupaten Majalengka, enjing Senin selikur September kali 6 likur. Geni sing ketika

0: perkebunan kangge nyegah kedarusan sing sami. Akibat musim ketiga, pemerintah Kabupaten Kuningan laksanakan sholat istisqo sesangan masyarakat teng latar kantor pemerintah Kabupaten Kuningan Senin 1 September 2016. Salat jemaah niki dilampahkan minangka ikhtiar neda mudune jauh sekantenan dado sarana introspeksi kiambek tumerap kelestarian lingkungan. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar negesaken dunga kedah diimbangi ikhtiar nyata kaya dene ngirit toya nandur wit-witan lan jagi sumber retoya. Kangge ngadepi krisis pemerintah Kabupaten Kuningan sesarengan BUMD, BBBD, TNI, lan Polri sambung nyeloraken bantuan toya bersih teng daerah sehingga dampak kekeringan. Petugas gabungan uga tetap siaga ngadepi ancaman kebakaran sing rawan kedarosan pas musim ketiga niki. Warta sing pungkasan Bupati Indramayu Luki Hakim nandatangani perjanjian kerja sama utawi PKS replikasi sistem peta pajak lan pertanahan teng Balai Kota Tangerang Selatan Senin 1 September 2016. Langkah niki dilaksanakan kangge nguataken pengelolaan data perpajakan lan pertanahan sing terintegrasi ngelangkungi transformasi digital. Sareng kerja sama niki pemerintah Kabupaten Indramayu ngadopsi sistem Tangerang Selatan kangge nyengkuyung integrasi nomor induk bidang utawi NIB lan nomor objek pajak NOP. Sekantenan validasi bea perolehan hak atas tanah lan bangunan utawi BPHTB. Luki Hakim ngajengaken integrasi data niku ngedamel tata kelola perpajakan langkung akurat lan efektif. Sistem berbasis digital niki uga dipercanten saged ngampilakan serta ningkatakan kualitas pelayanan publik kangge masyarakat Indramayu. Pakatan Warta Bahasa Cirebon Dalu niki saking RRI Cirebon.
1: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah Bahasa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan juga musik akan kami hadirkan sebentar pukul 19. Saatnya saya harus undur diri dari luar negara Anda. Ya, dan benar informasi ini khusus bagi Anda yang tentunya tidak peduli dengan kekeringan atau membuang-buang air yang seharusnya bisa untuk hari berikutnya gitu berdengar ya, ataupun tidak ya, apakah terkait dengan kekeringan. Dan dari rri.co.id, BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2006-2027 akan datang lebih lambat, dan sekitar 529 zona musim atau ZOM atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata klimatologisnya. BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga dikarenakan Indian Ocean Dipole atau IOD di samudera sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Dan Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 plus 2,83, di mana nilai indeks ENSO periode Juli Agustus September atau ZAS sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Dan awal musim hujan menurutnya di Indonesia tidak terjadi bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengalami musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.

Satu informasi terakhir benar sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat yang menggunakan mobil mewah untuk tidak memakai bahan bakar minyak BBM bersubsidi, sebab BBM bersubsidi ditujukan untuk masyarakat yang berhak. Dan Bahlil merujuk pada temuan di Makassar, Sulawesi Selatan ketika terjadi antrian panjang pembelian BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Polisi disebut menemukan mobil mewah yang memodifikasi tangki bahan bakar dengan kapasitas mencapai 700 liter. Wow. Ia mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan jatah bagi masyarakat yang berhak. Bahlil mengatakan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang sempat terjadi di Makassar kini telah terurai dan kondisi pasokan kembali terjaga. Jadi bagi Anda yang mempunyai mobil mewah gitu ya, apa gak malu atau memang terpaksa untuk mengkonsumsi BBM bersubsidi ya pendengar ya. Contoh dari siapa sih Anda? Saya gak pernah mencontohkan itu loh ya. Dan oke lah pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di rangkaian Cirebon sore ini pendengar. Dan pada pukul 19 kami akan bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 19, dan Bung Icai Isandar Zulkarnain akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini bersama Bung Dias menemani sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Sampai jumpa.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang. Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya yang pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan. Di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Jangan lari, Pak!
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara meminta jajaran bea cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Bea Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Penyidik kembali melakukan kegiatan penggeledahan. Penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari tidak ada luka, mengupas-ngupas.
12: Artinya isinya tidak benar ya Pak Bu?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musimnya selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At KRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Because kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berbagai

0: Israel menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come sanno.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya.
1: Credo che sia la cosa più bella che ci possa essere.
2: Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul, ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Dus daar moet je de groep al differentiëren. Op dinsdag heb je.
2: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan. Pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paes dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Tololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 22 September 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan peringat berbagai rangkaian acara telah kami siapkan kembali untuk menemani Anda di malam hari ini. Salah satunya peringat untuk mengawali jumpa kita di hari Selasa ini, kami akan langsung hadirkan saja mimbar agama Hindu.

0: kendalikan. Akan disampaikan oleh Ibu Made Supartini. Selamat malam Ibu Made Supartini.
1: Selamat malam Pak Iskandar.
0: Iya, pastinya kabar baik ya Bu ya.
1: Baik.
0: Iya. Baik, Ibu Made Supartini silakan untuk menyampaikan mimbar agama Hindu.
1: Baik, terima kasih Pak Iskandar atas waktunya. Selamat malam pendengar RRI Pangapun Seraba. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Om Swastiastu, Om Awijenamastu, Nama Sudam, Om Anubhadra Pratau yang diwisata. Semoga segala hal yang baik datang dari segala penjuru. Pendengar RRI, pada malam hari ini saya akan membawakan tema tentang Trimala, tiga musuh dalam diri yang harus dikendalikan. Umat Dharma yang berbahagia, sebagaimana kita sebagai makhluk sosial, ya, jadi setiap orang pasti ingin dihormati, ingin disayang, dikasihi dan dicintai. Nah, dengan cinta kasih kita akan damai nanti. Jadi ada bara dendam, kebencian, fitnah. Nah, ini adalah sebut dengan asiri sampat. Tetap juga akan mempengaruhi, ya, perilaku-perilaku kita. Jadi itu perilaku yang dimana dasar oleh Dewi Sampat. Itu perilaku yang baik, ya, perilaku yang suci. Tapi kalau kita masih dipengaruhi oleh sifat-sifat asiri sampat, nah, maka inilah yang menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sengsara atau menderita. Nah, kalau sudah kita mengalami atau kita merasakan bahwa hidup ini adalah suatu anugerah, ya, maka kita harus menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa senang, ya, kita penuh atau kita saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama manusia. Jadi sifat dendam, benci, nah itu kita usaha bisa untuk mengendalikan. Jadi jadikan segala hal-hal yang tidak baik itu menjadi hal yang baik. Di dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu pada adiaya 16, loka 2, jadi hal-hal yang harus kita hindari. Ahimsa satyam sobat, tiaga catur apa enam daya itu aptuam mardawam sri papalam. Ya. Jadi artinya tiada menyakiti makhluk lain, berpegang kepada kebenaran, tidak pemarah, melepaskan diri dari ikatan duniawi, tentram, tidak suka memfitnah, kasih sayang terhadap semua makhluk, tidak memiliki sifat tamak, lemah lembut, sopan dan santun, teguh akan ini atau teguh dengan prada keyakinan kita. Nah, jadi inilah hal inilah yang harus mampu kita tanamkan dalam diri kita, jauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, terutama sifat-sifat asiri sampat. Jadikan sifat asiri sampat ini menjadi sifat dairi sampat. Jadi sifat-sifat yang tidak baik menjadi sifat-sifat yang baik, yang negatif menjadi sifat yang positif. Nah, jadi bagaimana kalau kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam sifat-sifat asiri sampat. Nah, dari itu kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah untuk memperbaiki, atau bahwa kita memperbaiki dari hal yang tidak baik.

0: menjadi yang baik. Jadi kesempatan kita lahir ke dunia ini adalah untuk merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Yaitu asuba karma dan suba karma. Jadi artinya tidak, suba karma adalah perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang tidak baik menjadi perbuatan yang baik. Nah ini bahwa kita menyadari memang setiap manusia ya, seperti yang bahwa sering kita dengar kita bahwa manusia itu katanya tempat sering melakukan kealpaan ya. Tempat bahwa manusia itu adalah tempatnya berbuat salah ya. Tapi tidak semua hal itu. Jika kita ingin memperbaiki, ya, maka kita harus selalu mampu untuk berwiwasan, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya. Karena kita diberikan pikiran, kita bisa memilah mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Nah itulah tujuan bahwa kelahiran kita ke dunia itu ya untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Nah kaitan dengan trimala ini, trimala adalah tiga ya perilaku yang kotor. Jadi tiga kekotoran jiwa itu trimala. Kalau trimala sering disebut dengan tiga sifat atau perilaku kotor ya dalam ajaran agama ini yang melekat pada jiwa manusia yang harus dikendalikan dan sangat bertentangan dengan kesusilaan. Nah, trimala ini sangat menghambat dan bertentangan dengan etika pergaulan hidup di bermasyarakat. Nah, apabila manusia tidak waspada, maka trimala inilah yang akan menghancurkan hidup kita. Jadi, trimala itu adalah mikir perdaya, artinya selalu berperasaan dan berpikiran buruk, suka berburuk sangka kepada orang lain. Nah ini disebut dengan mithya perdaya. Nah yang kedua ada mithya wacana, artinya berkata sombong, angkuh, tidak menempati janji, suka atau suka ingkar janji. Mithya laksana, berbuat tidak sopan, kurang ajar hingga merugikan orang lain. Nah ini tiga perilaku inilah yang harus kita hindari. Ya. Jadi kita harus mampu menjauhkan diri kita dari ketiga hal ini. Nah jadi ketiga golongan musuh yang telah atau musuh tersebut. Masih ada juga tiga musuh yang menghambat perkembangan manusia dalam berjuang melaksanakan trikayu parisuddhi. Nah ketiga musuh tersebut diantara sebut dengan trimala paksu, yaitu moha, pikiran yang kotor, bingung atau gelap batin sehingga sulit membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah. Mada, perkataan yang buruk, kotor, sombong atau tidak menyenangkan bagi orang lain. Nah ini kalau dilihat dari yang tadi saya sebutkan itu disebut dengan mithya wacana. Ya. Itu kita berkata kotor, sombong. Terus yang ketiga adalah kasmala, perbuatan yang kotor, tercela atau melanggar norma susila. Nah, jadi ajaran trimala ini bertentangan dengan ajaran trikaya parisuddhi, yaitu tiga perilaku yang disucikan. Mana ajaran ini mengajarkan kepada kita, jadi trikaya parisuddhi ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran, perkataan, perbuatan. Ya. Jadi pikiran itu, pikiran yang kotor tadi ya, atau disebut moha itu, harus mampu dikendalikan ya, dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang cemerlang ya, pikiran-pikiran yang suci dan pikiran yang selalu memberikan manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Nah, terus dari segi perkataan itu, kalau dalam cerita ya pada sedulur dengan wacita, dalam mada itu sebut, dalam Sri Malay sebut dengan mada, perkataan yang kotor, yang buruk, kita sombong ya, dan juga suka berkata-kata yang menyakiti, kata-kata yang membuat orang merasa sedih, merasa sengsara. Nah, itulah disebut dengan mada. Nah, kalau di dalam cerita yang parisudu itu disebut dengan wacita, perbuatan perkataan yang baik dan suci, perkataan yang lembut, sopan santun, kata-kata yang bijak, penuh dengan siapapun yang mendengar akan merasa tenang, merasa terhibur dan sebagainya. Nah, itulah situasi kita. Dan kaisa atau dalam primal sebut kasmala, perbuatan yang kotor, tercela atau melanggar norma istilah. Nah, di dalam kaisa ini ya, itu perbuatan yang baik dan benar, perbuatan yang selalu dilandasi oleh dharma, yang selalu berbuat yang benar ya, sesuai dengan norma-norma kemanusiaan, tidak melanggar norma-norma manusia atau norma-norma kesusilaan, tidak pernah berbuat jahat, berbuat tercela. Nah, itulah yang disebut dengan kaisa. Nah, ini ketiga atau antara Sri Male dan Sri Hayo Parisude. Ya. Nah, ini ketiganya. Ya, Sri Male itu adalah kebalikan dari Sri Hayo Parisude. Terimalah perbuatan yang kotor, tiga perilaku yang kotor, yang sangat tidak bermoral. Ya. Sedangkan terkaya pada sudah tiga perbuatan yang suci dan memiliki nilai-nilai moralitas yang tinggi, yaitu ajaran-ajaran susila. Mana susila itu artinya baik, susila adalah tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik dan suci. Nah, inilah ajaran terakhir saya pada itu. Nah, terus bagaimana kita mengendalikan trimala ini? Kalau kita menyadari bahwa kita tahu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia ya, dikatakan di antara makhluk hidup yang lainnya manusia memiliki bayu sabda hidup. Bayu adalah kekuatan napasnya dalam ini. Terus sabda itu manusia itu bisa berbicara, bersuara. Hidup itu adalah pikiran. Mana? Ya, pikirannya manusia memiliki pikiran. Jadi dengan pikiran inilah manusia bisa melakukan hal baik dan juga melakukan hal yang tidak baik. Nah, dengan memiliki ide atau kemampuan berpikir inilah kelebihan manusia dari makhluk lain. Nah, kemampuan berpikir inilah yang mengangkat martabat manusia menjadi makhluk yang mulia. Karena dengan daya pikir manusia dapat membebaskan dirinya dari bermacam-macam beban hidup yang membebaninya. Nah, pikiranlah yang menjadi sumber segala yang dilakukan. Pikiranlah yang memungkinkan manusia dapat melihat, mendengar, dan sebagainya. Pikiran pula lah yang menjadi sumber hawa nafsu, sumber perbuatan baik dan buruk. Karenanya pikiran itu harus dikendalikan. Pikiranlah yang merupakan sumber nafsu, dialah yang menggerakkan perbuatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut dikendalikan. Ia adalah surga dan neraka, sumber bahagia dan celaka, sumber bahagia dan sengsara. Bila ia dapat dikendalikan, maka seorang akan mendapatkan surga. Bila tidak terkendali, orang akan mendapatkan neraka. Bagaimana disebutkan dalam secara samudaya pada lokal 71. Ya. Inilah bagi yang akan direkan. Nafsu yang dianggap penyebab surga atau neraka, ya, ataupun neraka. Jika nafsu itu dapat dikuasai pengendaliannya, itulah merupakan surga namanya. Apabila tidak dapat dikuasai pengentangannya, itulah neraka. Nah, jadi siloka ini menyatakan bahwa yang paling penting kita kendalikan adalah pikiran. Ya. Karena pikiran inilah yang akan mempengaruhi, dari pikiran itu muncul nafsu-nafsu yang nafsu baik atau nafsu buruk. Dari pikiran itu akan keluar kata-kata yang baik dan benar, kata-kata yang sopan, ya, kata-kata yang menyucikan. Jadi misalnya dalam keadaan pikiran kacau, ya, kita diajak berbicara atau kita orang yang pikirannya kacau pasti akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik pula, bahkan kata-kata yang menghardik atau bahkan kata-kata yang menyakitkan. Maka dari itu, pikiran inilah yang menjadi sumber, ya, bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu-nafsu yang dipengaruhi oleh pikiran itu. Maka di dalam Sri Krishna pun mengatakan bahwa indriya, pikiran itulah sumbernya indriya. Nah, indriya ini diibaratkan seperti kuda liar yang sangat cepat sekali gerakannya. Jadi kadang pikiran kita juga kadang lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Seperti lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Nah, umat Sudharma yang berbahagia, jadi dalam suara samusaya pada seloka 156 dinyatakan bahwa karena ini yang harus diusahakan orang, janganlah dibiarkan perbuatan, kata-kata, pikiran untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kita selalu berbuat kejahatan, kecelakaan dan kesengsaraanlah yang akan ditemui olehnya. Apabila selalu diarahkan untuk suatu kebaikan, kebaikanlah yang akan diperoleh. Jadi itu, maka pikiran harus dikendalikan. Dan dengan pikiran yang terkendali, maka akan muncul atau keluar tutur kata yang baik dan perbuatan yang baik. Nah, sebutkan punat punam udaikati puna nena wasiyati. Hendaknya manusia menyadari bahwa dirinya adalah merupakan satu kesatuan dengan alam semesta dalam kasih Tuhan. Itu jadi kita harus mampu dengan ajaran Sisila kita dibentuk, dan kita harus mampu mengendalikan diri dalam pergaulan hidup bersama. Manusia adalah makhluk sosial yang ia tidak akan dapat hidup sendirian. Manusia akan mempunyai nilai atau arti apabila ia dapat mensosialisasikan dirinya dan hidup dalam kebersamaan dan kesetaraan dengan sesama umat manusia. Karena hanya dalam hidup kebersamaan dan kesetaraan manusia dapat berkembang dengan wajar. Ya. Jadi, dari apa yang disampaikan bahwa pengendalian diri sangat penting untuk memperoleh keselamatan. Nah, dengan pikiran dan indria itu dihindari dari melakukan sesuatu yang terlarang, tercela, dan melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya tidak menyenangkan. Ya. Benda-benda duniawi dengan daya pikirnya sangatlah membantu kelangsungan hidup manusia. Namun orang yang menganggap materi itu adalah segalanya terjebak dalam nikmat materi tersebut laksana imut mati karena gula pada kenikmatan itulah sesungguhnya penderitaan. Dengan demikian kita ya, kita mampu ya, mengendalikan diri kita baik dengan pikiran. Dengan pikiran terkendali maka kita akan bisa berperilaku, bertutur kata yang baik. Dan tentunya dengan tutur kata yang baik ini akan membawa pengaruh yang baik terhadap kehidupan kita. Sering dikatakan kata-kata itu diibaratkan seperti pisau bermata dua. Satu sisi kata-kata itu akan mampu memberikan kebahagiaan atau mampu menyenangkan, menyejukkan bagi orang lain. Mampu membawa orang lain merasa sadar atau memberikan melalui nasihat-nasihat yang diberikan. Tetapi satu sisi kata-kata itu juga bisa membawa penderitaan bagi orang lain. Ya. Manakala kata-kata itu diucapkan dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak sopan. Nah, maka di dalam kitab Niti Sastra sudah disebutkan di sana, dengan kata-kata engkau akan mendapatkan kebahagiaan, dan kata-kata engkau akan mendapatkan kesengsaraan. Dengan kata-kata engkau bahkan mendapatkan sampai capai kematian dan dengan kata-kata yang engkau akan mendapatkan banyak teman. Jadi itulah bahwa kata-kata itu sangatlah penting untuk kita jaga. Dengan selalu dengan itu kita bisa dengan pikiran yang terkendali, dengan pikiran yang baik, pikiran yang suci, inilah sebagai sumber ya dari segala kehidupan di dalam diri kita. Dengan menyadari bahwa diri kita adalah sebagai jalan atau untuk menjalankan kehidupan dengan baik. Ya. Dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, inilah cerminan dari perilaku kita, dari pikiran-pikiran kita. Mamat Dharma yang berbahagia. Jadi primala ini ya, adalah tiga hal yang tidak baik kotor ya kita harus kendalikan dengan melakukan sisa yukaris hidup, yaitu menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar. Nah, umat Dharma yang berbahagia, demikianlah materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan sopan para santi om, santi, santi, santi om, damai selalu, damai di hati, damai di dunia, dan damai selamanya. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Pak Iskandar.
1: Terima kasih Ibu Made Supartini yang sudah mengisi mimbar agama Hindu di malam hari ini. Ya, Dan selamat beristirahat, selamat malam Ibu Suka, Ibu Made Supartini. Iya.
0: Iya, Pak. Selamat beristirahat, Pak Iskandar.
1: Terima kasih.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kita lanjutkan Cirebon malam ini. Kali ini pendengar, kami akan persembahkan Ruang Rindu untuk Anda di hari Selasa 22 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sejahtera untuk keluarga Anda.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Pro Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu berikutnya di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tapi pendengar, di sela-sela lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini, kami sampaikan informasi untuk Anda. Ini ada informasi mengenai warga negara Indonesia WNI di Nagoya, Jepang. Ini ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ya, mereka ini menggelar nonton bareng nobar laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada Selasa 22 September 2026. Ya, dan pendengar, ajakan nonton bareng tersebut ini disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia ini berlangsung, pendengar, di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Prefektur Aichi, ya. Dan pertandingan tersebut ini merupakan bagian dari perempat final bergu putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama ini membuat dukungan terasa lebih meriah, katanya, ya. Dan setiap poin yang diraih Indonesia ini disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton di rumah Indonesia. Oke, kita juga dukung, ya. Kita dukung atlet-atlet Indonesia yang terus berjuang, khususnya sekarang, ya, bagi atlet bulu tangkis ataupun tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Oke, kita nikmati kembali lagu-lagu selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kini saatnya kita akan dengarkan bersama mini drama, kali ini dengan judul Harga Sebuah Pil, ya, produksi RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
3: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
4: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
2: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
4: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
5: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
4: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
2: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
6: Masih begadang, Nis? Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
6: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
6: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
5: Jangan dengerin dia.
6: Kalian lihat aja nanti, yang pakai ini nilai mereka pasti bagus-bagus.
2: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
6: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
2: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
3: Kenapa uang kuliahmu habis?
4: Ah, ibu gak usah ikut campur.
3: Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
2: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
5: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
5: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi, pergi.
2: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
3: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
2: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
3: Halo nak, bagaimana kuliahmu?
4: Baik bu. Bu bentar ya, aku lagi sibuk nih.
3: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama ibu tidak melihatmu.
4: Nanti ya bu, aku lagi banyak tugas.
3: Ya udah, jaga kesehatan ya nak.
4: Ya.
2: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
5: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
4: Hah? Ibu kenapa?
2: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu,
3: kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
3: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, bu?
3: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, bu?
3: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
2: Tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
3: Masih ingat foto ini, nak?
4: Iya, bu, aku ingat.
3: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, bu?
3: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang ibu melihat tatapan yang sama.
7: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
3: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
7: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
2: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: kasar sih. Takut sakit kali ya. Ih, belum ngerasain jadi ibu beneran dong dia. Kan kurang afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, untuk melengkapi seluruh rangkaian acara di Pro 1 RRI Cirebon, kami hadirkan lagu-lagu pop mancanegara dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetaplah bersama RRI Cirebon.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Ada sebuah fenomena alam yang luar biasa tentang pohon bambu Cina. Jika Anda menanam bijinya, Anda harus menyiram dan memberinya pupuk setiap hari. Namun, Anda tidak akan melihat pertumbuhannya apapun di tahun pertama. Tidak ada tunas, tidak ada daun hijau yang muncul di permukaan tanah. Hal yang sama terjadi di tahun kedua, ketiga, bahkan hingga tahun keempat. Tetangga kita mungkin menertawakan ya, menganggap Anda membuang-buang waktu menyiram tanah kosong yang tidak menghasilkan apa-apa. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi di tahun kelima. Dalam waktu hanya 6 minggu, pohon bambu Cina ini tiba-tiba tumbuh menjulang hingga setinggi 25 meter. Pertanyaannya adalah, apakah pohon bambu ini tumbuh 25 meter hanya dalam waktu 6 minggu? Ataukah ia tumbuh selama 5 tahun? Jawabannya tentu saja, ia tumbuh selama 5 tahun. Karena jika saja pada satu hari di tahun-tahun tersebut Anda berhenti menyiramnya, pohon itu akan mati di dalam tanah.

Banyak dari kita yang saat ini merasa seperti sedang menyiram tanah kosong. Kita sudah bekerja keras, kita sudah belajar hingga larut malam, kita sudah mencoba membangun bisnis, atau mungkin sedang berjuang memperbaiki hubungan, namun hasilnya nihil. Anda mulai merasa lelah dan bertanya, apakah semua ini sia-sia? Ingatlah filosofi bambu ini. Saat Anda tidak melihat perubahan di permukaan, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Di dalam tanah yang gelap, bambu ini sedang membangun sistem akar yang kuat untuk menopang tinggi badannya sendiri. Tanpa akar yang kuat selama 5 tahun tersebut, bambu ini akan tumbang saat ia tumbuh tinggi.

Begitupun dengan hidup kita. Masa-masa sulit, masa-masa di mana kita merasa stagnan, sebenarnya adalah masa membangun akar karakter. Anda sedang dipersiapkan untuk kesuksesan yang besar. Jangan berhenti menyiram mimpi hanya karena belum ada hasil yang terlihat. Teruslah konsisten, teruslah percaya. Perjuangan tidak akan sia-sia. Ketika saatnya tiba nanti, Anda tidak hanya akan tumbuh, Anda akan melesat sedemikian tinggi hingga orang-orang yang dulu meragukan akan tertegun melihat keajaiban yang telah Anda bangun dalam kesunyian.

Perusahaan Tua RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Selasa 22 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. RKT kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, Pro 1 kembali mengudara untuk edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Rina Agustini. Serangkaian acara telah kami siapkan di Cirebon pagi ini, dimulai dengan Mutiara Pagi, Berita Daerah pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Dialog Cirebon Menyapa pada pukul 8, dan Halo RRI pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita jelang Mutiara Pagi dengan tema warisan sesungguhnya adalah keluarga, harta hanyalah bonus bersama Ustadz Nasuha Faki SAG MESY. Pastikan Anda tetap bersama kami.
2: Sholat jemaah memiliki keutamaan dibanding sholat sendirian dengan selisih 27 derajat, sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda untuk pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk kali ini di Mutiara Pagi, kita bersama Ustadz Haji Nasuha Fakih SAG MESY dengan tema warisan sesungguhnya adalah keluarga, harta hanyalah bonus. Dan alhamdulillah untuk kesempatan kali ini Pak Ustadz sudah hadir di studio ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Udah lama tidak bertemu ya Pak. Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan mendengar Pak Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY yaitu penyuluh agama Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Ya, siaran ini dapat Anda simak ya melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang nanti ingin bertanya sama Pak Ustadz boleh bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Tapi sebelumnya sebagai pembukaan kita akan simak terlebih dahulu tausiah dari Pak Ustadz Nasuha. Mangga Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bi nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi bersama Mbak Rina Agustini bersama kru RRI serta para pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu bentuk syukurnya, mari kita bersama-sama tholabul ilmi melalui program RRI, yakni Mutiara Pagi. Mudah-mudahan melalui program Mutiara Pagi ini kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagai umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi hari Rabu, tepatnya tanggal 23 September 2026, mengangkat tema tentang warisan sesungguhnya adalah keluarga. Harta hanyalah bonus. Para pendengar dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk merubah mindset kita. Karena kita hidup di dunia ini pasti mengalami ujian, mengalami fitnah dan seterusnya. Salah satu bentuk ujiannya kita sebagai suami istri atau sebagai orang tua dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. atau menjadi ujian bagi kita. Suami istri ini dalam hubungan rumah tangganya itu adalah merupakan ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir melahirkan harta benda, ikatan batin melahirkan anak keturunan. Karena ikatan lahir harta benda kan kelihatan. Kalau ikatan batin adalah anak, orang tidak tahu siapa, kapan kita membuat anak kan gitu. Maka lahirlah anak. Dan suami istri ini pasti mengharapkan kedua-duanya. Harta pun ingin banyak, anak pun ingin mendapatkannya. Namun yang kita harus perhatikan, ini kita sebagai orang tua atau sebagai suami istri ini harus kita berhati-hati dalam hal mendapatkan harta, dalam hal memperoleh anak keturunan. Jangan sampai anak keturunan yang kita miliki ini di kemudian hari kecandaian saya, kita sebagai orang tua meninggal dunia, ini menjadi persoalan besar gara-gara rebutan harta peninggalan orang tuanya. Maka sangat tepat sekali pada pagi hari ini kita membawa tema tentang warisan sesungguhnya adalah keluarga. Siapa itu keluarga? Itu adalah kakak adiknya, paman bibinya, uak, kakek, nenek, ayah, ibu. Itu adalah keluarga yang tidak bisa tergantikan. Dan tidak ada istilah mantan pula antara kakak adi, tidak ada istilah mantan pula antara saudara satu dengan saudara yang lain. Maka mari kita jaga keluarga ini, sangat penting. Kalaupun orang tua meninggal dunia itu meninggalkan harta, itu pun ada step by step untuk meluarkan sebelum bagi waris. Kalaupun masih ada, baru itu sebagai warisan, atau istilah saya ibaratnya bonus. Tapi yang paling utama, kita jaga keluarga kita ini. Jangan sampai gara-gara harta orang tua meninggal dunia, kakak adiknya rebutan waris. Apalagi ada istilah Jawa mengatakan sedulur dadi wong sejen. Malah wong sejen jadi sedulur. Ini yang menjadi keprihatinan kita. Masalah harta ini adalah sekedar bonus kalau ada. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Kakak, adik itu sangat penting gitu loh. Jangan sampai gara-gara harta rebutan, malah kakak adik tukaran, malah putus silaturahim. Ini diancam oleh Allah, diancam oleh Nabi. Dalam Nabi telah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirona wa lam ya'rif kabirona. Bukanlah termasuk umatku, kata Nabi, yang besar tidak menyayangi yang kecil, yang kecil tidak menghormati yang besar. Modus operandinya karena sebabnya rebutan waris itu. Jadi sangat ironislah kita ini kakak adik sampai tukaran. Masalah harta tidak seberapa, hanya sebuah rumah tua seandainya itu menjadi ajang rebutan. Ingat, namanya harta sesungguhnya milik kita itu adalah keluarga gitu loh. Maka jangan sampai menjadi persoalan, menjadi polemik masalah harta peninggalan orang tua. Sebabnya apa harta sebagai bonus? Karena yang capek siapa gitu loh. Yang mengusahakan harta itu orang tua itu siapa? Orang tua. Kita sebagai anak itu hanya menerima. Yang capek adalah orang tua. Peras keringat orang tua luar biasa, pagi siang mencari harta. Walaupun ujung-ujung untuk anak. Maka disinilah kita sebagai orang tua pun harus berhati-hati untuk menghadapi anak-anaknya. Jangan sampai orang tua ini saking sayangnya kepada anak, muncul namanya hibah. Hibah bisa menjadi persoalan manakala orang tua tidak adil memberikannya. Dan hibah pun kata aturannya tidak boleh semuanya gitu loh. Maksimal sepertiga ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya. Ini hampir 80% pula orang tua memberikan hibah kepada anaknya. Artinya sebelum meninggal sudah dibagi-bagikan menurut versi orang tua. Itu pun tidak tepat. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jaga keluarga kita, kakak adik kita, apalagi dalam hal harta-harta peninggalan. Manakala orang yang punya harta itu meninggal dunia, kemudian hartanya belum terbagikan, maka orang tua atau keluarga kita yang telah meninggal dunia belum tenang di alam barzahnya juga. Apakah tidak kasihan? Sudah capek mencari harta, siang menjadi malam, malam menjadi siang orang tua itu. Setelah meninggal dunianya orang tua, tidak segera dibagi hartanya. Orang tua yang di alam barzah belum tenang manakala hartanya belum dibagi, karena masih ada hak adami yang belum terselesaikan. Ini sebagaimana hadis yang telah sampaikan berulang-ulang saya ini. Saya ulangi lagi sekarang. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya, kalau arwah berarti sudah meninggal dunia ini ya, setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi hidha'i buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil setiap malamnya itu 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Inilah sebuah penderitaan orang tua yang telah meninggal dunia, harta peninggalannya tidak segera diwaris. Maka misi dalam pembagian waris dalam buku yang saya susun ini adalah bagaimana orang tua kita yang telah meninggal dunia di alam barzah tenang. Salah satu bukti tenangnya ini harta-harta peninggalannya segera diwaris. Jangan nunggu nanti, jangan ditunda-tunda. Ini adalah misi yang paling utama. Orang tua adalah keluarga kita yang banyak jasanya kepada kita. Maka warisan yang tepat adalah keluarga. Orang tua itu harus kita jaga. Caranya segera dibagi waris pula, gitu loh. Dan kalau sudah membagi waris, insya Allah akan terjalin keharmonisan. Gara-gara warisan tidak seberapa, tidak bagi-bagi, atau menunda-nunda, pasti kakak adiknya ingin mengharapkan harta tersebut. Maka yang paling utama adalah keluarga kita jaga, jangan sampai putus silaturahim, jangan sampai ribut, jangan sampai sedulur jadi wong sejen. Ini, maka dari itulah mari kita menyadari betapa pentingnya keluarga ini. Gara-gara masalah warisan keluarga bisa putus silaturahim. Nabi pun telah memberikan, memperingatkan kepada kita, la tadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak bisa masuk surga manakala putus silaturahim. Putus silaturahim pula modusnya akibat itu dari harta peninggalan orang tua tidak segera diwaris pula. Itulah dampak yang tidak baik kalau harta-harta peninggalan orang tua tidak segera diwaris. Jadi satu sisi kita ingin mendapatkan harta, walaupun harta itu sebagai bonus saja, tapi yang paling penting adalah keluarga kita, jangan sampai tukaran. Harta yang milik yang enak itu harta keringat kita dari kerja keras kita. Kalau warisan ini menjadi malapetaka kalau caranya salah pula, walaupun itu milik orang tua, kemudian dikuasai oleh kakak yang paling besar, yang paling tua. Akibatnya anak-anak tidak dapat. Atau sebaliknya kejadian banyak orang tua sebelum meninggal dunia sudah diberikan kepada anak-anaknya. Dengan dalil kata orang tua, saya dapat rezeki itu saya mencari untuk anak, betul. Tapi caranya itu yang sangat, yang harus tepat. Itulah. Banyak kejadian-kejadiannya. Ketika anak 5 sumpama atau 3, secara usia tentunya beda. Ketika anak pertama sudah menikah, kemudian diberikan ini dan itu. Kemudian anak kedua sudah menikah, diberikan ini itu. Ada tiga anak yang masih belum menikah, keburu meninggal dunia. Hartanya sudah habis. Apa menjadikan polemik ini? Bisa menjadi polemik juga, gitu loh. Dan ada orang tua pula mengatakan, "Nah, kalau punya, kalau ingin bangun rumah, jangan jauh-jauh lah, di sini saja. Di tetangga rumah, apa di sebelah rumah ini ada tanah kosong, silakan dibangun," gitu loh. Sementara anak tidak satu, gitu loh. Namanya kehidupan, namanya harta itu kan pasang surut. Sekarang ada, besok bisa juga tidak ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harta ini adalah sekedar titipan. Harta juga sebagai ujian pula. Dan anak ataupun keluarga ini sangat penting. Mari kita jaga, mari kita rawat keluarga kita. Karena waris sesungguhnya adalah keluarga. Harta hanya sekedar bonus. Yang sekarang mindset kita yang rebutkan adalah harta, itu yang salah itu. Bagaimana caranya harta kita ingin dapat banyak, itu kan salah itu loh. Mindset kita harus dirubah gitu loh. Yang paling utama adalah menjaga keluarga, setelah warisan pula. Nah, harta itu sebagai bonus kalau ada itu loh. Karena tidak sedikit orang tua meninggal dunia meninggalkan utang. Ada enggak? Banyak. Itu loh. Nah, ini kita sadari. Tapi kalau keluarga itu tidak ada istilah mantan, tidak ada putus. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menjaga keluarga, itu sangat penting. Karena misi kedua adalah bagaimana caranya keluarga tetap harmonis, tetap menjaga silaturahim. Jangan gara-gara harta menjadi putus silaturahim. Salah satu buktinya, harta belum dibagi waris, kemudian ditempati oleh salah satu anak. Kemudian anak satunya ingin ngomong masalah waris, gak enak. Ataupun kalau ngomong pun salah paham pula. Itu loh. Makanya ada atau tidak ada masalah, ketika orang tua meninggal dunia, segerakan untuk dibagi. Toh ada panduannya Al-Quran, dilengkapi oleh hadis Nabi, diperlengkap oleh kompilasi hukum Islam, dan lebih utama juga harus bertanya kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai kita membagi harta milik orang tua atas seleranya diri sendiri. Tidak ikuti apa dalam Al-Quran, tidak diikuti apa dalam hadis Nabi, tidak bertanya kepada orang yang ngerti, itu menjadi malapetaka akibatnya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti dan dipahami. Mari kita bersama-sama untuk dialog interaktif yang dipandu oleh Ibu Rina Agustini. Silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mangga untuk Anda mendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui line telepon di 0231 8493259, atau di 486374, serta WhatsApp ya di 0813249519935. Sudah ada yang bergabung, langsung saja kita akan sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Kasmo yang ada di Subang.
2: Iya, betul.
0: Iya, Nirina. Apa kabarnya Pak Kasmo?
2: Mendengar paparan masalah waris hari Rabu.
0: Iya.
2: Bapak Haji Ustad Nasuha.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah, biasa ya, penyakit tetap mah ada Pak Ustad lah.
1: Iya.
2: Untuman bisa dirasain gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz sehat.
1: Amin, terima kasih doanya.
2: Paparan waris penting, luar biasa, masa depan generasi bangsa Indonesia mau dikemanakan, kacau. Kalau enggak bisa bagi waris, tarung sama dulur, perang sama baraya. Gitu. Jadinya rukshat bangsa Indonesia ini. Mudah-mudahan. Yang saya tanyakan, mohon maaf Pak Ustadz, bagaimana kini ada yang saya artinya pendengar, artinya melihat kenyataan di lingkungan gitu. Jadi ada orang kaya, nggak punya anak, tapi cari anak yang di luar gitu. Nah sampai dugika bisa dikawinin, bisa jadi besar lah utamanya. Dua-dua anak itu nggak punya anak, laki rabi meninggal semua. Jadi itu di hakku anak yang dapat mulung gitulah.
1: Anak ya. Angkat ya.
3: Angkat ya.
2: Iya, anak angkat gitu. Ya, anak angkat jadi hak semua itu kekayaannya. Itu dulur perempuannya, dulur laki-lakinya. Enggak itu, cuman lah leha-leha gitu. Dan udah ada itu si anak itu. Anak angkat gitu. Kenapa okay. Gimana urusannya Pak Ustaz? Begitu aja, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak mendengar suara Abah Kasmu nih akhirnya ya terdengar lagi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kita tabung dulu ya pertanyaannya Pak.
1: Boleh, boleh.
0: Pak Ustaz ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Reni yang ada di Plumbon.
4: Iya,
1: suaranya apa semua ya?
0: Insya Allah. Kabar sehat Ibu pagi hari ini?
4: Alhamdulillah baik. Barina juga ya. Pak Ustaz sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bunda.
0: Mangga-mangga.
4: Mohon izin bertanya. Tadi memang diuraikan bahwa orang tua yang sudah tidak ada atau meninggal setiap malamnya itu konon kata Bapak mendatangi rumah-rumah anak-anaknya mungkin apabila belum dibagi waris. Tetapi kenyataannya Pak Ustadz, kalau orang itu sebuah keluarga itu yang benar-benar awam dan banyak yang tidak tahu gitu. Artinya ya tidak tahu dan tidak mengerti. Harus bertanya kepada siapa, atau mending kalau pengen tahu, pengen bertanya, berarti orang itu paham. Tapi ini sama sekali yang tidak paham. Nah itu seperti apa ya nasibnya? Kalau sampai nanti semuanya tidak ada, kan kasihan juga. Kecuali orang-orang yang mungkin sekarang sedang mendengarkan siaran RRI atau memang sudah tahu dari awal. Nah itu seperti itu. Yang kedua pertanyaannya, apabila ada seorang istri yang pergi TKW gitu, keluar negeri, sementara suaminya di rumah nganggur, tidak bekerja, jadi dinafkahin oleh istrinya tiap tahun dikirim. Nah itu ketika nanti tidak ada salah satunya, apakah warisannya lebih besar istrinya gitu pembagiannya, karena yang bekerja adalah istrinya. Itu aja mungkin Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
4: Ya.
1: Amin. Terima kasih doanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita jawab aja langsung ya pertanyaannya ya. Mangga-mangga Bapak.
1: Terima kasih Pak Kasmo di Subang dan Bunda Reni di Plumbon. Semoga sehat selalu dan menyertai kita.
0: Amin.
1: Tentang mengenai orang kaya yang tidak punya anak kemudian mengadopsi atau mengat anak, maka presiden buruknya itu banyak sekali demikian. Bisa menjadi malapetaka pula. Ekspektasi orang tua pun pengen melanjutkan kekeluargaan dengan keluarga yang lainnya, tapi nyatanya demikian. Pada tahun 2016 saya pernah diamanati di daerah Bandung, jauh loh ya, Bandung di Ciwidey, ingat banget itulah. Itu diantaranya punya anak angkat kemudian dikuasai semua hartanya. Akibatnya anak angkat yang saya tahu kemarin waktu 2016 itu ada orang yang sudah tua renta. Tapi anaknya saja dari anak angkat itu setelahnya loh ya, itu nasibnya menderita. Padahal miliaran hitungannya itu. Sementara orang tua yang meninggal dunia itu, yang kaya raya itu punya ada kakak adiknya dan seterusnya. Namanya anak angkat ini merupakan tradisi jahiliyah sebetulnya. Kalau kita melihat dari tarikh sejarah itu loh. Cuma kadang-kadang kita tuh salah paham juga gitu loh. Maka ketika anak angkat hadir di tengah-tengah keluarga itu bukan sebagai ahli waris. Kalaupun dia dapat bukan dari warisan, hanya dari hibah ataupun wasiat. Itu pun maksimal sepertiga. Tapi nyatanya di masyarakat kan semuanya di atas namakan anak angkat itu loh. Tidak menyantum atau tidak menghiraukan kepada kakak adiknya. Dan ini pernah terjadi pula di wilayah kota Cirebon juga, saya tidak sebut siapa di mana itu loh. Ya, itu ada orang tuanya ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, ibu angkatnya sekarang ayah angkatnya diusir oleh anak angkatnya, karena namanya sudah diganti nama rumahnya itu, sehingga orang tua angkatnya sekarang ada di, konon katanya ya, ini kan informasi yang tepat ini dari ahli waris masalahnya, karena ahli waris tidak dapat, akhirnya kan mengadu kepada saya ataupun setidaknya curhat. Orang tua angkatnya sekarang terdampar di makam atau tidak punya rumah, maka hidupnya di makam bersemedi atau apalah katakanlah, ataupun kan makam kan ada tempat untuk beristirahat dan seterusnya. Itu ada di Kota Cirebon ini. Ini sekitar 1 bulan yang lalu itu loh, nyatanya demikian. Maka kita hati-hatilah bagi yang tidak punya anak. Yang paling terpenting adalah keluarga. Kakak adik itu loh. Kakak adik sangat penting ini. Itu. Ketika tidak ada masalah, kakak adiklah yang membantu itu loh. Kakak adik itulah yang dapat hak waris itu ya. Singkat, kemudian yang kedua Pak Ibu Reni, bahwa semua ini kita ketahui semua bahwa hadis Nabi mengatakan demikian benar. Tapi nyatanya kan orang kadang-kadang pura-pura tahu kadang-kadang tuh. Nah, itu yang jadi masalah itu. Sekarang mencari ilmu tentang masalah kan gampang, mudah. Iya kan? Di RI pun tiap hari Rabu gitu loh. Tapi kadang-kadang tuh pura-pura tahu, pura-pura enggak tahu kadang-kadang. Ataupun kadang-kadang sok gitu loh, sok tahu juga gitu loh. Kalau seandainya kita tidak tahu, maka tanyalah kepada kiai ustaz setempat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah itu loh. Bertanyalah kepada orang yang ngerti, manakala kita tidak paham. Khusus masalah bab waris sangat banyak sekali orang yang ngerti di situ. Cuma karena gagal pahamnya itu masalah harta. Harta akibatnya gelap mata, itu yang jadi masalah gitu loh. Tidak menyadari barang harta ini ada titipan. Bahkan harta menjadi ujian bagi kita di situ. Maka bertanyalah kepada orang yang ngerti di sekitar kita. Di situ ada kiai, ada ustadz, ada ajat, tanya kepada beliau gitu loh. Itu harapannya demikian. Jangan sampai kita dapat sindiran sejak 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu Nabi sudah menyindir kepada kita. Sayati zamanun ala ummati yafirru minal fuqaha wal ulama. Nanti di akhir zaman akan datang umatku yang lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Apakah ini muncul demikian? Tidak bertanya kepada ulama, tidak bertanya kepada kiai, ustadz setempat. Tanyalah kepada beliau, insya Allah akan ngerti. Kemudian singkat saja, ketika istri sebagai tulang punggung keluarga, sebagai tenaga kerja wanita di TKW, sebagai TKW, kemudian ketika meninggal, apakah paling banyak istri? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Namanya suami istri itu adalah susah senang bersama. Walaupun yang bekerja istri itu atas izin restunya suami. Kalau tidak ada izin resmi suami, tidak bisa berangkat ke TKW. Kalaupun istri ini sebagai tulang punggung, tapi tetap ketika pulang dari TKW pasti bersama dengan suami, kan gitu. Maka suami istrilah adalah sebagai pokok dari hal keluarga itu. Maka muncul namanya harta bersama. Nah, kadang-kadang suami istri, istrinya berangkat ke TKW, kadang-kadang mohon maaf, banyak juga di antaranya orang tua istrinya ikut campur. Itu tidak tepat juga. Biarlah suami istri itu bersama dengan suaminya. Namanya keluarga sudah tidak ada ikut campur lagi sebetulnya. Cuma karena melihat harta gitu loh, maka orang tua istri ikut campur, itu yang salah di situ. Biarlah suami istri itu sebagai nahkoda untuk mengendarai sebuah safina ataupun bahtera. Makanya nama keluarga kan bukan hanya digambarkan sebagai bis, bukan mobil kan, tapi sebagai bahtera kan gitu. Apa bahtera tuh Mbak Rina? Itu adalah perahu gitu loh. Nah, perahu ini adalah ada yang apa, pilot kopilotnya atau nahkodanya kan gitu loh. Nahkodanya siapa? Yaitu suami istri gitu loh. Jadi sebetulnya orang tua jangan ikut campur. Ini kebanyakan loh, mohon maaf ini. Dan saya juga tahu masalahnya, karena hidup di pedesaan, sudah orang desa saya juga, saya orang kampung gitu, jadi tahu persoalannya itu loh. Akibatnya itu menjadi masalah. Maka ibaratnya dengan ada TKW ini, dunia sudah terbalik gitu loh. Iya kan? Sudah ada sinetronnya ya. Dunia sudah terbalik, dunia terbalik kan gitu loh. Ini sebagai tantangan kita di akhir zaman ini. Sebetulnya suami istri itu susah senang bersama. Walaupun yang bekerja istri, nanti pulang kan bersama-sama senang-senang kan? Nah, yang membahagiakan istri siapa? Suami. Nah gitu. Jadi tetap ketika harta itu didapat setelah menikah, tidak melihat siapa yang bekerja, itu namanya harta bersama. Nanti ketika terjadi cerai mati atau cerai hidup, separuh milik suami, separuh milik istri. Kalaupun cerai akibat dari campur tangan orang tua istri, tetap harta separuh milik suami. Karena izinnya suami itu sebagai modal bisa keluar ke luar negeri. Coba tidak ada izin suami, bisa gak? Tidak bisa. Kadang-kadang dimanipulatif, tanda tangannya di palsu, itu kan menjadi pidana itu. Nah itulah pentingnya suami istri. Jangan mengabaikan seorang suami bila mana istri bekerja. Sebaliknya jangan menjadikan istri manakala suami bekerja. Ini kadang-kadang gagal paham juga. Ketika suaminya bekerja, ini milik suami semua. Tidak bisa. Istri adalah bagian dalam keluarga. Justru kerjaan istri tidak bisa digantikan oleh suami. Betul gak Marina? Ya. Mengandung bisa gak suami? Tidak. Melahirkan bisa gak? Nah ini adalah suatu konkret kebersamaan antara suami istri. Maka muncul harta setelah menikah, itu namanya harta bersama, atau istilah syirkatul abdain. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Kita terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina Agustini.
0: Iya, Ibu Indra di Pelayangan, terima kasih sudah menanti lama ya tadi ya, di ujung teleponnya.
3: Enggak apa. Iya. Baik. Mau berjam-jam juga tidak apa, Mbak Rina.
0: Baik, terima kasih Ibu, mangga Ibu.
3: Iya. Assalamualaikum Ustaz Haji Nasuha Fakih SAD MPSI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, jadi ingat lagu ya Mbak Rina ya.
1: Apa lagu jatuh?
0: Apa tuh?
3: Harta yang paling indah,
1: harta yang paling berharga,
3: keluarga.
1: Harta yang paling berharga, nah, adalah keluarga.
3: Iya, keluarga Cemara katanya. Betul. Itu dalam film ya, mudah-mudahan itu dalam ke apa terjadi di dalam fakta yang ada di dunia. Amin. Tadi Pak Ustadz mengatakan apa adik kakak orang tua paman bibi itu

0: mendapatkan surga. Apakah yang mendampingi itu suami kita? Katanya suami yang terakhir. Kalau yang pernah menikah lebih dari sekali. Karena ada hadis dari yang menyampaikan itu bukan hadis, jadi ada kata-kata bijak Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, katanya, istriku, nanti kalau aku wafat, kamu jangan menikah lagi. Kenapa? Karena di surga nanti kamu akan ditemani oleh suami yang terakhir. Waduh, ini sepertinya nggak ada pilihan ya, Pak Ustadz. Sementara kalau para suami katanya mau dapat bidadari, 40 bidadari. Nah, itu bagaimana pendapat Pak Ustadz? Haji Nasufa Fakih SAGMESY mengenai ini. Terima kasih.
1: Baik.
0: Terima kasih Mbak Rina.
1: Sama-sama Ibu.
0: Baik-baik ya Mas Suami ya.
1: Insya Allah, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, langsung dijawab aja.
2: Ada lagi?
1: Ada di WhatsApp ya?
2: Gak apa-apa sekalian.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak Ustadz, bagaimana hukumnya saya membeli harta waris dari kakek istri saya? Anak-anak dari kakek istri saya sudah tanda tangan semua dan sudah menerima uang. Tiba-tiba selang beberapa waktu, salah satu paman kami mengembalikan uangnya lewat orang lain dan katanya gak jadi dijual. Itu bagaimana pandangan fikihnya? Katanya gitu ya. Oke.
2: Oke, satu lagi boleh?
1: Boleh. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Doli dari Jakarta ini.
1: Mangga,
2: Pak Doli dari Jakarta ya.
1: Silakan, Bapak.
3: Dari Jakarta. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Ustaz.
2: Yeah.
3: Ini saya mau bertanya, ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan anak angkat lah, atau anak walon ya, bahasa ini ya, anak angkat itu bagaimana pembagian warisnya, apakah dia dapat sementara si mayit itu sebelum meninggal memberikan satu pernyataan bahwa seluruh harta kekayaan yang dia miliki diserahkan sepenuhnya kepada anak itu, kepada anak angkat itu, itu ya.
1: Yeah.
3: Nah, bagaimana itu hukum dari Islamnya? Yang kedua, ketika kita mendapatkan warisan ada dua anak perempuan, dua anak laki-laki, dapat berapakah mereka-mereka itu? Itu aja Mbak ya.
2: Yang meninggal siapa?
3: Gimana Mbak?
2: Yang meninggal siapa? Dua anak laki, dua perempuan.
3: Yang meninggal itu orang tua.
1: Ya, laki
2: salah
1: atau
2: satunya
1: perempuan.
2: Orang tua, ini, ayah, ibu.
3: Ya, jadi gini. Pertama yang meninggal bapaknya.
2: Oh, gitu, ya.
1: Okay.
3: Bapaknya meninggal. Kemudian setelah meninggal bapaknya baru istrinya meninggal.
2: Oh, gitu,
1: baik,
2: ya.
1: Baik.
3: Gitu.
2: Ya. Siapa?
1: Baik.
3: Ya. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin Pak Ustaz bisa jawabnya dengan singkat?
2: Aduh, kan waktunya sempit ya. Terima kasih Bunda Indra dan yang memberi WhatsApp dan Pak Doli, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin.
2: Tentang mengenai Bunda Indra, namanya suami istri itu salah satu saling mewarisi.
1: Iya.
2: Bahkan orang yang terdekat, paling dekat, hampir 24 jam tidak bisa lewat itu kadang-kadang. Bahkan ketika sudah tidak ada ataupun sudah lagi kemana, cari-carilah itu. Maka jangan abaikan istri atau suami itu loh. Yang kedua tentang mengenai masalah apa tadi, tentang mengenai suami atau istri jadi menjadi bidadari ke depan itu loh. Emang harapan kita itu kalau bisa bidadarinya adalah istriku, bidadaranya adalah suamiku. Adapun kaitannya statement dari sahabat Hudzaifah itu, harapan dari sahabat kalau saya meninggal jangan nikah lagi, itu kan itu harapannya, keinginan kan gitu loh. Sementara namanya ketika ditinggal oleh

0: suami atau istri kadang-kadang kan mencari teman barunya, supaya jangan sampai menjadi fitnah, juga jangan sampai menjadi maksiat. Kalau mau nikah lagi, silakan nikah aja, kan gitu loh. Karena pada dasarnya itu adalah surga ataupun neraka itu tergantung kita sebetulnya. Kalau senantiasa kita ibadah-ibadah, insya Allah akan dapat surga. Bidadarinya adalah bisa dari kalau bidadarinya kan tetap perempuan ya. Perempuan dan bidadari tidak ada orang tua, muda semua kan gitu loh. Ini gambaran. Nah, gambaran itu kan ada dalam keterangan dalam hadis Nabi, terang dalam kaul sahabat, kaul ulama dan seterusnya itu loh. Tapi kita kembali kepada masalah harta yang sesungguhnya, itulah yang harus kita perhatikan. Kalau bidadari pun hanya sekedar bonus pula kalau saya sih. Tapi paling utama menjaga keluarga ini, jangan sampai putus silaturahim gara-gara suami meninggal, kemudian jadi masa malapetaka atau sebaliknya. Singkat karenanya. Yang kedua tentang mengenai apa tadi itu?
1: Membeli harta waris dari kakek istri.
0: Iya, membeli harta kakek istri. Jadi mungkin karena kakek meninggalnya belum bagi waris kayaknya sih. Karena sekarang saya juga sedang menangani anaknya ada 4 perempuan semua. Kemudian yang meninggal adalah anak yang tidak punya anak. Ternyata anak yang tidak punya anak kan punya istri kan gitu loh. Kemudian turun temurun rumah itu sudah dimiliki oleh anaknya lagi. Ternyata ini menjadi masalah. Ternyata harta milik anak yang meninggalnya itu milik orang tuanya. Ini munculnya ada kakek nenek, apa namanya, cucu-cucunya. Bahkan di samping cucu ada paman, bibi, uak yang masih hidup. Nah, maka kita kronologiskan, petakan mana harta milik siapa, siapa ahli warisnya, itu yang paling penting di situ. Maka di saat ada seandainya pengkleman tidak jadi untuk dijual, maka kita harus tabayun dulu, sudah bagi wariskah gitu loh. Itu masalah gitu. Jadi polemik yang paling akar masalah itu adalah karena belum bagi waris, itu kebanyakan demikian. Nah, maka alangkah enaknya itu sebelum dijual belikan, ayo kita bersama-sama harus dibagi dulu. Dan sebenarnya dari mana aset ini, kan gitu. Karena polemik ini bisa menjadi karena belum bagi waris. Makanya sampaikan keluarga paling penting. Paman itu orang tua kita, anak gitu. Jangan saya menyepelekan, mungkin paman tidak jadi karena persoalan polemiknya ini adalah belum bagi waris. Nah, maka kita harus tabayun, harus kita saling komunikasi. Paman itu adalah orang tua kita kalau kita orang tua meninggal dunia. Jangan abaikan. Dan paman pun jangan sampai menjadi bumerang juga pada anak ponakannya gitu loh. Karena ponakan bukan orang lain gitu loh. Anak dari kakaknya. Harus kita rangkul juga. Tapi yang paling utama, ayo kita bayun, duduk bersama dalam satu meja. Itu yang paling utama. Singkat. Kemudian Pak Doli tentang anak angkat atau anak walon. Kalau anak walon kan ibaratnya kan anak sambung biasanya. Kemudian orang tuanya sudah membuat pernyataan semua harta untuknya.
1: Wasiat ya.
0: Wasiat atau tidak bisa.
1: Enggak bisa ya.
0: Kalaupun ada wasiat, itu maksimal 1/3. Kalaupun ada wasiat, kalau wasiatnya pada anaknya sendiri, itu pun batal demi hukum. La wasiat li warisin, kata Nabi. Jadi semuanya ada panduannya. Tidak boleh menjadikan persoalan akibat dari statement kita, akibat dari pernyataan kita. Jadi terpatahkan di saat waktu untuk salah satu di antara anaknya. Nah, di situ maka kalau bisa tadi saya sampaikan, warisan yang sebenarnya adalah keluarga. Harta hanya sekedar bonus. Jangan gara-gara harta menjadi keluarga berantakan, jangan. Maka namanya anak ada 3 istilah. Ada anak kandung, anak sambung, anak angkat. Nah, dipetak-petakan gitu. Kalau anak walon adalah anak sambung. Anak angkat bukan orang anak sendiri, tapi dapat adopsi dari pihak lain. Okay. Namanya harta pun ada harta bersama, ada harta bawaan, dan ada campuran singkat. Yang kedua, manakala ada orang tua meninggal dunia, sudah dua-duanya meninggal, suaminya dulu baru ibunya. Maka dalam istilah waris ada sistemnya munasakhah, pembagian waris dalam waktu yang sama, tapi meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Jadi dipetakan dulu siapa yang meninggal dulu, maka suami dibagi dulu. Seandainya 1 miliar dibagi dua dulu, milik pertama milik suami dibagi dua, milik suami 500 juta dibagi, istri dapat warisan dan dapat 1/2 dari harta bersama. Setelah selesai pembagian waris, kemudian milik istrinya, semuanya ujungnya untuk 2 anak laki dan 2 anak perempuan. 2 anak laki dapat 2 tambah 2 berapa? 4. Anak perempuan 2, 1 tambah 1 sama 2, 2 tambah 4 6. Berarti anak laki-laki dapat 2/6, anak perempuan dapat 1/6 dari harta peninggalan orang tua. Setelah bagi waris, nanti anak laki-laki itu memberi hibah. Dimotivasi kepada adiknya yang laki-laki, kepada anak kakaknya yang perempuan diberi hibah, kasihan. Itu namanya warisan barang nemu. Harta sebagai bonus, betul enggak? Tapi yang paling utama adalah kakak adik itu, jangan sampai tukaran. Indahkah Indonesia apa Islam itu? Sangat indah. Dibagi waris dulu baru dimotivasi memberi hibah. Toh namanya harta kok, ya. Yeah. Tidak ada apa, kalau harta cepat habis gitu loh. Kalau keluarga ada habisnya enggak? Enggak. Maka warisan sesungguhnya adalah keluarga, harta hanyalah bonus, tapi tetap dibagi waris pula. Karena waris adalah sebagai syariat Allah, tentu ancaman dan janjinya sangat luar biasa. Surat An-Nisa ayat 14 dan 13-nya itu. Silakan dilihat dalam surat An-Nisa. Terima kasih.
1: Iya. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Dan mungkin sebagai penutup untuk tema kita kali ini, warisan sesungguhnya adalah keluarga, harta hanyalah bonus. Mangga Pak Ustadz.
0: Terima kasih Mbak Rina. Jadi yang paling penting adalah pikirkan keluarga. Mindsetnya harus dirubah. Jangan orientasinya harta. Orientasinya adalah keluarga. Siapa? Kakak, adik, paman, bibi. Itu yang paling penting. Harta jangan jadikan sebagai orientasi kita. Yang paling penting adalah menjaga keluarga. Harta bisa dapat dicari, keluarga bisa dapat cari enggak? Enggak bisa. Warisan sesungguhnya adalah keluarga, sangat penting. Jangan sampai gara-gara warisan keluarga menjadi palapetaka. Sampai putus silaturahim, kata Nabi, tidak bisa masuk surga loh. Mohon maaf kalau sekandainya ini termasuk agak keras ya. Ini karena kata Nabi loh, bukan kata saya. Saya punya panduannya, bukan asal-asalan gitu loh. Demikian, terima kasih dan atas segala kekurangannya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Haji Nasuha Pagi SAGMESY yang sudah memberikan tausiahnya untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan ini juga semoga menjadi pengingat untuk kita semua untuk menjaga keutuhan keluarga kita ya, untuk bab waris. Okay. Dan yang terpenting orientasinya adalah keluarga, kata Pak Ustadz tadi ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah bergabung juga di Mutiara Pagi kali ini. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan mengapresiasi kegiatan perpustakaan di Kabupaten Cirebon ini yang mengadakan lomba literasi. Karena kami minta kalau masyarakat ingin sejahtera, masyarakat ingin tenang, negara ingin maju.
2: Kita harus penguatan literasi digital dan media. Penguatan literasi digital dan media ini maksudnya adalah belum sharing kita mendapatkan informasi dari media, jangan asal sebar, jangan asal blow up, jangan asal next, jangan.
0: Sari berita, Kabupaten Cirebon gelar Festival Literasi tahun 2026. Penyebaran hoax dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Festival Literasi Kabupaten Cirebon 2026 digelar untuk memperkuat budaya baca sekaligus mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat.
1: Barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, menghendaki akhirat pun harus dengan ilmu, dan menghendaki keduanya pun harus dengan ilmu.
3: Festival Literasi Kabupaten Cirebon 2026 resmi dibuka oleh Bupati Cirebon Haji Imron di Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cirebon pada Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 20 hingga 24 September 2026 ini mengusung tema merangkai literasi menumbuhkan inovasi mengukir prestasi. Bupati Cirebon Haji Imron mengapresiasi penyelenggaraan Festival Literasi sebagai upaya untuk mendorong masyarakat meningkatkan minat dan budaya membaca. Menurutnya, kebiasaan membaca penting untuk menambah pengetahuan sekaligus membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan mengapresiasi kegiatan perpustakaan di Kabupaten Cirebon ini yang mengadakan lomba literasi. Karena kami minta kalau masyarakat ingin sejahtera, masyarakat ingin tenang, negara ingin maju, dan masyarakat negara ingin sejahtera, rumusnya satu, yaitu masyarakatnya kudu pinter. Masyarakat kudu pinter, yaitu masyarakatnya harus sering membaca. Bahkan kata hadis, waman arada dunya falibi ilmi, waman arada akhirata falibi ilmi, waman arada huma falibi ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu, menghendaki akhirat pun harus dengan ilmu, dan menghendaki keduanya pun harus dengan ilmu.
3: Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, Muhammad Ferry Afrudin, mengatakan bahwa festival tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat melalui berbagai kegiatan literasi. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Festival Literasi Kabupaten Cirebon 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye literasi, pembagian buku gratis, baca buku bersama, dan bazar buku. Selain itu terdapat juga talk show literasi, pameran literasi, peluncuran gerakan wakaf buku, soft launching kafe literasi, storytelling, pemberian penghargaan, gelar karya kesenian, hiburan, dan berbagai perlombaan.
4: Kemudian maksud dan tujuan diadakannya festival literasi ini adalah meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat melalui kegiatan literasi, memperkenalkan serta melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan literasi, memperkuat jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, pekerja literasi, dan masyarakat, mendukung upaya peningkatan IPLM dan TKM Kabupaten Cirebon, mendorong lahirnya karya dan prestasi masyarakat di bidang literasi, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi.
3: Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Kabupaten Cirebon, Hajah Nunung Rosmini, mengajak masyarakat untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia juga menekankan pentingnya kemampuan untuk memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakan teknologi secara bijak di tengah luasnya akses informasi pada era digital.
5: Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Cirebon, saya mengajak kita semua untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan dan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, berpikir kreatif, dan menghasilkan karya yang bermanfaat. Sesuai dengan tema kita hari ini, merangkai literasi menumbuhkan inovasi, mengukir prestasi, mari kita mulai dari hal yang sederhana, dari membaca, kita mendapatkan ilmu, dan ilmu lahir ide dan inovasi, dan dari inovasi kita dapat meraih prestasi.
3: Melalui Festival Literasi, pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong literasi tidak hanya menjadi kegiatan membaca, tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat dalam belajar dan melahirkan lebih banyak pembaca, pembelajar, pencipta, inovator, dan insan berprestasi di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
6: Penyebaran hoax dinilai berpotensi memecah persatuan, literasi digital perlu diperkuat.
2: Asal next-next jangan, kita lihat-lihat dulu untuk memutus rantai hoax.
7: Penguatan literasi digital dan media dinilai penting untuk menjaga kebinekaan di tengah penyebaran informasi yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat. Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, Sihabuddin Zuhri, mengatakan masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan untuk mengecek penyebaran hoax dan isu provokatif.
2: Kita harus penguatan literasi digital dan media. Penguatan literasi digital dan media ini maksudnya adalah belum sharing kita mendapatkan informasi dari media, jangan asal sebar, jangan asal blow up, jangan asal next-next, jangan. Kita lihat-lihat dulu untuk memutus rantai hoax. Itu yang paling penting.
7: Lebih lanjut, Sihabuddin menyebut masyarakat tidak boleh terburu-buru menyebarkan informasi yang diterima melalui media, karena hoax dapat menjadi salah satu pemicu perpecahan dan konflik. Dengan penguatan literasi digital tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Pelebaran jalan membuat sejumlah bangunan lama di kawasan Pecinan berkurang sehingga perlu penanda.
8: Ya, tadi kebutuhan untuk bisa menjadi suatu penanda kawasan tersebut yang mendasari kita ada gapura Pecinan di situ.
9: Perubahan wajah kawasan Pecinan Kota Cirebon akibat pelebaran jalan membuat identitas kawasan tersebut semakin sulit dikenali. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dibangunnya gapura Pecinan sebagai penanda sekaligus penguat karakter kawasan bersejarah tersebut. Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Nopan Maradona Isahara, mengatakan keberadaan gapura dibutuhkan untuk menegaskan kembali identitas kawasan Pecinan. Menurutnya, nilai sejarah dan budaya yang masih berlangsung di kawasan tersebut perlu dikemas agar menjadi bagian dari daya tarik wisata.
8: Kalau kita bicara kawasan Pecinan, memang kan sekarang ini telah beberapa kali mungkin ada proses pelebaran jalan, segala macam kan bangunan-bangunan yang aslinya itu sudah agak sedikit berkurang. Dan dari situ kita nggak tahu kawasan ini tuh kawasan apa seperti itu. Sehingga tadi kebutuhan untuk bisa menjadi suatu penanda kawasan tersebut yang mendasari kita ada gapura Pecinan di situ, termasuk di dalamnya memang kalau untuk aktivitas di sana sejarah budayanya sudah sampai saat ini berlangsung.
9: Nopan menyebut aktivitas sejarah dan budaya di kawasan Pecinan hingga kini masih berlangsung di tengah masyarakat. Aktivitas tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata yang memperkuat karakter kawasan. Kedepan kawasan Pecinan diarahkan menjadi kawasan kuliner sekaligus ruang atraksi sosial dan budaya masyarakat Tionghoa. Budaya tersebut telah berasimilasi dan berakulturasi dengan masyarakat sekitar sehingga menghasilkan karakter budaya yang khas di Kota Cirebon. Vivi Slamiyati melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2026 akan membangun 73 titik sumur resapan yang tersebar di 37 kecamatan. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga cadangan air tanah sekaligus mengurangi limpasan air permukaan saat hujan. Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Sugeng Wahyudi mengatakan, pembangunan sumur resapan dilakukan agar air hujan tidak langsung mengalir ke saluran pembuangan, melainkan dapat meresap dan tersimpan sebagai cadangan air di dalam tanah. Menurutnya, jumlah sumur resapan yang dibangun tahun ini masih terbatas karena menyesuaikan kemampuan anggaran dan program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemda dalam meningkatkan konservasi air. Pembangunan sumur resapan akan diprioritaskan pada sejumlah wilayah yang membutuhkan, termasuk lokasi yang memiliki potensi genangan atau rawan banjir. Keberadaan sumur resapan tidak secara langsung mampu mengatasi banjir secara keseluruhan, sehingga program tersebut lebih diarahkan untuk konservasi air dan mengurangi limpasan air hujan. Dirinya berharap keberadaan infrastruktur tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan ketersediaan air tanah di Kabupaten Cirebon. Disdik Kabupaten Cirebon perkuat protokol kesehatan di sekolah di tengah naiknya kasus ISPA dan influenza.
10: Menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyatakan tingkat kehadiran siswa di sekolah masih relatif terkendali meski kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan influenza tengah meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan berdasarkan pemantauan, jumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit tidak terlalu signifikan jumlahnya dan cenderung berbeda di setiap sekolahnya. Ia mengatakan, Disdik Kabupaten Cirebon belum menerapkan pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran tatap muka masih dapat dilaksanakan di sekolah. Namun, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh sekolah meningkatkan penerapan protokol kesehatan, termasuk mengantisipasi kondisi lingkungan dan debu selama musim kemarau.
10: Ya, kami sudah bersurat untuk menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Tetapi memang dalam pelaksanaannya itu ya banyak diabaikan ya lihat situasi dan kondisi di sekolah-sekolah tersebut. Kami sudah berkirim surat kepada sekolah-sekolah terkait dengan himbauan menerapkan protokol kesehatan karena terkait dengan persoalan debu dan sebagainya pada saat sekarang ini.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga mengimbau orang tua tidak memaksakan anak masuk sekolah apabila mengalami gejala ISPA dan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah agar siswa tetap memperoleh materi pembelajaran selama menjalani pemulihan di rumah. Pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala, termasuk imunisasi dan pemberian tablet tambah darah sesuai program kesehatan sekolah. Ia juga meminta orang tua turut menjaga kondisi kesehatan anak dengan memastikan kebutuhan air minum tercukupi dan membekali masker apabila anak masih memungkinkan mengikuti pembelajaran. Sementara siswa yang sakit dan harus beristirahat di rumah dapat mengikuti pembelajaran atau remedial setelah kondisi kesehatan pulih. Rahma Aulia melaporkan.
6: Dinkes Kabupaten Cirebon himbau warga perkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan sehat.
12: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kita ketirnya, kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
12: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kita ketirnya Kalau kita bepergian, ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan, dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin sayur, buah, dan itu kan vitamin semua. Baik. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot bergerak. Pergerakannya adalah tadi, kalau yang bisa mampu berjalan ya berjalan, yang mampu nge-gym ya nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
6: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.
13: Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke kilang Pertamina Balongan Indramayu dengan fokus melakukan pengawasan terkait pembangunan jalur pipa gas ruas Batang Cirebon Kandang Haur Timur oleh PT Pertamina Gas serta meninjau kondisi operasional kilang Balongan. Turut hadir Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Hendra Gunawan dan Komite BPH Migas Bambang Hermanto. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Kilang Balongan Yulianto Triwibowo menyampaikan bahwa kilang Balongan telah memanfaatkan natural gas dari beberapa stakeholder sebagai energi bahan bakar operasional kilang. Penggunaan natural gas di kilang Balongan ini merupakan salah satu program decarbonation dalam mendukung visi negara net zero emission NZE tahun 2060. Terkait kondisi operasional kilang, Yulianto Triwibowo juga menyampaikan bahwa kilang Balongan saat ini beroperasi optimal dengan kapasitas pengelolaan terpasang sebesar 150.000 barel per hari guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, khususnya di wilayah DKI Jakarta, sebagian besar Jawa, bagian Barat, dan Banten. Pada kegiatan visit ke area kilang Balongan, tim Komisi 12 DPR RI sendiri menyoroti loyalitas para jajaran tim manajemen dan perwira kilang Pertamina Balongan dalam menjaga kehandalan kilang Balongan yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Tim Komisi 12 DPR RI bersama Komite BPH Migas juga melihat langsung ruang laboratorium kilang Balongan yang menjadi garda terdepan dalam memastikan kualitas bahan bakar minyak BBM sesuai standar mutu sebelum didistribusikan ke masyarakat. Yulianto menyatakan bahwa kilang Balongan menjamin kualitas BBM yang disalurkan adalah kualitas yang baik. Laboratorium Kilang Balongan melakukan pengujian terhadap berbagai produk BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Pertalite, Pertamina Dex, dan produksi aviasi. Pemkot Cirebon dorong FKPPI membina generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
14: 2045 akan tercapai atau tidak? Kuncinya berbantuk pada kita-kita yang sekarang ini.
15: Pemerintah Kota Cirebon mendorong keluarga besar Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri ikut membina generasi muda sebagai persiapan menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Pesan tersebut disampaikan staf ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik Agus Soeherman dalam kegiatan hari ulang tahun ke-48 FKPPI Kota Cirebon. Ia meminta FKPPI melakukan pembinaan dan diarahkan kepada anak-anak muda mulai jenjang sekolah hingga perguruan tinggi.
14: Tanpa kita melakukan katakanlah pembinaan kepada generasi muda, kita khawatir 2045 akan tercapai atau tidak. Kuncinya berbantu pada kita-kita yang sekarang ini. Mudah-mudahan dengan estafet kepemimpinan ke depan ini, anak-anak generasi ke depan itu tidak akan hilang jiwa sosialnya, jiwa kepemimpinannya, jiwa kepahlawannya. Itu yang kita harapkan, sehingga mereka terus membangun baik skala di daerah maupun di tingkat nasional.
15: Agus menyebut generasi muda tersebut nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan, sehingga perlu dibekali jiwa sosial, kepemimpinan, dan kepahlawanan sejak dini. Ia berharap FKPPI terus berperan dalam pembinaan generasi muda sekaligus bersinergi dengan pemerintah Kota Cirebon untuk membangun sumber daya manusia yang memastikan generasi penerus siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sekar Damayanti melaporkan.
6: Satreskrim Polres Majalengka bersama unit Reskrim Polsek Jajaran mengungkap 20 kasus tindak pidana selama periode Agustus hingga September 2026. Dari rangkaian pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 40 orang sebagai tersangka, terdiri dari 39 laki-laki dan 1 perempuan. Kapolres Majalengka AKBPM Aldi Sulaiman mengatakan, kasus yang diungkap mencakup pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor roda 2. Kemudian pencurian biasa, penipuan, dan penggelapan dalam jabatan, tindak pidana perlindungan anak berupa persetubuhan terhadap anak di bawah umur, hingga penelantaran anak atau bayi. Sebaran perkara tersebut tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Polisi mencatat pengungkapan perkara tersebar di sejumlah kecamatan di Majalengka, yakni di Kadipaten sebanyak 4 kasus, Majalengka dan Jatiwangi 3 kasus, Ligung 2 kasus, sedangkan Luwi, Munding, Dawuan, Palasah, Raja Galuh, Talaga, Sumberjaya, Cigasong, dan Sukahaji masing-masing mencatatkan 1 kasus. AKBP Aldi menegaskan proses hukum terus berlanjut atas perkara-perkara tersebut. Penyidik juga menerapkan sejumlah pasal dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Kapolres menghimbau warga untuk melapor jika melihat, mengetahui, atau menjadi korban tindak pidana. Setiap informasi sekecil apapun dapat menjadi bagian penting dalam membantu kepolisian mengungkap dan mencegah terjadinya kejahatan. GMFK PPI Kota Cirebon terapkan nilai Pancasila dan toleransi untuk menyikapi budaya asing secara selektif.
16: Dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian.
9: Arus globalisasi membawa tantangan bagi generasi muda dalam menjaga identitas bangsa di tengah masuknya berbagai budaya dan ideologi asing. Menyikapi hal tersebut, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri GMFK PPI Kota Cirebon Muhammad Dani Jailani mendorong penguatan nilai Pancasila, toleransi, dan pelestarian budaya lokal. Ia mengatakan, generasi muda perlu memiliki kemampuan untuk menyaring pengaruh globalisasi tanpa menutup diri terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi landasan penting dalam menghormati perbedaan dan menjaga nasionalisme.
16: Makanya peran nyata generasi muda FPPI tentunya tadi pada dasarnya adalah kita menjaga nilai. Nilai bukan anti budaya asing ya, tapi tetap selektif ya, mengamalkan Pancasila dalam keseharian, menghormati perbedaan dan menolak paham yang bertentangan dengan persatuan. Nasionalisme di era digital adalah etika bermedia sosial.
9: Dani menjelaskan, generasi muda FKPPI juga mendorong memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang bermanfaat, termasuk konten edukatif mengenai budaya lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk keraton dan sanggar budaya di Cirebon. Selain pelestarian budaya, generasi muda FKPPI berupaya memperkuat toleransi melalui lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas. Vivi Suamiati melaporkan.
6: Tim Maung Presisi 851 Jaga Baik Cirebon Kota Sat Samapta Polres Cirebon Kota mengamankan 2 pria yang diduga mengkonsumsi obat-obatan keras yang disalahgunakan saat melaksanakan patroli di Jalan Ahmad Yani Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Kasat Samapta Polres Cirebon Kota AKP Joni mengatakan pengamanan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya sekelompok remaja yang berkumpul di jalanan. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan 2 orang pria, yakni AS 32 tahun dan CA 30 tahun, yang diduga menggunakan obat keras yang disalahgunakan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 25 butir obat trihexpenidil dan 1 motor yang digunakan. Kedua orang yang diamankan selanjutnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Patroli tim Maung Presisi 851 merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan keras sekaligus merespon informasi warga terkait aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Polres mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan melalui kepedulian dan keberanian menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila menemukan dugaan penyalahgunaan obat-obatan keras atau aktivitas mencurigakan lainnya, dan diharapkan melapor melalui layanan polisi 110 agar segera ditindaklanjuti. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
6: Hadangmu Competition 2026 dalam rangka milad ke-26 UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jabar.
18: Upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang.
6: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
18: Alhamdulillah hari kedua, hari terakhir penyelenggaraan Hadangmu Competition 2026 dalam rangka milad Universitas Muhammadiyah Cirebon yang ke-26 ya, berjalan sukses dan lancar. Total peserta keseluruhan yang ikut di kompetisi Hadangmu 2026 ini total 22 peserta yang terdiri dari 15 sekolah. Ya, ini datang dari wilayah 3 Cirebon plus ya Kabupaten Bekasi dan Cikarang Utara. Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
6: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
19: Kebetulan kami juga latihan hampir 10 hari pagi sore dan karena cuacanya panas kami membiasakan latihan panas. Tapi alhamdulillah mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
6: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026 juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
20: Saudara, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.
17: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

pendengar. Bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 23 September 2026. Dicek and recheck lagi sebelum berangkat beraktivitas apakah seragamnya sesuai atau enggak, karena ini berdasarkan pengalaman.

0: Kabupaten Kuningan. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah kabupaten, Pemkab Kuningan bersama masyarakat menggelar sholat istisqo di halaman kantor pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada hari Senin kemarin, sholat istisqo menjadi momentum bagi pemerintah dan juga masyarakat memanjatkan doa agar hujan segera turun. Dan kegiatan ini juga menjadi sarana muhasabah, introspeksi diri sekaligus pengingat agar masyarakat juga semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya air. Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar mengatakan, sholat istisqo tidak sekadar menjadi ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mengajak masyarakat melakukan evaluasi diri, bertobat, dan memperbaiki kepedulian terhadap lingkungan. Dan juga berharap hujan segera turun dan menjadi rahmat bagi masyarakat Kuningan. Dan ia juga berharap hujan yang turun nantinya memberikan manfaat bagi kehidupan serta tidak menimbulkan bencana. Namun, Dian menegaskan bahwa menghadapi kekeringan tidak cukup hanya dengan berdoa. Ya, masyarakat juga tetap harus melakukan berbagai langkah nyata untuk menjaga ketersediaan air dan lingkungan. Beberapa hal yang ditekankan diantaranya menghemat penggunaan air di tengah kondisi kemarau, menjaga sungai dan mata air agar tetap berfungsi dengan baik, memperkuat penghijauan di lingkungan masing-masing, menanam dan merawat pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di tengah kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah, Pemkab Kuningan juga melakukan penanganan secara langsung melalui distribusi air bersih ke daerah terdampak. Penanganan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, BUMD, BPBD, Perumda Air Minum, TNI, Polri, hingga unsur forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang. Selain kekeringan, kondisi cuaca kering juga meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Sejumlah kejadian kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Garawangi, Cikananga, dan Tambak Baya. Menurut Dian, penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat berkat kerjasama antara petugas dan juga masyarakat. Ya, Dian berharap pelaksanaan sholat istisqo ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, momentum tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepedulian sosial masyarakat selama menghadapi dampak kemarau panjang. Informasi lainnya akan kami sampaikan, tetap bersama kami di Cirebon pagi ini.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: pasang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman,

dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.